0: Listeners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.
1: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
2: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
1: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lippo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
2: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lippo Village, Inside Production, Yayasan Yeski, dan Heartline Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
3: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
4: Shalom Heartliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda.

dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.

Halo, saya Kelvin Hartono. Anda pernah lihat orang Chinese membangun bisnis? Ya, mereka datang tanpa modal yang besar, tanpa fasilitas, bahkan tanpa pendidikan yang tinggi. Tapi, lihatlah mereka sekarang. Mereka punya toko, pabrik yang besar, bahkan jaringan bisnis yang semakin menggurita. Kenapa mereka bisa seperti itu? Jawabnya adalah, karena mereka tidak takut terhadap kesulitan. Orang China tidak bicara mengenai mimpi yang besar dulu. Mereka mulai dari hal yang kecil atau starting small. Jualan keliling, buka warung kecil, jualan di kaki lima, menawarkan produknya sendiri atau canvassing ke toko-toko. Yang mereka punya adalah mental baja, kerja keras tanpa batas. Mereka tahu tidak ada yang instan di dalam meraih kesuksesan. Semua harus diperjuangkan dengan waktu, keringat, dan pengorbanan. Kesulitan adalah kunci saat mereka gagal untuk tidak menyerah. Saat ditolak, mereka mencoba lagi. Ketika tidak punya apa-apa, mereka menciptakan sesuatu dari yang tiada. Orang Chinese punya filosofi, Anda tidak perlu menang sekarang, yang penting Anda bisa bertahan. Saat orang lain menyerah, mereka tetap berjuang. Mereka percaya kesulitan bukanlah akhir dari segala sesuatu, tapi merupakan batu loncatan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Kompetitor besar bisa menghancurkan bisnis mereka, tapi mereka akan tetap bangkit kembali. Saya Kelvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boglo.

0: kami, Elsa Van dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu Miliki Makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your family.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Hai hai, selamat pagi Heartliner semuanya. Senang sekali nih saya Octrin kembali hadir menemani Anda di program spesial dan program kesayangan Anda tentunya. Hadir kembali di program Goal Generation of Alive. Dan di pagi hari ini, 2 jam ke depan Octrin akan menemani Anda. Tentunya sudah hadir narasumber dan juga teman-teman dari peserta Mic on Batch 2. Kita kenalin dulu nih ada siapa aja di pagi hari ini. Pesertanya siapa nih? Ada Rere ya. Rere apa Regina dipanggilnya nih?
1: Regita.
0: Regita, oke. Yes, oke. Rere. Jadi hardline-nya Rere adalah salah satu peserta Mic on Batch kedua. Kalau kemarin di bulan Juli, hardliner mendengarkan suara-suara penyiar baru dan mereka adalah peserta Mic on Batch 1. Sekarang sudah hadir peserta Mic on Batch yang kedua. Dan peserta pertamanya siapa yang tendeman di program ini? Langsung hadir Rere loh di studio kita. Di program terbaru juga tentunya di program Goal menemani kita. Dan juga nih hardliner dan juga teman-teman semuanya di program Goal tentunya yang hadir di 100,6 FM Heartline Radio Tangerang ini. Ruang inspirasi buat kita semua yang lagi berjuang, berproses dan nemuin jati diri. Jadi pagi ini seru banget. Selain kedatangan peserta Mic on Batch yang kedua, kita juga kedatangan anak muda, wanita cantik lebih tepatnya ya. Super inspiring juga, paket komplit, udah cantik, sukses di dunia modeling, commercial talent, juga pendidikannya juara banget loh. Penasaran? Pasti penasaran lah. Di pagi hari ini udah hadir Jaslyn Gracia. Hai Jaslyn.
2: Halo,
0: okay. Gimana nih kabarnya Jaslyn hari ini? Hai, boleh dong. Boleh disapa-sapa hardlinernya ya. Dan dan Genzi-Genzi juga tentunya. Bener banget. Boleh mic-nya didekatin lagi. Ini juga okay. Ditarik aja gak apa-apa kak. Okay. Kita mau kenalan sama Jaslyn dan Rere juga tentunya ya. Karena Rere di sini juga masih belajar ya, hardliner ya juga. Aha, masih baru banget, anget-anget banget nih. Aduh, Jaslyn, siapakah dirimu yang sebenarnya? Nih, hardliner kalau penasaran ya, kamu mungkin mendengarkan kita di streaming di www.heartline.co.id atau yang mendengarkan via aplikasi Jalur Hati. Penasaran yang mana ya, Jaslyn Gracia? Langsung saja nih gabung bersama dengan kita di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Karena di sana terpampang jelas wanita cantik rubawan. Iya, sebenarnya kita bertiga juga cantik ya. Cuma Jaslyn berbinar-binar. Jaslyn dipanggil Jess ya. Jess ya. Oke, panggil Jess aja. Oke, boleh nih kenalan dulu Jaslyn. Mungkin nama lengkapnya siapa dan sekarang hobinya apa gitu ya, sibuk apa gitu. Boleh banget disapa-sapa.
2: Jaslyn aja. Aku umurnya 21 tahun dan aku hobi sehari-harinya, aku jujur suka konten dan akhir-akhir ini lagi cobain banyak casting sih. Iya.
0: Oke, baiklah. Lagi jadi cobain lagi sering cobain banyak casting ya tentunya ya,
2: iya,
0: di
2: betul.
0: Pagi hari ini. Oke. Nah, kita tahu nih kalau Jaslyn tadi kan udah aku jelasin di awal seorang model juga ya, modeling ya.
2: Iya, betul.
0: Sibuk banget kayak sebagai model sama commercial talent juga. Boleh dong, hari-hari kamu tuh ngapain aja sih sebenarnya selain
2: bikin
0: waktu
2: konten.
0: Lagi bekerja ya bikin konten itu.
2: Oke, sehari-hari aku bangun pagi, terus aku mulai latihan. Bisa dari latihan public speaking atau juga latihan untuk peran-peran, untuk acting, dan juga perawatan diri sih, maksudnya kayak olahraga atau yang lainnya gitu.
0: Oke. Tadi dibilang usianya 21 tahun ya. Ih, masih muda banget. Kita cuma beda berapa tahun doang ya?
2: Oh, gitu.
0: Ya. Kita hitung dulu kali ya.
2: Benar ya?
0: Masih gengsi banget. Tapi kamu udah menjalani dunia profesi gitu ya. Hiburan, fashion, juga udah menyelesaikan kuliah loh.
2: Iya.
0: Wow, itu kan pencapaian yang luar biasa nih. Nih, kalau kita pemanasan dulu kali ya, biar enggak kaku-kaku banget.
2: Enggak
0: kaku-kaku banget kan ya? Nih, kalau misalnya diminta menggambarkan diri kamu dari tiga kata, dalam tiga kata, Jaslyn mau orangnya tuh kayak gimana sih? Supaya Heartliner juga tergambar. Kalau kadang kan gak semuanya gabung di live TikTok nih, ada dengerin kita cuma audionya doang gitu. Biar mereka tahu kalau kamu menggambarkan dalam tiga kata diri kamu, mereka jadi membayangkan, oh ya Jaslyn begini, begini, begini, gimana nih?
1: Ini dalam bentuk pede atau dalam bentuk realistis aja nih?
0: Bebas sih. Maunya Jaslyn aja sih kita mah.
1: Oke, dalam tiga kata. Wah, ini lumayan sulit ya.
0: Iya. Apa tuh?
1: Aktif, ambisius, dan pemalu.
0: Aktif, iya dia aktif, ambisius, tapi ada pemalunya. Gimana itu ya? Bagaimana itu ya, nanti deh kita ulik lebih lanjut lebih tentunya. Rere mau tanya-tanya juga boleh banget nih.
3: Iya. Ini kan kalau misalkan tadi aktif dan ambisius, ambisius tuh udah benar-benar terlihat banget nih. Karena kan tadi kita di awal sudah mention ya, kalau dia ini adalah mahasiswa yang berprestasi juga gitu loh Kak. Ambisius ini tuh kamu tuh apa memang hanya dalam satu passion kah, atau bisa banyak banget dalam passion kamu nih?
1: Oke, ini pertanyaannya bisa jadi luas nih. Jadi aku tuh ambisius dalam hal kalau aku pengen sesuatu atau aku udah berniat sesuatu, kalau bisa jangan setengah-setengah.
0: Oke. Okay. Kenapa
1: karena
0: tuh?
1: Ini topik baru lagi.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa.
1: Aku jujur lintas jurusan banget anaknya.
0: Oke. Okay.
1: Aku dulu kuliah dari jurusan manajemen finance.
0: Oke. Okay.
1: Terus aku menyeberang ke dunia affiliate. Dan sekarang aku di modeling.
0: Oke, beda-beda ya itu ya.
3: 150 sih ya bedanya.
1: Iya, karena memang dari dulu aku lebih tertarik ke dunia entertainment. Cuman karena aku ngambil program beasiswa di salah satu universitas. Dan di situ ada pilihan sekitar 4 penjurusan dan aku pilih finance saat itu. Cuman karena emang aku ada ketertarikan terhadap entertainment dari aku kecil. Jadi aku ambisinya untuk di entertainment sampai sekarang.
0: Sampai sekarang, oke. Awal mulanya memilih apa, finance ya tadi ya? Iya, kenapa tuh?
3: Karena kan tadi ada beberapa jurusan.
0: Beberapa jurusan.
1: Oke. Karena kan pilihannya 4 jurusan, ada human resource, ada finance, ada marketing, sama ada operational. Nah, aku sendiri dulu bingung antara marketing sama finance. Karena marketing itu aku dulunya pikir, karena aku kan anaknya dulu lumayan skeptis, kayak pemikiran jadul gitu kan. Aku pikir kalau satu angkatan kayaknya bakal milih marketing semua.
0: Oh gitu.
1: Aku takut kalau di masa depan aku gak bakal dapat kerjaan.
0: Karena saingannya udah banyak.
1: Iya. Begitu. Terus ya udah, karena aku pemikiran tua banget nih, aku pikir semua orang bakal takut ngambil finance gitu kan. Ya udah, aku nekatin ambil finance. Ya udah, jadi dijalanin aja lah.
0: Dijalanin aja, berarti awal mulanya itu takut kalau misalnya ambil yang marketing itu udah banyak orang peminatnya udah banyak gitu.
1: Iya.
0: Peluang untuk apa dapat pekerjaan juga
3: banyak
0: saingan. Iya gitu. Benar. Jadi akhirnya ambil finance yang disangka-sangka nggak bakal orang ambil gitu ya.
1: begitu.
0: Ternyata kenyataannya
1: setengah dari angkatan ngambil finance.
0: Setengah loh. Waduh. Oke, itu sebenarnya lucu sih, cuman ya ketika udah dijalani kamu
3: mau tidak mau.
0: Iya, sungguh-sungguh juga ya.
1: Enjoy dong. Banyak banget juga pelajaran yang diambil dari finance.
0: Yes, dan setelah itu lanjut ke dunia entertain gitu.
1: Yes.
0: Nah, aku penasaran nih, awal mulanya Jaslyn jadi terjun ke dunia model dan commercial talent itu gimana sih ceritanya? Kan tadi kamu bilang memang suka dari kecil gitu. Tapi gimana bisa masuk ke situ, gimana prosesnya tuh?
1: Oke, itu perjalanannya lumayan panjang. Karena aku dulu dasarnya emang anaknya kurang pede.
0: Oke, pemalu ya seperti yang digambarkan tadi ya.
1: Iya, aku pemalu. Terus semenjak sekitar semester 4 atau semester 5 aku mulai ke dunia TikTok.
0: Oke.
1: Karena aku suka buat video gitu-gitu kan. Nah, terus di saat itu lagi gembor-gembor banget yang namanya TikTok affiliate.
0: Oke, ya.
1: Dan di situ aku mulai cobain. Nah, aku juga self development dari TikTok itu, mm-hmm. gimana caranya ngomong, caranya ngedit, mm-hmm. dan ternyata aku suka lihat diri aku di depan kamera.
0: Oh, oke, okay. Yang kelihatan ya gitu ya.
1: Iya, begitu. Mm-hmm. Terus makanya dari situ aku keterusin sampai sekitar 2-3 tahun, sekarang udah masuk 2,5 tahun kalau enggak salah masuk mm-hmm. di affiliate. Dan aku ketemu dan aku cobain peluang-peluang lain mm-hmm. kayak jadi talent
0: yeah.
1: atau mulai untuk modeling-modeling dari photoshoot-photoshoot yeah. mm-hmm. sampai akhirnya aku memutuskan untuk pakai manajer sekarang. Mm-hmm. Jadi semenjak aku ketemu manajer aku jadi cobain banyak peluang baru kayak casting, acting yeah. atau commercial iklan gitu kan, commercial mm-hmm. model mm-hmm. gitu-gitu.
0: Berarti awal mulanya memang coba dari sendiri gitu ya, bukan yang dapat dorongan. Iya, bukan dari dorongan orang lain atau apa gitu ya.
1: Ambisius
0: kamu tadi. Oke, kadang kan banyak orang juga misalnya bikin konten nih, ada konten kayak di TikTok itu bukan yang memunculkan wajahnya dia, mungkin kata-kata atau mungkin video-video apa gitu. Tapi walaupun Jaslyn ini seorang yang pemalu gitu, suka ya akhirnya ketika lihat hasilnya gitu, suka gitu. Dan kamu emang ambisius banget sih ya, kelihatan pengen belajarnya gitu ya Rere ya.
3: Nah kalau misalkan untuk kontennya sendiri nih, kamu kan beauty. Nah sebenarnya kan konten tuh banyak banget nih bentuknya, ada yang mungkin mukbang gitu. Kenapa akhirnya tuh memilih untuk beauty atau match and match, atau emang kamu sering seneng aja nih untuk sharing ke orang-orang kayak match ini bagusnya pakai ini loh, atasannya ini loh kayak gitu.
1: Itu karena aku ngelihat dari dunia sekarang orang tuh banyak banget yang suka fashion dan dunia beauty itu juga lagi berkembang banget kan. Apalagi kayak aku ngerasa aku perlu belajar untuk ada di depan kameranya karena aku perlu feedback dari para penonton. Aku harus lihat kira-kira mereka suka atau enggak sih konten yang kayak gini. Ternyata mereka lebih suka kalau konten yang ada mukanya.
0: Ada mukanya, oke.
1: Terus juga aku juga bisa build connection lah istilahnya sama mereka gitu.
0: Oke, berarti pinter ya, dia bisa baca algoritma apa yang disukain orang-orang juga
3: ya. Dari awal lagi kan sendiri lagi kan belajarnya.
1: Karena kan kalau jujur, kalau misalnya kita nge-scrolling TikTok juga pilih-pilih ya. Tapi kalau aku personally, aku lebih suka lihat konten yang ada mukanya. Jadi aku buat konten yang bakal aku tonton istilahnya.
0: Berarti dari sebenarnya ini dari di Jaslyn seorang penonton awalnya gitu ya. Apa ya yang kira-kira audiens ini suka gitu ya. Akhirnya muncullah ide-ide itu. Mantap loh.
3: Ada inspirasi gak nih Kak untuk bikin kontennya gitu?
0: Iya.
1: Inspirasi apa ya?
3: Mungkin dari TikTok luar atau artis luar negeri.
1: Aku kalau inspirasi lebih ke yang lagi ngetren aja.
0: Berarti ikutin tren ya, lagi ngetrennya apa gitu. Nah, Jaslyn, kan banyak nih orang yang lihat kalau dunia modeling itu kan seru gitu ya, estetik lah, enak aja dipandang gitu. Tapi kita pengen tahu, hardliner juga pengen tahu nih yang lagi dengerin kita, apa sih yang jadi tantangan terbesar kamu gitu ya, ketika awal-awal merintis karir seorang modeling gitu.
1: Asik banget itu pertanyaannya.
0: Pasti ada dong ya, apalagi itu kan di udah gabung di media sosial kan ya. Betul. Mulanya di konten TikTok gitu. Boleh diceritain nih.
1: Oke. Jadi sebenarnya karena aku juga belum berhasil-berhasil banget, aku masih berproses. Jadi di model itu tidak seperti di depan layar. Pastinya ada kegiatan di belakang layar yang penonton ataupun audiens tuh nggak tahu, mulai dari capek-capeknya atau dicutekin-cutekinnya gitu. Cuman ya selama dijalanin semuanya pasti bakal berjalan lancar aja. Ya kalau aku sendiri sih, aku emang mungkin pada saat take konten misal ada yang jutekin pasti nggak nyaman. Tapi karena aku sendiri suka lihat hasilnya dan semisal hasilnya udah muncul, ada muka aku di layar, aku jadi senang sendiri. Ya gitu. Jadi ya belum lagi kan kalau konten atau komersial, iklan komersial itu Pasti tempatnya juga beragam-beragam. Apalagi aku tinggalnya kan daerah Tangerang, harus ke siap ke Jakarta, siap ke Bekasi. Jadi ya capek di situnya aja sih. Apalagi kan harus menyeimbangkan olahraganya, jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Apalagi jadwal casting atau jadwal modeling itu gak pasti banget. Bisa jadi tiap hari, bisa jadi sehari berapa kali gitu kan.
0: Oke, jadi banyak tantangannya sih sebenarnya ya. Tantangannya dari luar sebenarnya. Awalnya kayak ya udah respon dari orang lain kita bisa apa, tapi Jaslyn di sini lihat ih hasilnya bagus kok, aku suka kok gitu. Jadi betul, walaupun tertantang sama sikap orang gitu, mungkin dengan perjalanannya jauh juga gitu ya, nggak nentu waktunya. Jadi tantangannya juga bagaimana supaya staminanya juga terjaga gitu ya, kita bisa kasih hasil yang baik juga ya gitu. Nah, pernah nggak sih waktu lagi awal-awal tuh casting atau apa gitu ditolak gitu? Pernah gak kejadian gitu?
1: Penolakan itu sangat sering terjadi. Cuman aku udah diwanti-wanti sama manajer aku. Katanya kalau misalnya terjadi penolakan di dunia entertainment seperti ini, jangan sampai down. Jadi selalu berjuang lah. Karena bahkan artis-artis besar atau influencer-influencer mereka juga mengalami penolakan, dari brand-brand atau dari cast director gitu mungkin.
0: Nah, biasanya kan kalau misalnya lagi kita casting tuh awal-awal biasanya kan dikasih kritikan-kritikan pedas gitu. Walaupun mungkin dari manajer udah ngingetin memberikan masukan juga gitu. Pernah nggak kayak merasa ih tapi aku kayak ini ya, kayak langsung down gitu? Pernah nggak ngerasa gitu?
1: Of course pernah dong. Karena aku juga punya sifat yang kurang pedean, aku kadang insecure. Cuman kita jadiin aja itu sebagai pembelajaran ke depannya. Karena bahkan manajer aku lagi nih, dia lumayan pedes mulutnya.
0: Berarti dimulai dari manajernya sih.
1: Tapi itu malah bagus banget sih. Karena kalau dipedesin gitu kan kita jadi tahu, oh beneran salah nih, aku beneran harus berubah. Karena pastinya kritikan itu kan untuk membangun juga.
0: Berarti walaupun Jaslyn mengalami kayak misalnya udah down gitu ya, dikritik pedes, ditolak mungkin waktu casting, itu dijadikan pembelajaran gitu ya.
3: Jadi api semangat untuk jadi lebih baik lagi.
1: Of course dong, harus dong.
0: Berarti kan banyak tuh anak-anak muda lagi meniti karirnya gitu ya, dikritik dikit gitu ya, diomongin dikit langsung
3: aja kayak, gitu.
0: Kenapa aku yang disalahin gitu-gitu kan banyak tuh. Tapi ternyata Jaslyn responnya baik gitu ya.
3: Jadi bukannya ketika dikritik bukannya berhenti kayak enggak, aku bisa lebih baik dari ini lagi gitu.
1: Betul.
0: Nah, dengan apa ya, dunia entertain ya, commercial talent juga ini, dari awalnya kamu kan merintik karir nih, apalagi kalau tadi dibilang darinya finance kan ya, sebelum ke sini kan ya. Apa tuh yang berubah gitu, mungkin dari segi pola pikir atau apa gitu yang berubah gitu?
1: Dari segi lingkungan sih.
0: Yang berubah lebih ke lingkungan ya.
1: Iya, kalau finance kan belajar angka. Jadi tiba-tiba kita harus ketemu orang-orang, harus senyum setiap hari. Gitu. Habis itu dari sisi apa lagi ya kalau yang berubah? Itu perubahan besar sih.
0: Iya sih. Orang finance itu kan serius kan ya.
3: Terlihat kan biasanya
0: yang enggak kelihatan orang-orang gitu ya. Gitu. Tiba-tiba kamu harus
1: yang berasa banget tuh kalau di finance kita misal capeknya karena lembur atau kita capek karena lihat angka, karena kerja-kerja. Sedangkan kalau di sini kita capeknya ya jadwal sih. Karena kan mungkin kerjanya cuma 2-3 jam tapi tiba-tiba harus perginya pagi, baliknya malam gitu kan. Jadi apalagi kalau misalnya ada casting malam, tiba-tiba paginya harus modeling. Itu benar-benar capek banget karena harus keramas, baling-baling harus bersih-bersih. Karena kan tetap harus dirawat juga.
0: Iya, benar banget. Tantangannya banyak nih.
3: Tapi kalau misalkan gitu, kalau misalkan boleh milih nih, Jaslyn tuh lebih milih ke finance atau ke modeling?
1: Dari ambisi dan cita-citaku sih modeling.
3: Jadi walaupun kayak capek tapi bahagia dan happy.
1: Aku bahagia banget jadi model.
0: Karena memang udah cita-cita dari kecil dan karena ambisiusnya seorang Jaslyn tercapai itu rasa syukur tersendiri ya. Oh wow, ini hardliner untuk kamu nih. Mungkin kamu sekarang, kamu adalah orang yang ambisius, tapi mungkin jalan yang kamu jalani sekarang bukan yang kamu mau dari kecil. Kayak seperti Jaslyn nih, dia pengen jadi seorang modeling, emang tertarik di dunia entertain, tapi dia harus melewati fase di mana dia harus masuk di dunia finance, yang dulunya dia sangka orang-orang gak bakal mau itu, ternyata mau. Nah kadang di suatu kondisi gitu ya, apa yang kita udah rencanakan gitu, apa yang udah kita pikirkan, ternyata bukan itu yang terjadi, bukan itu kejadiannya, di luar prediksi gitu ya, di luar apa yang kita mau. Nah untuk kamu nih, mungkin lagi fase-fase gagal lah, atau mungkin sekarang yang kamu, kondisi yang kamu jalani, mungkin pekerjaan yang kamu jalani bukan yang kamu mau, tetap semangat nih hardliner, karena gak menutup kemungkinan cita-cita kamu di masa kecil, perjuangan kamu di masa kecil bisa kok terjadi. Mungkin belum sekarang, boleh di tahun depan, 2 tahun kemudian. Tapi yang penting kamu gak menyerah ya.
1: Betul banget.
0: Yes, kita masih akan kembali lagi nih membahas-bahas kehidupan seorang Jaslyn Gracia ya, wanita cantik dan berbakat tentunya ya. Pinter secara akademik ya. Secara seninya juga pinter banget sih gitu. Dan untuk kamu hardliner mungkin ingin tanya-tanya, apa sih kak rahasianya? Mungkin bertanya-tanya tips and trick gimana bisa seseger sekarang gitu ya. Dan juga karirnya kenapa bisa sampai bisa bertahan sampai sekarang. Boleh gabungan bersama dengan Oktrin, bersama dengan Rere dan juga narasumber kita ada Kak Jaslyn juga. Langsung saja hubungi line WhatsApp di 0819269000, atau yang ingin bergabung via live TikTok kita juga bisa bergabung di akunnya Hardline FM. Kita akan kembali sesaat lagi hardliner setelah kita mendengarkan lagu-lagu yang berikut ini.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Jualan sepi mungkin salah target. Banyak orang panik saat jualan sepi. Langsung ganti produk, ganti logo, ganti warna, bahkan ganti karyawan. Padahal masalahnya bisa jadi bukan karena produknya, tapi salah targetnya. Hardliners, tidak semua orang adalah calon pembeli. Tidak semua orang butuh produk kita. Masalahnya, banyak pebisnis ingin menjual ke semua orang. Akibatnya, pesan jadi tidak jelas, promosi jadi membingungkan, dan akhirnya tidak ada orang yang merasa produk ini buat saya. Hardliners, jualan itu bukan teriak paling keras, tapi bicara ke orang yang tepat. Jual skincare ke anak muda, bahasanya beda. Jual ke ibu rumah tangga, cara komunikasinya beda lagi. Bisnis yang jelas target pasarnya lebih mudah dipercaya karena customer merasa dipahami. Dan ingat, Hardliners, customer membeli bukan cuma karena produknya bagus, tapi karena mereka merasa produk ini cocok buat saya. Jadi, sebelum menyalahkan pasar, cek dulu siapa sebenarnya calon pembeli yang sedang Anda incar. Karena kadang masalah terbesar bisnis bukan produk yang jelek, tapi salah menyasar target pasar. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Ya, 100,6 Heartland Radio, your family station. Kembali lagi nih bersama dengan Altrin dan juga Rere tentunya. Dan juga masih bersama dengan narasumber cantik kita. Ada Jesslyn Gracia ya, tentunya masih di program Gold Generation of Life. Hadir menemani Anda nih Heartliner hingga pukul 10 pagi nanti. Dan juga kita sudah bahas-bahas kalau Jesslyn ini adalah seorang wanita cantik tentunya ya. Tidak hanya cantik secara fisik nih Heartliner, hatinya, kepintarannya juga cantik banget sih.
1: Cantik banget sih.
0: Paket komplit ya, seperti paket yang aku bilang tadi. Nah, tadi kan kita udah bahas-bahas nih kan Rere ya. Di awal aku udah omongin gitu kalau Jesslyn ini lulus kuliah S1 dengan waktu yang singkat loh, 3,5 tahun. IPK-nya enggak main-main. Berapa tadi?
1: 3,5.

0: kapan jalan-jalannya?
1: Iya. Apa enggak ada nih? Oh, kapan mainnya?
0: Betul, betul. Boleh nih diceritain untuk hardliner semuanya nih.
2: Oke. Jadi sebenarnya yang kurang banyak aku pakai waktunya itu untuk main. Karena menurut aku tempat kerja itu adalah tempat yang lumayan cukup asik untuk build connection.
1: Oke. Okay.
2: Karena aku jujur suka banget ngobrol-ngobrol sama orang baru. Jadi energi baterai sosial aku tuh habisnya pas aku kerja.
1: Oke.
2: Jadi aku ngerasa kalau misalnya aku udah ketemu orang banyak, I feel like kayaknya aku gak terlalu perlu banyak main lagi, tapi perlu juga waktu weekend untuk main. Nah, terus untuk manajemen waktu lain, ini pas kuliah ya maksudnya?
0: Iya, boleh.
2: Oke, pas kuliah itu aku untungnya dulu ambil waktu kuliah yang cukup fleksibel. Jadi aku tuh ambil kelas misal 3 hari doang dalam 1 minggu. Jadi itu aku full in 1 hari bisa sekitar 3-4 mata kuliah.
0: Oh, padet ya.
2: Iya. Terus nanti kalau udah itu biasa sorenya atau sampai malam itu pakai untuk either belajar, kalau enggak aku sambil buat konten affiliate. Karena kan kalau aku buat video affiliate itu satu hari wajib banget ngupload konten sampai 6-7 konten.
1: Oke.
3: Satu hari.
2: Iya, jadi kontennya tuh lebih ke review produk gitu. Jadi setelah take konten baru aku mulai ke proses editing. Nanti kan itu tadi dari 7 hari aku pakai 3 harinya untuk kuliah. Nanti 4 harinya itu biasa aku pakai lagi untuk misal olahraga atau mulai untuk skincare-skincarean, jadi perawatan diri lagi gitu. Atau ya mulai kerja take konten lagi.
0: Oke. Berarti memang harus waktunya diatur-atur.
3: Betul,
0: gitu ya,
3: supaya juga ya sebenarnya.
0: Supaya nggak bentrok sih sebenarnya.
2: Iya,
0: kalau misalnya ada waktu kosong gitu diambil untuk apa gitu ya, cara ngaturnya. Nah, kan dengan banyaknya, dengan padatnya tadi gitu ya, pernah burn out nggak sih Kak? Kalau apa mengalami titik jenuh gitu, kayak aduh ini kayak
3: tugas
0: tadi kan
3: numpuk banget
0: tugas
3: nih,
0: numpuk misalkan. Terus juga tadi bilang harus 6-7 konten kan
3: ini
0: yang harus
3: pula,
0: harus naik itu gimana tuh, pernah nggak kayak aduh kayaknya nggak keburu nih tugas banyak, belum lagi mungkin ngerjain skripsinya gitu-gitu, gimana tuh?
2: Oke, kalau yang masalah tadi video naik atau enggak, itu kan tergantung dari hoki-hokiannya ya.
0: Oke.
2: Kayak tergantung dari kualitas videonya juga. Jadi selagi aku bisa stable untuk upload setiap hari, menurut aku itu udah cukup banget. Jadi aku nggak terlalu ke pressure. Cuman masalah waktu untuk misal nyimbangin kuliah sama hal-hal lain, sama take konten gitu-gitu, tentunya pernah banget burn out. Aku dulu sering banget nangis kayak aduh capek banget gitu. Cuman mau gimana lagi, maksudnya kan harus dijalanin. Cuman selagi kita konsisten pasti nanti hasilnya ada. Orang pasti tahu kita, oh iya yang rajin konten gitu loh. Terus apalagi tuh titik jenuhnya.
0: Gimana tuh kalau misalnya udah ngalamin titik jenuh tadi gitu, gimana supaya bisa bangkit lagi? Tentunya kan ya, kan gak mungkin nangis-nangis mulu kan ya.
2: Oh iya.
0: Gimana tuh?
2: Karena aku rajin ngonten, jadinya kan aku bisa lihat tuh komentar-komentar. Dan aku biasa senang sendiri kalau lihat banyak loh kayak kebantu sama produk aku. Wah videonya rame gitu. Terus itu jadi semangat aku lagi. Oke, besok kita harus buat video lebih banyak gitu.
3: Seperti balik lagi ke yang tadi kali ya.
0: Apa tuh?
3: Ambisius.
0: Betul.
3: Jadi walaupun capek ini tapi nggak banyak yang kebantu, gue pasti bisa kayak
0: iya
3: gitu.
0: Apalagi kalau misalnya dapat respon yang baik juga.
3: Betul.
0: Jadi ternyata benar ya komentar-komentar dari netizen itu jadi penyemangat juga kan, mempengaruhi gitu, kayak yang bikin kita semangat untuk ngonten itu dari orang-orang yang nonton kita juga kan.
2: Tapi
0: apa tuh?
2: Yang membangun didengar, yang komentar jelek jangan didengar.
0: Jangan didengar. Itu dia.
3: Tutup mata aja.
0: Kadang kan banyak juga kan konten kreator yang down gara-gara komentar jelek juga kan. Terus kayak dikritik, ih apaan sih kontennya gak bermanfaat, gak berfaedah ini.
3: Tidak
0: ini,
3: membangun
0: ini,
3: lah.
0: Tidak membangun gitu, kayak habisin kuota aja nontonnya apaan.
2: Tapi kan gitu. Kita harus membedakan antara membangun atau menghibur.
0: Menghibur, oke. Beda ya.
2: Iya, kalau misalnya memang kontennya konten menghibur dan banyak orang yang suka,

0: cuman mungkin ada segelintir orang yang nggak suka ya, itu kan tetap membantu untuk memberi semangat orang lain untuk ketawa gitu.
1: Benar-benar. Dan juga ya sebenarnya memang bijaknya kita ya memilih dan memilah kayak itu. Oh ya, ini memang respon, ini komentar yang harus boleh nih jadi masukan untuk kita supaya kita juga semangat untuk ngonten gitu kan. Kan kadang ada juga memang kritikan itu membangun juga kan ya, kayak supaya kita jadi lebih baik gitu. Tapi kalau hanya sekedar untuk jatuhin kita gitu, buat apa kan ya?
0: Jangan didengar.
1: Jangan didengar kayak
2: jangan
1: udah
2: dibaca gitu ya.
1: Gimana nih, mau tanya apa lagi nih Harare?
2: Nah, ini kan tadi balik lagi nih, kamu berarti benar-benar apakah memang gak dekat, maksudnya bukan yang gak dekat sih, kayak kan kamu juga aktif di organisasi kampus ya kan? Nah, berarti itu kamu mesti benar-benar membagi jam yang sebegitu padetnya gitu, sampai akhirnya kamu kok bisa memutuskan untuk kayaknya aku mesti lulus cepet deh kayak gitu.
0: Oke, untuk lulus cepat, karena aku ambil beasiswa juga, jadi aku punya privilege untuk aku lulus lebih cepat. Jadi aku dalam satu semester bisa ambil 21 sampai 24 SKS. Jadi aku manfaatin itu sebaik mungkin. Biar aku juga gak perlu pay more dan aku bisa lebih cepat kerja. Karena kan kalau misalnya diimbangin dengan kuliah, tentunya ada banyak kesempatan yang aku lewatin. Kayak aku tidak bisa merintis karir atau aku gak bisa cobain hal-hal baru karena kendala waktu.
1: Oke. Nah kalau misalnya kan di waktu kamu kuliah dulu udah masuk dunia modeling kan ya gitu. Nah sama orang-orang juga tahu nih kamu juga mau kejar target ya. Ya udah deh, lulusnya harus cepet gitu ya. Nah dari orang-orang di kampus sekitar kamu itu, kamu dapat dukungan gak gitu ya? Atau mungkin ada orang-orang terdekat atau kayak di dosen gitu ya, di dunia kampus lah gitu, yang malah jatuhin gitu. Nah gak ada
2: sosial
1: ada
2: iya
1: kayak gitu-gitu. Didukung atau malah gimana gitu?
0: So far sih gak ada yang gimana-gimana banget karena memang lulus 3,5 tahun di kampus aku tuh emang udah ada programnya. Tapi aku selama ngejalaninnya juga enjoy-enjoy aja dan aku bisa selesain semua tugas aku dengan tepat waktu. Jadi aku anaknya bukan deadline banget. Jadi even kalau misalnya ulangan nih kan dikasih waktu 2 minggu. Aku biasa di hari keempat atau hari kelima udah selesai semua. Setelahnya aku ambil libur.
1: Berarti Jaslyn ini tim yang ya udah diberesin di awal supaya sisanya itu bisa ambil istirahat gitu ya.
0: Apalagi kan aku sambil kerja, sambil konten harus kan setiap hari. Jadi kalau misalnya sebelum dari ulangan aku udah prepare misal konten untuk 4 sampai 5 hari ke depan. Kalau misalnya aku extend kerjain ulangannya kelamaan, nanti jadinya aku susah bagi waktunya lagi.
1: Berarti di sini juga kelihatan kalau Jaslyn juga disiplin ya terhadap waktu. Kan banyak juga orang yang apa ya ngulur-ngulur gitu. Ah udah 2 minggu 14 hari loh gitu ya. Kenapa gak ngurusin konten dulu, ulangannya ntar deh belakangan. Tapi di sini Jaslyn kayak tugas pokoknya itu kan ya memang nyelesain kuliah dulu gitu sembari juga ngontennya aktif
2: jadi
1: gitu
2: tanggung
1: ya.
2: Tanggung jawabnya dulu nih.
0: Betul.
2: Nah, ini kan tapi kan kalau misalkan kamu kita boleh sharing nih. Ada enggak sih kayak kadang-kadang kayak di saat-saat kamu lagi mau fokus kuliah kayak tadi yang 4 hari itu teman kamu tiba-tiba kayak ayo dong nongkrong udah lama nih kita nggak ketemu teman SMA mungkin atau teman satu angkatan kayak just ayo dong kita kesini kayak gitu biasanya kayak aduh aku udah jadwal nih cara kamu untuk kayak bilang enggak ke mereka tuh gimana?
0: Aku tuh anaknya on schedule banget jadi kayak yang tadi aku bilang kalau misalnya aku dalam seminggu udah ngebagi waktu 3 hari kuliah, 4 hari baru ada yang olahraga, ada yang main. Dan aku biasa baru pakai main tuh weekend. Kalau misalnya mereka ngajaknya di luar weekend dan aku juga lagi sibuk banget, aku sebisa mungkin tolak dengan baik.
1: Oke.
0: Karena memang masih ada kewajiban ya.
1: Iya benar banget. Sebenarnya nggak masalah sih, kayak kita itu kan udah terprogram ya, dan itu memang udah waktu yang kita atur supaya kita juga nggak kewalahan gitu. Jadi memang ada baiknya nih hardliner kalau untuk kamu. Kadang kan kita nggak enakan ya, nanti disangka ih nggak gaul, nggak ini iya, gitu. Padahal waktunya aja yang nggak pas gitu dengan waktu kita. Jadi nggak apa-apa sih hardliner kamu tolak, dan kamu juga punya prinsip kan ya. Oh enggak, iya, aku memang mainnya itu di weekend aja gitu. Senin, Selasa, Rabu itu aku ambil fokus untuk kuliah dan sebagainya gitu-gitu ya. Jadi enggak masalah nih hardliner. Jadi enggak usah enggak enakan juga orangnya ya. Karena apa? Ketika kamu yang susah, mereka enggak bisa bantu apa-apa juga kan ya. Ketika deadline-deadline tadi enggak terpenuhi, yang repot dan kelabakan juga nanti diri sendiri gitu. Jadi bagus nih, Jocelyn itu punya prinsip yang baik ya.
2: Teguh gitu.
1: Iya, gitu. Kalau emang lagi sibuk, emang udah on schedule gitu ya. Udah waktunya udah diatur untuk ini, untuk itu. Enggak mau tuh diganggu-ganggu, bener kan ya? Enggak mau diganggu-ganggu dan diusik-usik tentunya. Nah, nih kita juga tadi kan dibahas di awal, kalau selain masuk di dunia modeling juga lulus tadi tepat waktu, nggak tepat waktu sih, lebih cepat,
2: betul.
1: Lebih cepat, bukan tepat waktu lagi, lebih cepat 3,5 tahun. Nah, selain kamu di dunia modeling kan itu visual kan ya, gitu ya, secara visual dan juga pendidikan secara akademik juga mantap. Kamu juga pernah menang lomba ini ya, apa, KSPM, kelompok studi pasar modal.
0: Iya.
1: Tadi di awal nih hardliner kata Jocelyn, ini sesuatu yang menarik. Kita penasaran nih, kan ini langka banget ya buat anak muda di industri kreatif nih. Gimana sih bisa tertarik sebenarnya Jocelyn, kok bisa tertarik di dunia investasi dan pasar modal ini ya?
0: Karena aku punya dua teman lain di kampusku, dan kita bertiga emang hobi tuh belajar. Jadi aku sambilan, kalau aku temenan sama mereka, aku tuh jadiin waktu itu sebagai aku juga belajar. Jadi sambil aku bergaul, sambil aku belajar.
1: Belajar, okay.
0: Dan kebetulan saat itu juga lagi mau ada lomba, dan lombanya tuh asik banget. Jadi aku pengen cobain sama mereka. Dan ternyata fun juga loh. Maksudnya kayak kita sambil belajar, sambil kita menangin sesuatu.
1: Jadi gak ada waktu yang terbuang sia-sia. Betul. Gitu ya.
0: Iya. Makanya tadi ini nyambung sama yang tadi tuh.
1: Gimana tuh?
0: Kalau di luar dari kampus, bergaulnya gimana gitu. Ya, aku bergaulnya kayak gitu.
2: Jadi bergaul itu bermanfaat.
1: Bukan yang hura-hura tanpa ada yang mendapatkan hasil apa-apa gitu ya.
0: Tapi hura-hura yang have fun juga ada.
1: Ada tentunya. Ada tentunya.
2: Ada waktu.
1: Namanya juga anak muda.
0: Iya, betul.
1: Nah, gimana tuh setelah tertarik nih dari dunia pertemanan ya, mereka juga hobi. Nah, gimana kok bisa menang gitu, dari mananya gitu loh. Kok bisa gitu loh. Belajarnya gimana? Kapan belajarnya ya, selain tadi kan udah pasti dari pergaulan ya, temennya juga ikut itu gitu. Tapi prosesnya gitu loh, kok bisa gitu.
0: Kita kan tiga-tiganya ambil finance. Jadi berproses selama kuliah, terus juga sebelum dari lomba kami udah sempat belajar-belajar bareng. Kayak baca-baca nih. Sebenarnya itu kan konsep dari lombanya, kita memprediksi kedepannya itu investasi yang maju dari mana berdasarkan dari kejadian yang sudah pernah terjadi. Jadi kita pelajarin di tahun ini ada kejadian apa yang bakal mempengaruhi saham gitu. Nah, dari situ setelah dibaca-baca kan, udah dari situ gak boleh main HP lagi. Pas lomba ya bisa aja gitu.
1: Oh gitu. Ini
2: benar-benar menyiapkannya itu 100% dengan teman-teman.
0: Iya, kita sambil reading gitu.
2: Sambil di kafe.
0: Enggak sih, di kampus.
1: Oh, di kampus. Oh, oke. Ya, kenapa harus di kafe ya? Di kampus juga bagus nongkrongnya.
0: Iya.
1: Oke, berarti emang bagusnya memang itu sih, kalau kita punya circle yang bagus gitu. Ya pertemanan betul. Yang membangun, yang enggak yang hanya sekedar berteman gitu-gitu aja, ada sesuatu yang kita pelajari juga. Dan akhirnya menang ya.
0: Iya, menang.
1: Itu memang apa ya, gimana, itu sesuatu kan jarang nih kayak anak-anak muda juga, apalagi kayak kamu kan sebelumnya nggak tertarik, bukan nggak tertarik, awalnya nggak mau itu gitu, awalnya memilih finance kan karena gara pikirnya nggak bakal banyak orang yang ikut itu, tapi akhirnya bisa menang. Itu suatu kebanggaan juga kan ya, jarang banget anak-anak muda gitu. Nah, menurut Jaslyn nih kan, seberapa penting sih kayak Gen Z atau mungkin hardliner, anak-anak muda yang lagi mendengarkan kita nih di zaman sekarang ini, khususnya kalau berkarir di dunia kreatif gitu ya, freelance atau apa gitu ya, punya kesadaran tentang financial literacy nih atau investasi sejak dini, seberapa penting nih zaman sekarang?
0: Tentunya penting banget karena investasi juga gak bisa sembarangan. Apalagi banyak banget yang pengen kebelet kaya karena investasi, jadinya mau aja tuh terima resiko apapun dan investasi yang asal. Padahal investasi sendiri tuh harus ada ilmunya. Jadi kalau misalnya orang udah ngerti investasi, mereka pasti tahu resikonya dan mereka bisa gak menghadapi resiko tersebut. Misal kalau misalnya mereka mau gainnya kecil, ya resiko yang diterima juga lebih kecil. Cuman kalau misalnya mereka pengen cepet dan hasilnya pengen kayak trading gitu,
1: benar.
0: Trading tuh kan ada ilmunya juga kalau misalnya momentum ya. Nah kalau misalnya mereka mau trading dan pengen hasilnya lebih gede, tentunya resiko yang diterima harus juga lebih gede.
1: Oke, nah kan kadang banyak orang nih takut rugi kalau mau investasi gitu-gitu ya. Apalagi kalau masih muda gitu, iya takut rugi ya gitu. Mungkin dari pengalaman Jaslyn menang ya KSPM kemarin itu, mungkin bisa dikasih tips sederhana gitu atau first step yang bisa dilakuin ya mungkin untuk anak-anak muda juga di luar sana gitu, berdasarkan pengalaman yang kamu menang kemarin nih, apa tuh ada tipsnya nggak?
0: Okay, tipsnya sering-sering baca berita sih, karena aku juga diajarin dari mamaku dari kecil. Mamaku tuh anak saham banget, dan dia tiap hari dia tuh pantau saham dan kalau bisa selalu cari tahu berita. Karena berita tuh benar-benar penting banget. Karena kita nggak bisa selalu mengandalkan teknikal. Jadi kita nggak bisa terlalu lihat grafik. Karena kadang bisa aja grafiknya bilang mau naik, terus tiba-tiba pasar ada berita jelek, tiba-tiba turun anjlok. Jadi benar-benar pasar di berita tuh benar-benar penting banget.
1: Oke, berarti rajin-rajin baca berita ya, gitu
2: jadi
1: ya.
2: Jadi biar tahu kapan dilepas, kapan naik, kapan nambah gitu ya.
1: Mau tanya apa lagi nih Rere sama Jaslyn?
2: Kalau misalkan anak muda zaman sekarang ini kan seringnya tuh kayak aku nggak mau investasi aku punya self reward aja. Tapi kalau misalnya untuk menurut Jaslyn sendiri nih, antara self reward dan financial planning itu kan pasti berbeda jauh banget nih. Menurut kamu tuh anak-anak muda nih kayaknya kamu harus mengurangi konsumtif deh. Kamu mesti mulai melek dengan financial planning karena kita nggak ada yang tahu nih kedepannya apakah dolar akan naik lagi.
1: Apa malah turun?
0: Oke, ini agak pedes. Self reward boleh, tapi sadar diri ya.
1: Bener banget. Self rewards itu nggak ada salahnya emang, tapi kadang banyak orang itu kebablasan gak sih? Kayak gak sadar nih, kamu tolong ya sadarnya. Gitu. Jadi boleh tapi sadar diri gitu ya.
0: Lebih ke kalau misalnya pengen sesuatu yang mahal, cari opsi yang lebih murahnya gak apa-apa. Yang penting terpenuhi.
1: Oke, bener banget. Jangan yang FOMO-FOMO-an sih sebenarnya. Kayak orang-orang mau yang ini kita juga ikutan, tapi gak kita gak ngukur kemampuan gitu.
2: Jadi self reward dan financial planning tuh mesti sejalan ya.
1: Nah setelah menang lomba kemarin tuh yang KSPM tuh, apa nih ke benefit atau manfaat yang didapatkan setelah menang lomba itu?
0: Portal tentunya, terus juga koneksi juga, dan jadinya lebih apa ya, dosen tuh jadi lebih tahu gitu, lebih terlihat di dosen. Sama juga selain dari situ aku sebenarnya pernah juga ikut lomba lain, artikel gitu, cuman balik lagi ke penolakan tadi aku kalah. Cuman seenggaknya kan aku jadi lebih berani mencoba. Kayak betul. Yang penting tuh percaya dirinya.
1: Percaya diri gitu. Percaya diri dan juga jiwa ambisiusnya ini loh.
2: Dan berani memulai. mulai nggak sih?
0: Yes, betul.
1: Walaupun seorang Jaslyn ini adalah seorang yang pemalu gitu ya, tapi kalau mungkin dalam hal pendidikan atau apa yang dicita-citakan gitu, diinginkan, memang ambisi banget untuk dapatkan itu kan ya. Itu apa ya, sesuatu keunggulan. Betul. Gitu ya. Karena jarang banget biasanya anak pemalu itu apa-apa ya malu gitu, dikit-dikit minder gitu ya.
2: Mau ikut gitu. Jadi sebenarnya Kak Jasna tuh walaupun pemalu, tapi kamu tuh pemberani ya sebenarnya dalam diri kamu tuh. Kayak berani untuk mulai hal baru, bahkan kan konten pun dari awal enggak tahu tapi berani mulai dan akhirnya work sampai sekarang gitu.
0: Harus jangan coba-coba ya.
1: Harus coba. Sebenarnya itu harus awalnya harus berani mencoba dulu. Setelah itu ketika Jaslyn punya tekad tadi gitu ya, ya ambisi tadi, emang enggak setengah-setengah. Betul. Ya seperti ya di awal tadi dijelaskan tentunya. Nah, kan apa ya, tipsnya supaya enggak ketipu itu apa sih kalau misalnya di dunia investasi gitu? Kan banyak apa ya, investasi bodong, apalah pinjol dan sebagainya. Gitu-gitu kan ya. Gimana nih supaya generasi-generasi muda lainnya nih, Jaslyn, supaya apa ya, lebih kritis gitu dalam memilih mungkin platform investasinya yang mana yang benar gitu. Ada enggak ciri-ciri, bukan ciri-ciri apa ya, tipsnya nih, lihatnya dari mananya gitu loh, supaya enggak terjerumus.
0: Ini pendidikan juga sih. Saya kayak kalau misalnya mau cari investasi yang paling aman tentunya yang udah di bawah OJK.
1: Oke.
0: Terus juga kalau udah ketemu investasi yang kayak kelihatan banget gorengannya yang tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, enggak ada polanya. Ya udah memang untungnya gede, tapi bisa jadi pas untung lagi gede-gedenya itu bisa jadi drop. Jadi jangan terlalu nafsu ya.
1: Nafsu, kita juga harus sadar kayak pasti ada kemungkinan, ada resiko itu bakal gagal gitu. Berarti memang ada baiknya sedari awal kita udah apa ya, mawas diri kita sendiri. Betul. Ya kayak jangan terlalu berharap yang gimana-gimana gitu. Bener banget, gak boleh terlalu nafsu. Karena apa? Ini bisa jadi bakal drop gitu ya, bakal turun gitu-gitu.
2: Berarti balik lagi ke yang awal ya, kita kalau mau mulai investasi harus pahami resikonya dulu. Kalau misalkan belum bisa menerima resiko tersebut, ini tahan dulu deh.
1: Nah, kita mau sapa-sapa nih untuk hardliner yang sudah bergabung di live akun TikTok kita ya, di akunnya Hardline FM. Di Kak ada-ada aja nih kata, "Oh, Kak Jaslyn ikutan main saham gitu-gitu ya," katanya. Jadi sebenarnya gimana nih, Kak? Ikutan main atau memang waktu itu pengen lomba aja?
0: Aku pada saat kuliah aku main, cuma sekarang aku enggak main.
1: Sekarang enggak lagi.
0: Karena memang perlu pemantauan yang cukup sering ya.
1: Sering, iya. Dan juga kalau sekarang gak main lagi karena fokusnya udah beda ya. Udah terfokus di dunia entertain tentunya. Nah ini ada juga nih Kak Chris menyemangati. Semangat Kak. Terima kasih. Ada Kak MC juga nih, dia bilang, "Tapi kan Kak Jess pemalu nih, gimana caranya biar jadi percaya diri?" Gimana tuh?
0: Itu self-development-nya cukup lama. Karena aku juga baru memulai affiliate pas 2 tahun yang lalu. Dan dari affiliate itu aku mulai ningkatin kepercayaan diri aku. Awalnya memang aku malu-malu banget buat video. Apalagi kayak kadang aku bahkan buat video yang gak munculin muka. Cuman semakin lama dan banyak yang support juga, jadinya aku lebih percaya diri. Apalagi dari affiliate, aku udah mulai masuk ke dunia entertainment, ketemu lebih banyak orang, dan setelah aku lihat lingkungannya, ternyata orang yang percaya diri, mereka lebih apa ya, lebih enjoy hidupnya.
2: Jadi kuncinya tuh itu.
1: Jadi tuh nih terjawab ya. Kak, siapa tadi MC yang tanya? Kak MC. Jadi juga untuk hardliner nih di luar sana, mungkin anak-anak muda gitu ya, sekarang kamu nih, "Aku pemalu untuk memulai hal baru, kenal orang baru pun aku kayak minder, apa-apa insecure gitu." Tetap harus belajar untuk percaya diri. Kenapa? Karena biasanya orang-orang percaya diri lebih enjoy ya hidupnya ya gitu. Berani mencoba nih hardliner. Jadi untuk kamu kalau mau berkembang, kalau mau maju, potensi di diri kamu itu enggak ter apa ya namanya ya, tenggelam gitu ya. Harus supaya
2: berani
1: bisa
2: untuk maju.
1: Berani untuk maju, mencoba, berani coba dulu nih hardliner. Kita kan enggak tahu nih, kalau enggak dicoba kita mana tahu hasilnya apa gitu. Betul. Ya. Dampaknya apa juga. Jadi penting gak apa-apa dicoba dulu. Gagal dalam hidup itu pasti ada. Betul. Gitu. Betul. Gak mungkin. Jaslyn juga kita lihat sekarang nih, nanti kita tanya ada gak kegagalan-kegagalan yang dialami gitu ya. Setiap orang yang berhasil pasti ada kegagalan yang udah dia alami di belakang-belakang. Kita gak bisa lihat kayak yang wow udah cantik ya sekarang, wow udah naik ya sekarang, hidupnya udah enak, yes, dan sebagainya. Kita gak tahu perjuangannya di belakang-belakang apa yang udah dilewatinya. Jadi untuk kamu mungkin sekarang lagi di fase-fase kayaknya gagal mulu, perasaan kapan berhasilnya nih. Gak apa-apa, kamu gak boleh punya jiwa-jiwa yang gampang menyerah gitu. Betul-betul. Jadi tetap berjuang tentunya ya. Seru banget nih, baru 2 segmen ya tadi. Seru banget nih Hardliner, pembahasan kita bersama dengan Jaslyn. Untuk kamu Hardliner yang masih ingin tanya-tanya nih, berkenalan dengan wanita cantik ini, boleh langsung hubungi saja Oktrin dan juga Rere ya. Bisa di line WhatsApp kita di 0819269000. Juga yang ingin bercengkrama, mau tanya-tanya seputaran tentang Jaslyn, karirnya juga, pendidikannya, langsung saja juga gabungan di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM.

0: pernikahan impian dimulai dari tempat yang tepat.
1: Atria Hotel Gading Serpong bersama Premier Wedding Organizer mempersembahkan
2: Moonlight Enchanted Garden Wedding Showcase.
0: Dimulai dari 15 hingga 16 Agustus 2026, mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam di Grand Ballroom Atria Hotel Gading Serpong. Temukan inspirasi pernikahan Anda bersama vendor-vendor terbaik, mulai dari dekorasi, bridal, entertainment, wedding cake, lighting, photo booth, perawatan before wedding, hingga berbagai vendor pernikahan pilihan lainnya.
1: Nikmati juga free food testing sepanjang acara. Dan khusus bagi Anda yang deal on the spot, dapatkan penawaran istimewa berupa free engagement venue and buffet, serta free upgrade kamar pengantin The Grand Royal Suite, satu-satunya kamar hotel dengan private pool di Tangerang.
0: Catat tanggalnya, ajak pasangan dan keluarga Anda, lalu wujudkan hari bahagia bersama Atria Hotel Gading Serpong. Atria Hotel Gading Serpong Wedding Showcase 2026 bersama Premier Wedding Organizer.
1: 15 hingga 16 Agustus 2026. Inspirasi dimulai di sini, kisah cinta Anda berlanjut selamanya.
3: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Deep Sleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
4: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
3: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
4: Deep Sleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Kejadian ini mungkin sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Saat itu, kami pulang dari ibadah dan Jason berlarian ke tempat parkir. Dengan cepat dia mengambil kotak makanan yang mangkal di area parkiran gereja kami. Setelah mengambil makanan, Jason langsung lari ke tempat mobil kami. Sayangnya, saya lupa memberikan uang untuk membeli menu tersebut. Aku langsung berpikir, apa yang membuat Jason yang saat itu masih kecil yakin mengambil makanan tanpa membayarnya? Dan Tuhan pun memberikan hikmat kepadaku seperti ini. Nak, kamu adalah seperti Jason. Aku adalah bapakmu. Jika membutuhkan apapun, minta saja dalam namaku. Jadi, kita harus yakin Tuhan memberikan apa saja yang kita inginkan di dalam namanya. Mintalah, maka akan diberikan. Ketuklah, maka akan dibukakan. Jadi Jason yakin karena ada bapaknya yang akan membayar apa yang dia beli. Semoga menginspirasi. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: you. Ya, masih bersama dengan Oktrin tentunya di program Goal ya, yang menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti nih, Hardliner. Oktrin juga ingin menyapa-nyapa untuk Hardliner yang sedang mendengarkan kita di streaming di www.hardline.co.id atau yang mendengarkan via aplikasi Jalur Hati, juga yang mungkin sedang mendengarkan kita di dalam kendaraannya masing-masing nih, di dalam mobil yang sedang setel frekuensi kita di 100,6 FM ya. Untuk kamu yang sedang dalam perjalanan nih Hardliner, hati-hati di jalan tentunya, selamat sampai tujuan dan menaati peraturan lalu lintas tentunya ya. Keamanan, kenyamanan itu yang pertama gitu ya. Jadi jangan sambil main handphone, sambil main gadget tentunya ya di dalam mobil, itu berbahaya.
1: Gak usah main handphone, dengerin
0: kita aja. Kita enggak, kita bakal seru-seruan kok di pagi ini dengan narasumber kita juga, masih dengan Jesslyn Gracia. Kita mau nyapa-nyapa juga nih untuk Hardliner yang bergabung bersama dengan kita di line WhatsApp, ada Ibu Rita Mutiara nih menyapa kita. Selamat pagi Oktri, selamat melayani ya, mic on juga, mic on batch 2 ya Ibu Rita ya. Selamat bertugas sampai tuntas. Dan juga untuk narasumber di pagi hari ini, terima kasih. Ada Mbak Sari juga menyapa kita, juga Hardliner yang bergabung nih via live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM. Ada siapa aja nih Rere, boleh disapa-sapa nih?
1: Ada Kak MC ya, masih stay di sini. Makasih banget.
0: Selamat pagi.
1: Ada-ada aja.
0: Kak, ada-ada aja. Hai, selamat pagi. Ada yang nanya-nanya enggak tuh, Rere?
1: Ada nih. Tadi nih, kepikiran enggak nih jadi konsultan keuangan? Karena tadi kan kita habis ngebahas saham-saham nih gitu.
0: Apa tuh? Gimana tuh?
2: Dulu aku sempat tertarik banget untuk jadi konsultan keuangan, apalagi itu pendapatannya juga menjanjikan. Cuman ada pendapatan, ada resiko juga yang harus diemban. Jadi aku sendiri emang punya sertifikatnya. Aku punya sertifikat RSA. Dan sebenarnya itu udah bisa banget dipakai kalau misalnya pengen jadi konsultan. Cuman emang kalau kita jadi konsultan, kita harus pegang uang klien dan kita harus bantu setiap keputusan keuangan yang mereka mau ambil. Cuman aku tuh orangnya gak pedean banget, apalagi menyangkut uang orang. Jadi aku gak berani terima resiko tersebut, dan aku tetap lanjut ke jalan yang aku emang pengenin dari kecil.
0: Oke, tetap di dunia modeling ya tentunya. Cita-cita di awal entertainment. Iya, benar banget. Kata Kak MC imut banget Kak Rere. Benar banget. Kita
1: udah
0: yang
1: juga ada yang bilang mirip orang Korea.
0: Iya.
2: Jadi malu.
0: Ada siapa lagi nih Kak Rere yang tanya-tanya tentang Kak Jesslyn nih?
1: Nah, tadi ada juga ada Kak MC nih ya. Tapi kan Kak Jess kok malu. Seperti yang tadi sudah dibilang, tapi terus akhirnya jadi percaya diri. Nah, itu gimana tuh caranya?
2: Itu self development dan juga cara komunikasi, sama juga aku banyak berkoneksi dengan orang lain. Jadi aku ngerasa kalau berinteraksi itu nggak sesulit itu. Maksudnya kayak kita harus pede aja dulu. Nanti pasti kalau misalnya emang lingkungannya bener, mereka pasti bakal menerima setiap kekurangan kita. Dan juga untuk percaya diri, harus memperbaiki diri sih. Karena aku juga dulu pejuang diet.
0: Oke.
1: Tips diet dong.
0: Gimana tuh, boleh diceritain nih?
2: Aku dulu pas SMP menyentuh berat 68 kg. Terus aku berproses olahraga diet sampai aku SMA turun ke 48. Terus memang karena pas SMA tuh zaman-zaman pandemi banget kan. Jadi mulai naik banget sampai aku naik ke angka 63-65. Terus karena aku mulai tertarik lagi ke dunia entertainment, jadi kayak aku ngerasa harus mulai memperbaiki diri, kayak mulai skincare atau mulai olahraga dan mulai diet lagi. Ya udah, jadi turun lagi.
1: Dikendalikan sama diri sendiri gitu kan.
2: Iya.
0: Atau didukung sama orang tua atau siapa gitu.
2: Dulu aku korban bullying juga.
0: Kenapa? Jadi, karena ini berat badan tadi ya bullyingnya, atau ada hal lain nih Jesslyn?
2: Iya, karena berat badan. Jadi Mungkin dari situ juga aku jadi kurang percaya diri sama diri aku.
0: Oke, berarti ada sisi-sisi yang apa ya? Nah itu tadi ya, yes, kita lihatnya enak-enak aja gitu. Nah ketika, ini menarik nih, ketika Jaslyn seorang remaja ya, betul, saat itu kena bullying. Dan ini kan problem yang sedang banyak dialami, betul, oleh anak-anak lain di luar sana. Gimana nih Jaslyn mengatasi hal tersebut gitu, ketika berada di posisi orang yang kena bully gitu ya saat itu?
2: Oke, aku sekarang sangat appreciate dulu, aku appreciate dulu untuk setiap orang yang berani speak up tentang their bullying. Dan aku sendiri cara untuk keep up, aku emang dulu sempet down banget dan aku sedih banget. Cuman aku sekarang jadiin itu sebagai motivasi aku. Dan aku dulu cara untuk memperbaiki dirinya ya, aku cari banyak teman dan aku cari teman yang emang benar-benar mau ngedukung aku. Dan aku punya satu sahabat yang dia emang selalu temenin aku bahkan sampai sekarang. Dan kita memang jarang kontak sekarang, cuman kayak masih sering kontak-kontak. Tapi ngabarin gitu, dan dia tetap support aku.
0: Oke, jadi ya walaupun apa ya, banyak orang yang membuli, emang perlu dari kita untuk punya circle yang positif, iya, gitu yang ya,
2: sehat,
0: yang
2: gitu,
0: sehat juga tentunya. Jadi nggak perlu punya teman yang banyak-banyak sih sebenarnya ya, kalau hanya untuk menjatuhkan kita gitu ya.
2: Iya, cukup, karena memang kepercayaan diri itu kadang gak bisa timbul dari diri sendiri. Seringan dari lingkungan.
0: Dari lingkungan, iya, sebenar banget. Yang bikin kepercayaan diri kita jatuh itu kadang dari lingkungan. Yang bikin bangkit juga kadang dari lingkungan,
2: iya,
0: ya.
2: Iya, betul, makanya pinter-pinter deh.
0: Pinter-pinter deh, bener-bener. Cari teman. Makanya kita juga harus berada di lingkungan yang sehat, betul, tentunya ya.
1: Jadi mungkin untuk hardliners yang mungkin sekarang juga ngerasa kayak lagi dibully atau mungkin dijauhi sama teman-teman, kayaknya coba cari teman yang baru deh, yang emang bahkan ngedukung apapun diri kalian gimana pun gitu ya.
0: Iya.
1: Dan dukungnya tuh juga untuk memperbaiki diri juga gitu kan.
0: Benar banget. Dan juga ketika kita udah sadar nih, ini gak baik nih, ini gak sehat nih, toksik nih gitu-gitu, kita harus keluar kan ya. Betul. Jangan berada di posisi atau di lingkungan itu terus menerus gitu. Dan tentunya harus berani speak up juga, kayak iya aku dibully nih gitu ya. Mungkin bisa lapor ke orang tua. Betul. Kalau mungkin itu di lingkungan sekolah, itu harus lapor ke guru tentunya ya.
2: Yes.
0: Ini juga jadi pelajaran nih untuk hardliner, anak-anak, atau mungkin orang tua yang melihat anaknya kayaknya
1: masuk kenapa, kamar mulu deh,
0: kenapa menutup gitu diri. Mungkin kan pasti setiap anak itu ada perubahan ya, ketika mungkin dulunya dia gak dibully, tapi ada masa-masa tertentu ternyata dia mengalami fase ini. Pasti ada perubahan ya gak sih Jaslyn ya, mungkin
2: betul,
0: untuk kamu sendiri apalagi yang mengalami perubahan itu gitu ya, mengalami hal tersebut gitu, ada hal-hal yang merubah apa ya, karakter, bukan karakter apa namanya, sifat kamu gitu ya, merubah kayak mana kamu caranya bergaul, karena ada hal-hal negatif yang gak baik yang dialami gitu ya. Dan bersyukurnya bisa bangkit lagi, tentunya bisa semangat lagi tentunya karena lingkungan yang mendukung.
2: Ya, betul banget.
0: Oke, nah kalau tadi kan kita udah bahas-bahas nih, dan udah mulai kita bahas juga gimana ada hal-hal buruk yang udah dialami. Nih, kita tadi sempat bahas-bahas kegagalan-kegagalan gitu kan ya. Kalau tadi dimulai kayak waktu casting pasti ada penolakan, ada kritikan pedas gitu. Mungkin sepanjang karirnya Jaslyn, atau mungkin kehidupan deh, biar secara umum aja gak apa-apa, ketika harusnya cita-citanya di dunia modeling, dunia entertain gitu ya, tapi harus masuk finance dulu, habis itu masuk ini, habis itu masuk itu kan kayak naik turun gimana gitu ya. Gitu-gitu. Nah mungkin pernah gak sih mengalami kegagalan yang mungkin Jaslyn anggap sampai sekarang ini kegagalan terbesar ya, walaupun mungkin respon dari kamunya sekarang menganggap itu ada suatu pelajaran juga mungkin supaya hardliner ya mungkin sedang mengalami hal yang serupa gitu ya, anak-anak muda di luar sana bisa apa ya, nggak yang terpuruk gitu banget, yang nggak stuck kayak udah gagal, dia stuck di situ aja, udah nggak mau bangkit lagi. Pernah nggak mengalami hal itu, dan gimana bisa up lagi gitu loh, bisa berjuang lagi, semangat lagi gitu? Tentunya
2: yang gitu pernah banget. Jadi aku kan anaknya depan layar banget, dan suatu saat aku diajakin untuk jadi anak belakang layar as a videographer untuk satu brand. dan di situ aku udah berusaha banget untuk merendahkan diri aku serendah mungkin, maksudnya kayak aku berjuang sangat keras biar kalau bisa aku kerja semaksimal mungkin. Cuman jadi singkat ceritanya di situ tiba-tiba perusahaan ini yang aku awalnya adalah seorang anak trial istilahnya kayak uji coba gitu, 3 bulan tiba-tiba mereka masukin anak baru dari perusahaan itu cuman dari cabang lain. Nah, tujuan mereka untuk masukin anak itu adalah untuk mengadu skill kita.
0: Kayak yang mana lebih gitu ya.
2: Singkat cerita, tiba-tiba di hari pertama dia masuk, aku di lay off sepihak.
0: Bisa gitu ya.
2: Makanya dari situ aku sempat down, cuman aku jadi ngerasa kayaknya aku lebih cocok di depan layar.
0: Jadi salah satu apa ya, kegagalan dan juga sempat kecewa pastinya ya,
2: kecewa
0: gitu.
2: Banget.
0: Kenapa aku digituin gitu ya? Harusnya
1: merasa
0: nggak
1: adil.
0: Merasa nggak adil. Nah, saat itu kamu alami apa tindakan kamu gitulah?
2: Nangis.
0: Iya sih.
1: Pasti sih ya. Itu dulu pasti.
0: Nangis dulu responnya ya, nangis dulu gitu ya.
2: Aku gercepin sih. Maksudnya kayak udah setelah gagal, aku gercepin, aku pikir otak kalau bisa jangan, income aku jangan stop di sini. Jadi aku langsung cari-cari, mulai dari threads, aku ambil talent. Terus kebetulan banget, one day, ini miracle banget dari Tuhan. Saya kayak aku ketemu sama manajer aku, dia yang buka semua peluang aku.
0: Proses ketemunya gimana sih?
2: Kok
0: bisa?
2: Lucu banget.
0: Kok lucu bisa banget. Gitu kan? Kadang kita untuk dapat orang yang bisa kita percaya itu kan sulit, apalagi dengan Jaslyn yang udah melewati fase-fase kayak dikecewakan gitu, kayak dibohongin lah kan, istilah kayak dijanjiin ini dapatnya apa gitu-gitu, dan akhirnya bisa ketemu nih sama manajer yang begitu.
1: Apa nih, orang terdekat?
0: Iya.
2: Bukan. Aku juga dulu takut banget kayak awal-awal kenal manajer aku, karena memang mulutnya lumayan pedas. Karena emang dia anak film banget. Dia tuh kerja di beberapa entertainment gitu, dan memang katanya sih lagi iseng cari talent untuk di manajer artisin. Udah waktu itu tertarik banget kan, aku pengen jadi artis gitu. Cuman emang emang ada dorongan dari sisi tadi kecewa abis dipecat gitu. Ya udah, aku nekat, modal nekat doang. Aku hubungin dia, ternyata mulai dari situ interview, kita teleponan, dan dia memutuskan nanti kita screening. Screeningnya di Bekasi.
0: Jauh lagi ke sana ya.
2: Iya. Terus kayak pas ke Bekasi gitu, aku awalnya takut, lah kok aku yang harus ke Bekasi gitu. Cuman ternyata pas di situ kita ngobrol-ngobrol dan emang awalnya dijutekin banget.
0: Malah awalnya bukan yang disambut ramah gitu, bukan gitu ya.
1: Memang talent nih gitu, tapi malah langsung kena pedesnya itu.
2: Iya, terus kita cerita-cerita, cuman pas cerita-cerita kan dia agak jutek gitu, galak gitu kan. Terus pas malamnya tuh udah langsung ditanyain kontrak. Aku kan takut kan. Aku cari-cari lagi sampai kemana-mana. Aku bahkan minta tolong teman aku yang punya Get Contact Premium, tolong cekin deh, tolong cekin.
1: Ini valid
0: ini bener gitu. Gak nih orang takutnya ditipu lagi gitu ya.
2: Terus akhirnya aku minta tolong dia, dia cek, oh ternyata bener, dia cast director, penulis gitu. Ya dari situ ya udah modal nekat lagi, aku tanda tangan kontraknya. Jadi kita sekarang manager and artisnya gitu. Iya, terus setelah ngobrol-ngobrol ternyata dia iseng doang, katanya dia jutekin di awal biar kita punya pengalaman sama orang belakang layar gitu.
1: Karena udah dikasih tahu nih, orang belakang layar tuh jarang yang senyum-senyum loh gitu.
2: Jadi serius pembawaannya.
1: Biar gak kaget gitu kamunya.
0: Tapi bener, ini lucu banget sih gitu ya. Tapi bagus, Jaslyn punya kecurigaan. Enggak yang kayak ya udahlah, ya udahlah, enggak. Tetap
1: aja
0: ada usaha kan ya. Sampai nanya temennya loh ya. Ini beneran
1: checking gitu ya.
2: Iya, wajib itu. second verification ya.
0: Itu dia. Iyalah, di dunia sekarang yang apa-apa orang gampang menipu dan ditipu kan ya.
2: Kita juga percaya.
0: Dan juga iya benar banget. Jadi kalau kita juga harus apa ya? Hati lebih berhati-hati ya. Double-double sih hati-hatinya.
1: Jadi walaupun waktu itu Jesslyn ini kayak ngerasa gue mau coba terus kayak udah ada fix ini udah ketemu nih kayak harusnya kan orang biasanya kayak yaudah deh ini mungkin kesempatanku
0: yes,
1: gitu. Tapi untungnya kamu melakukan itu juga gitu.
0: Itu dia. Nah, kita mau tanya nih, kan dengan banyak hal yang udah dilalui seorang Jesslyn gitu ya, karirnya juga, perjuangannya gimana. Kita mau tahu nih gimana sih komitmen seorang Jesslyn nih, mau tetap fokus di dunia entertain atau mungkin ada rencana terjun ke dunia profesional yang lain gitu atau apa, mencoba hal baru apa gitu.
2: Aku sekarang lagi pengen fokus di dunia entertain dan kayak coba casting film sih.
0: Iya.
1: Oke.
2: Dan ya aku sambil jalanin affiliate juga, kalau bisa ada suatu peluang baru jadi influencer juga.
0: Oke. Berarti apa ya, ada tahapnya gitu. Betul. Ya nggak yang mau kayak di dunia ini tapi tetap mau mencoba hal-hal baru gitu ya. Oke. Nah, kita mau kasih semangat nih untuk anak-anak muda. Kan tadi di awal juga Jesslyn jelasin, aku nih anaknya pemalu loh gitu. Yes. Jelasnya aku ambisius gitu. Kadang juga tadi Jesslyn bilang kadang suka insecure gitu ya. Minder dan sebagainya. Nah, kan nih banyak anak-anak muda yang lagi berproses juga kan ya sekarang. Pengen mungkin masuk ke dunia modeling gitu ya, ke dunia yang sedang Jesslyn lalui sekarang. Tapi insecure juga nih, minder sama mungkin penampilannya, bakatnya mungkin kayak membandingkan sama diri orang lain. Ih, kayaknya lebih wah mereka deh. Yes. Gitu. Mungkin ada saran gitu ya dari Jesslyn untuk anak-anak muda yang juga pengen masuk dunia modeling tapi insecure sama dirinya. Ada apa? Ada saran gak nih?
2: Insecure itu boleh dan wajar banget, malah itu membangun kita. Cuman gimana cara kita meresponnya? Apakah insecure itu kita jadikan sebagai alat untuk jatuh? Atau insecure itu kita jadikan sebagai sesuatu yang bisa kita pakai untuk berkembang? Misal kayak tadi aku insecure sama bentuk tubuh aku, atau insecure sama cara ngomong aku. Aku dulu biasanya giginya tonggos banget. Terus aku memperbaiki diri dengan pakai behel kan. Nah, aku juga gemuk, aku memperbaiki diri dengan diet. Dan aku kurang bisa berkomunikasi, aku perbaiki dengan berkomunikasi lebih banyak dengan orang lain. Nah, jadi kalau misalnya kita ngerasa kita jatuh, kita jadikan itu sebagai pembelajaran kita untuk terus berkembang. Dan untuk yang pengen coba modeling, ya cobain aja.
0: Cobain aja dulu gitu. Betul. Ya, gak apa-apa.
1: Karena
0: gitu,
1: ada yang tahu kira-kira kayak gimana kan.
2: Karena modeling itu gak harus cantik, gak harus tinggi, gak harus putih, gak harus kurus. Bahkan banyak juga talent yang dicari yang kriteria-kriteria tertentu. Size apapun tuh penting untuk orang lain.
0: Yang penting kita juga cari tahu gitu ya, yang mana cocoknya di sini, yang mana cocoknya di situ, dan juga pasti jangan takut untuk mencoba gitu ya. Tetap berani gitu, coba.
2: Cuman
0: aja
2: tetap
0: dulu,
2: tetap harus di fields yang sama, jangan lompat-lompat banget. Gitu.
0: Itu dia, konsisten juga penting ya pastinya ya.
2: Iya, betul.
0: Nah, Rere mau tanya apa lagi nih?
1: Nah, ya, tadi kan kalau kita ngomongin terkait karir modeling nih, gitu ya, dan apalagi konten deh terutama. Trend kan gampang banget berubah nih, terutama di aplikasi TikTok itu banyak banget. Nah, kalau misalnya untuk Jesslyn sendiri nih, tuh kayak memilih peluang yang kayaknya bisa deh di sini. Kayak tadi tuh kan banyak brand-brand tuh banyak butuh model yang seperti ini. Nah, gimana sih cara kamu tuh untuk kayak memilih kayaknya aku bisa deh setidaknya casting di sini, kayaknya aku bisa deh di sini kayak gitu.
0: Iya.
2: Oke, yang terpenting itu sebenarnya untuk TikTok atau untuk konten, kita harus cari self branding kita dulu. Self branding kita bisa cari lewat misal kita dari pemula banget, kita bingung nih, kita soft brandingnya apa ya? Kita bisa ikutin dari tren-tren yang lagi ada. Nah, kita coba cek, semisal dari tren itu ada yang naik atau enggak. Semisal tren joget-joget tuh, oh ternyata pas aku joget-joget banyak yang suka dan banyak yang nonton. Nah, kan itu pasti ada perubahan dari tren-tren juga. Misal dari yang tren joget tiba-tiba tren lip-sync. Nah, dari situ kita coba bandingin, pas aku lip-sync kira-kira naik gak? Kalau misalnya ternyata gak naik, berarti kita memang brandingannya di dance, kita dance saja terus. Walaupun ada perubahan tren atau apapun, kita tetap sesuaiin sama konten tren, konten dance kita gitu.
0: Jadi memang banyak caranya tentunya ya, gitu.
1: Harus dicoba-coba lagi.
0: Harus dicoba-coba lagi tentunya. Nah kalau misalnya nih tadi juga selain kayak konten juga kan kuliah kan ya, sambil kuliah gitu dengan berkarir juga. Nah mungkin mahasiswa dan mahasiswi lain ya di luar sana, Genzi-Genzi yang lagi berjuang nih mau nyelesain kuliahnya tapi mungkin kehalang sama kesibukannya juga, sama pekerjaannya atau sama karir yang sedang dia rintis juga berbarengan sama perkuliahannya. Mungkin boleh dikasih apa ya, kata-kata semangat mungkin boleh untuk anak-anak Gen Z-Gen Z ini ya, untuk generasi-generasi muda yang sedang sibuk kuliah tapi harus sambil meniti karirnya juga. Boleh nih dari Jaslyn.
2: Aku salut banget sama anak-anak yang mau coba untuk berkarir lebih cepat saat kuliah, karena itu benar-benar exhausting banget, kayak capek banget. Cuman kayak mereka tetap mau manage waktu di saat mereka tuh sebenarnya ada kewajiban lain. Pokoknya ya semangat aja dan tetap jalanin walaupun pastinya capek banget dan jangan lupa istirahat. Dan apa ya, semua peluang itu ada.
0: Semua peluang itu ada ya, gitu ya. Karena itu tadi jangan takut untuk mencoba gitu ya. Ambil aja peluang-peluang itu dengan kita pastinya harus tahu juga nih memilah-milahnya ya, memilih dan memilah ya, enggak sembarang, enggak sembarangan juga gitu. Kak Klimach nih di TikTok tuh dia bilang, "Apa sih motivasi terkuat Kak Jazz?"
2: Motivasi. Aku butuh duit.
0: Itu motivasi emang betul. Gitu. Kan banyak

Penasaran, kalau tadi kita udah bahas-bahas ya, semudah apa sih seorang Jesslyn Gracia? Langsung saja nih, bisa gabungan bersama dengan Oktrin dan juga Rere tentunya ya. Bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM. Stay tune di 100,6 FM Hardliner, karena kita akan kembali setelah yang berikut ini.

Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, mie soa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

0: Ya, 100,6 Heartland Radio, Your Family Station. Masih bersama dengan Oktrin, Rerin, dan juga narasumber kita tentunya ada Jesslyn Gracia. Masih di program Gold Generation of Alive nih, Heartliner. Ingin menyapa untuk Anda yang mendengarkan kita di streaming ya, di www.heartline.co.id, atau yang mendengarkan kita via aplikasi Jalur Hati, juga yang mendengarkan kita dalam kendaraannya masing-masing nih. Tetap berhati-hati di jalan ya, Heartliner. Dan juga untuk kamu yang sedang mendengarkan kita, mau menyapa-nyapa, mau bercengkrama ya, mau tanya-tanya juga bersama narasumber kita di pagi hari ini, bisa hubungi line WhatsApp kita di 0819269000. Juga bisa bergabung nih di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Nah nih, Jesslyn, kita masih penasaran sebenarnya ya. Kan kamu udah berani nih di depan layar, tapi sebelumnya atau mungkin sekarang-sekarang ini ya, walaupun sudah fokus ya di dunia entertain, modeling gitu, pernah masuk dunia yang di belakang layar lainnya gak? Kayak freelance-freelance atau apa gitu?
1: Pernah.
0: Boleh diceritain.
1: Pernah banget. Jadi aku dulu emang freelance-nya sambil talent kan.
0: Iya. Yeah.
1: Cuman di lain dari talent, aku juga pernah ditawarin untuk jadi fashion stylist.
0: Oke. Okay.
1: Di salah satu proyek PJ Plus Jakarta. Di situ konsepnya tuh sebenarnya aku banget, makanya aku tertarik banget untuk join.
0: Okay.
1: Apalagi emang yang nawarin tuh ciciku kan. Nah dari situ aku juga sambil belajar gimana cara mix and match baju, okay, dan juga gimana cara nyesuaiin konsep. Tapi selain dari situ juga aku ada ambil satu job lain. Ini ditawarin sama salah satu dosen MUA di kampusku, karena emang aku dulu sempet lintas jurusan di situ.
0: Okay.
1: Dan aku di situ ambil sebagai makeup artist di salah satu mikrodrama temanku.
0: Oke.
1: Di situ aku sambil-sambilan lihat belakang layarnya gimana, cara mereka syuting, lighting gimana.
0: Yeah.
1: Dari situ aku juga tertarik untuk improve cara take konten aku.
0: Okay.
1: Nah, selain dari situ juga ternyata pas aku lihat, wah ternyata acting tuh menarik banget ya.
0: Yeah.
1: Nah, karena di situ aku ngelihat prosesnya, aku jadi tergerak untuk mulai ke dunia modeling juga. Jadi momen itu tuh sebelum dari aku nyobain kerja di brand tadi.
0: Oke. Ternyata banyak ya.
2: Betul, jadi
0: yang dicoba.
2: Sebelum ini tuh jadi kayak ilmunya tuh benar-benar kamu terapkan ke dirimu sendiri sekarang gitu ya.
1: Iya, benar. Gimana cara make up, gimana cara make up untuk konten atau make up untuk film, itu kan beda-beda semua tuh.
0: Iya, berarti dengan apa ya, pengalaman-pengalaman yang udah didapat itu bermanfaat banget untuk diri kita sendiri tentunya ya.
1: Iya, tapi harus sejalan.
0: Harus sejalan. Iya, sebener banget.
2: Aku mau tanya nih, kan kamu udah kayak yang berkarir bagus banget nih karirnya sekarang. Terus kuliah pun termasuk yang pinter banget.
0: Dulu lulus ya 3,5 tahun lagi ya.
2: Cum laude lagi ya kan. Nah, apa sih yang kayak yang bikin kamu tuh kayak stay ground gitu? Kayaknya aku kayak rendah hati gitu. Apa membuat kamu kayak dari semua kebiasaan yang kamu miliki saat inilah kayak gitu, keilmuanmu saat ini gitu.
1: Karena perjalanan yang aku lewatin banyak banget, suka duka, nangisnya juga banyak banget. Cuman jadinya ya aku lebih respect ke orang lain sih. Aku tahu perjuangan mereka dan apa yang lagi mereka lewatin sekarang. Jadi sebisa mungkin ya aku bantu, dan aku bantu semangatin mereka. Kayak you already did great kok, gitu.
0: Bener banget. Berarti kayak apa ya, pengalaman yang udah dilalui seorang Jesslyn juga ya. Karena dengan pencapaian yang saat ini, itu ada suka duka yang udah dialami sebelumnya gitu ya. Bagaimana ditolak, dikecewakan, masa remajanya dibully dan sebagainya. Itu jadi kamu ketika melihat orang yang lagi berjuang pun bukan yang apa, menjelekkan atau menjatuhkan ya, justru kamu memberi semangat untuk orang-orang yang dulu kamu pernah berada di fase mereka yang sekarang gitu ya. Oh wow, sangat apa, inspiratif sekali. Nah, kita tahu nih kesuksesan seorang Jesslyn sekarang, tapi menurut kamu sendiri nih Jesslyn, definisi sukses, definisi berhasil di usia 20-an itu yang gimana sih sebenarnya kalau menurut kamu pribadi?
1: sukses itu nggak semata-mata tentang material, tapi sukses itu bisa jadi dari gimana kita bisa nge-improve ourselves. Jadi apakah di saat itu kita ngerasa udah layak untuk dunia kerja, maksudnya untuk dunia sosial juga. Apakah kita udah se-eligible gitu, atau apakah kita sudah seterpercaya itu untuk memasuki dunia kerja gitu.
0: Okay. Oh, wow.
1: Karena again, sorry, karena again dunia kerja itu nanti hoki-hokian juga kita bisa dapat atau enggak gitu.
0: Bener banget. Oh wow, gak kerasa nih udah hampir 2 jam ya kita ngobrol-ngobrol.
1: Gak berasa banget.
0: Kayak baru tadi openingnya nih. Mungkin kita penasaran nih sama Jesslyn, ada project terbaru gak? Atau event mendatang nih yang lagi kamu siapin gitu ya, atau mungkin yang mau bolehkah dibocorin di spill tipis-tipis gitu ya ke hardliners nih, ada gak?
1: Waduh, ini baru banget tapi belum launching.
0: Oh iya, ya. Gak apa-apa. Ya, kalau kalau yang gak boleh gak usah.
1: baru aja photoshoot untuk salah satu brand lumayan gede di Indonesia. Dan dipakai sama salah satu tim penting di Indonesia.
0: Wah, wow, penasaran banget ya.
1: Gitu.
0: Nah, ini yang mau apa ya, lebih kenal gitu ya dengan Jesslyn kan, bisa follow dan hubungi. Mungkin kan penasaran nih untuk lihat gimana nih aktivitas orang Jesslyn gitu ya. Boleh ngikutinnya di mana sih nih, mungkin media sosialnya atau apa nih?
1: Boleh banget, please, please, please.
0: Di mana tuh?
1: Iya. Boleh ke sosial media aku, itu di jesslyn_gracia06 atau di TikTok aku What's in Jessie, boleh banget di follow-follow. Dan aku juga develop untuk affiliate, kalau pengen lihat contoh konten affiliate-nya gimana, itu di Sin the Sporty Girl.
0: Oh wow. Jadi udah ya, udah dicatat ya hardliner ya.
2: Ini ilmu loh ya.
0: Ilmu loh. Jadi mau kepo-kepoin seorang Jesslyn, bagaimana ada perkembangan seorang karirnya Jesslyn juga di sana ya, dapat ilmunya juga pastinya ya.
2: Semoga hardliners juga mungkin yang kayak baru mau coba masuk ke dunia entertain bisa ngeliat-liatin gitu kan, kepo-kepoin.
0: Benar banget. Ada lagi enggak nih Rere yang mau ditanyain ke Jesslyn sebelum kita tutup nih?
2: Kalau misalkan kamu nih sekarang kan masih muda banget ya. Aku juga muda. Kita juga muda. Kira-kira kalau misalkan kamu mau ngomong ke masa lalu kamu nih, apa ada gak kayak omongan, kayak yang satu omongan yang kamu omongin untuk kamu di usia 15 tahun deh, atau mungkin di saat-saat kamu lagi transisi kedewasaan tersebut gitu?
1: You already did great.
0: Okay.
1: Jadi aku gak mau merubah apapun di masa lalu. Dan aku bangga sama semua perjuangan aku.
0: Wow. Nah, terakhir banget nih sebelum kita tutup, mungkin apa nih yang mau disampaikan untuk hardliner, teman-teman generasi-generasi muda lainnya ya, yang mungkin sedang berjuang mungkin, atau yang lagi terpuruk juga, atau yang gimana nih supaya gak apa ya, gak turun semangatnya gitu ya, dalam mungkin meraih cita-cita atau mungkin sedang menjalankan karirnya sekarang nih. Dari Jesslyn untuk mereka apa nih?
1: Jangan patah semangat, jangan langsung merubah haluan cuman karena kegagalan yang sekali. Dan cobain peluang apapun, sesuai dengan hobi. Dan jangan sampai sesuatu yang dicobain tuh gak sejalan sama hobi kalian. Karena mungkin banyak banget orang yang lihat vision masa depan. Oh kayaknya yang ini lebih cepat sukses, atau yang ini lebih cepat sukses, tapi ternyata ujung-ujungnya itu bukan sesuatu yang mereka gemari. Jadinya pas ngejalaninnya pressure gitu.
0: Bener banget.
2: Gak nyaman jadinya gitu ya.
0: Jadi memang harus apa yang kita jalani juga sejalan gitu ya, sama yang sebenarnya apa yang kita mau. Gitu ya. Jangan yang ikut-ikutan sembarangan juga gitu.
1: Iya benar.
0: Oke, Dere-dere mungkin ada yang mau disampaikan nih untuk hardliner nih.
2: Ya, jadi kalau misalkan aku mau nyamain ke hardliner, nanti kita boleh FOMO asal kita memang kayak sesuai dengan passion kita. Jadi nggak apa-apa FOMO untuk membuat kita jadi lebih baik. Jadi untuk hardliner jangan ragu untuk keluar dari zona nyaman, karena siapa tahu banyak lagi zona-zona nyaman yang lainnya kok gitu. Yeah. Seperti Kak Jesslyn yang dari angka-angka berubah menjadi tampil di kamera gitu ya.
0: Yes,
2: benar. Tampil.
0: Yes. Gitu. Oh wow, inspiratif banget ya obrolan kita di pagi hari ini bareng Jesslyn Gracia tentunya. Ini membuktikan nih hardliner kalau sebenarnya Gen Z itu enggak cuma kreatif dan fashionable juga, tapi berprestasi ya secara akademik dan juga pinter nih mengelola semuanya, manajemen waktu dan juga mengelola masa depannya tentunya ya. Terima kasih banyak ya sekali lagi untuk Jesslyn yang sudah mau sharing-sharing di program Goal, semoga dapat menginspirasi untuk hardliner semuanya.
1: So
0: sukses
1: much.
0: Terus untuk semua karirnya ya tentunya, pekerjaan, amin. Event-event ke depan, proyek-proyek ke depan juga sukses terus ya. Amin, jadi berkat juga untuk banyak orang. Juga Rere, terima kasih ya sudah tandem di hari ini. Keren banget loh, katanya semangat kakak-kakak. Oke, terima kasih. Kamu keren. Oke, terima kasih juga untuk hardliner yang bergabung bersama dengan kita 2 jam terakhir ini. Juga sudah sharing-sharing bersama dengan Jesslyn Gracia, bertanya juga ya, dan yang masih stay bersama dengan kita tentunya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan untuk hardliner semua. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Oktrin harus pamit undur diri, namun jangan khawatir nih hardliner, akan ada program-program selanjutnya yang siap menemani kamu dimanapun berada dan apapun aktivitasmu. Karena itu stay tune di 100,6 FM. Tetap dengarkan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sampai jumpa.

Kita merdeka, kita berkarya, kita bangga menjadi Indonesia. Heartline Radio untuk Indonesia.

Indonesia adalah rumah kita. Mari jaga, mari cintai, mari berkarya untuknya. Karena merdeka berarti berani memberi yang terbaik. Heartline Radio memberi semangat bagi Indonesia.

Heartline Radio. Teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado
1: Halo,
0: Poplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Ada beberapa hal yang saya akan ceritakan di sini, tapi bukan untuk mengungkapkan keburukan anakku, tetapi lebih kepada bagaimana orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Anakku Jason punya stereotip yang khas sebagai seorang anak berkebutuhan khusus. Dia suka memutar-mutar benda yang bulat, misalnya roda mobil-mobilan, senang melihat lampu, mengamati kipas angin, dan sebagainya. Dan

kami pun sebagai orang tua sudah melakukan terapi ke beberapa tempat yang merupakan pakar anak berkebutuhan khusus. Ada yang memberikan obat, ada juga yang memberikan masukan menggunakan terapi seperti masuk dalam gulungan kain yang dibentuk seperti cerobong. Jadi Jason harus merangkak sampai ke ujung cerobong tersebut. Jujur saja, sebagai ortu anak ABK, kami dibentuk Tuhan agar lebih sabar, lebih mengerti kebutuhan Jason. Dan kadang kesabaran kami sudah terlampaui sehingga kami bisa terpancing emosi dan marah. Sangat tidak mudah untuk menghadapi kelakuan anak berkebutuhan khusus. Suatu ketika, ada seorang temanku yang merupakan penyiar sebuah radio yang cukup kondang. Namanya Freddy Su. Freddy pernah mengundang saya untuk talk show di radionya membahas tentang bisnis gado-gado Boplo. Tentu, aku pun dengan senang hati berbagi kisah di acara Kisah Kisnya. Kisah inspirasi sukses. Namun, pernah suatu kali dia mengundang aku untuk sharing bagaimana merawat dan membesarkan anak berkebutuhan khusus. Jujur saja, aku merasa aneh. Kok bisa-bisanya Freddy meminta aku sharing tentang anak ABK? Anak ABK sangat booming dan mudah ditemukan saat tahun 2000-an ke atas. Dan akhirnya, talk show pun terjadi. Saat itu, Freddy banyak menyanyikan hal-hal yang membuat hatiku tercabik-cabik. Dan mulailah aku gundah gulana dengan pertanyaannya. Keharuan mulai melanda diriku. Satu hal yang dapat ku yakini adalah Tuhan punya rencana indah dalam menitipkan Jason di keluargaku. Sambil berlindangan air mata, ku hapus semua air itu dengan sapu tanganku. Aku pun pelan-pelan mulai menceritakan kisahku di acara talk show Kiss itu. Terlepas dari segala kekurangan Jason, aku merasa terhibur melihat prestasi Jason mewakili sekolahnya saat ikutan lomba renang. Walaupun tidak menang, aku tetap bangga kepadanya. Oh ya, ada salah satu talenta lagi yang diberikan Jason, yaitu dia mahir bermain drum. Sebuah keinginan yang amat kuinginkan saat aku kecil, yaitu bisa bermain drum seperti idolaku, Phil Collins. Namun, saat kecil, aku menyadari aku harus membantu ibuku mencari nafkah. Dan keinginan untuk bisa main drum harus kutepis jauh-jauh. Dan ternyata Jason berhasil mewujudkan cita-citaku yang tidak kesampaian itu. Jason sering diminta perform main drum di mall besar dan di gereja kami juga. Aku bangga dengan prestasi Jason di luar kegiatan akademisnya. Bagiku, Jason adalah harta karun yang dititipkan oleh Tuhan agar aku bisa merawatnya baik-baik. Jika diizinkan Tuhan, aku ingin melihat Jason menikah suatu saat nanti. Semoga ada wanita yang mencintai dan mengasihi Jason dengan setulus hati. Sebagai penutup, untuk orang tua yang memiliki anak ABK, saya berpesan, tetaplah kuat merawat anak yang dititipkan Tuhan kepada Anda. Memang tidak mudah membesarkan mereka, tapi jika Anda meminta kekuatan dan pertolongan dari Tuhan, maka Dia akan memberikan kekuatan dan kesanggupan pada Anda dalam membesarkan anak ABK. Saya Kevin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: are still listening to Heartline Radio, your family station.
1: 100,6 Heartline Radio, your family station. Heartliner, ada info menarik nih dari Full Gospel Business Men's Fellowship International, FGBMFI. Donor darah regional Banten ketiga tahun 2026 yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026, waktu pukul 10 pagi sampai dengan pukul 1 siang waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Living Plaza Palem Semi Tangerang. Untuk informasi lebih lanjut, Heartliner bisa menghubungi Andreja di 0812-9266-983, juga bisa bersama dengan G-Mans Huat di 878-7833-0791, atau bisa juga menghubungi Lia Wilson di 0821-3234-6885, karena setetes darah sejuta harapan. Dan acara ini disponsori oleh Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.
1: You

0: Soft Harm dan Kesehatan Mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Self-harm atau perilaku melukai diri barangkali ya, yang lebih nyaman mungkin kita mengerti, ini ada satu perilaku melukai diri sendiri yang disengaja, yang dapat menyebabkan perdarahan, memar, rasa sakit, yang sebetulnya itu ditujukan untuk menyebabkan kerusakan tubuh yang ringan ya, tapi tanpa disertai satu niat untuk bunuh diri ya. Self-harm banyak terjadi pada anak-anak muda ya, betul, karena pada di epidemiologinya kasusnya banyak terjadi pada remaja akhir hingga dewasa awal. Nah sekarang memang kasus yang ada itu mungkin remaja-remaja awal juga sudah banyak kasus yang muncul di permukaan ya, di dalam praktek kami sehari-hari juga banyak sekali anak-anak, kalau kasus yang saya temui itu paling muda SMP ya, SMP kelas 2. Nah ini self-harm ini bukan satu usaha untuk bunuh diri ya, ini melukai diri yang tujuannya hanya untuk mengurangi ketidaknyamanan dari mereka yang melakukannya. Ini adalah satu fenomena perilaku yang maladaptif dari seseorang. Jadi kalau dibilang apakah ini satu kelainan jiwa, nanti dulu, karena ini adalah satu perilaku ya, perilaku yang maladaptif. Pun perilaku ini sendiri bisa kita temui pada beberapa keadaan kasus gangguan mental.

0: Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show His glory through your voice.

0: Self-harm dan kesehatan mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Penderitanya itu gambarannya seperti apa ya? Mereka remaja yang tidak bisa meregulasi emosinya, mungkin dia mendapatkan satu permasalahan baik dari lingkungannya atau masalah dari relasinya atau masalah-masalah. Sebenarnya masalahnya bisa masalah yang sehari-hari, tetapi dia tidak mampu mengekspresikan, menyelesaikan masalahnya sehingga timbul emosi yang negatif. Emosi yang negatif itu seperti misalnya sedih, tertekan, perasaan bersalah dan sebagainya ya. Ini kan perasaan yang nggak kelihatan ya, perasaan tidak nyaman itu tidak kelihatan. Dan ini diekspresikan dalam satu perilaku, tindakan melukai. Ini sebetulnya mau mengekspresikan, tetapi karena tidak tergambar kondisi tekanan ini, sehingga dia mengekspresikan dalam bentuk perilaku yang maladaptif. Kan kalau ada sesuatu kita mengekspresikan ya, yang tidak nyaman kita ekspresikan. Nah banyak remaja akhir ataupun dewasa awal yang memang memiliki satu masalah yang tidak dapat diekspresikan, sehingga dia mengalihkannya dalam bentuk perilaku yang lebih terlihat, yang lebih bisa dia kontrol gitu. Jadi dengan melakukan tindakan melukai diri, apa yang terjadi setelah dia melakukan tindakan melukai diri, merasa nyaman. Tapi persoalannya kan tidak selesai ya. Jadi meregulasi emosi yang tidak baik ini akan timbul lagi kemudian setelah melakukan tindakan self-harm. Kenyataan persoalannya kan tidak selesai. Jadi akan terus melakukan tindakan yang berulang karena ketidaknyamanan akan muncul kembali. Persoalan nyata akan timbul kembali. Kalau tadi dibilang apakah orang yang introvert, ya memang mereka yang melakukan tindakan ini yang mungkin bukan orang yang mudah terbuka ketika dia menghadapi permasalahan ya. Mungkin boleh dibilang istilah introvert, tapi tidak selalu orang introvert akan melakukan tindakan self-harm gitu ya ketika dia menghadapi persoalan. Tetapi banyak dari mereka yang memang tidak terbuka ketika menghadapi persoalan, dia tidak punya rekan atau circle di mana ini bisa menjadi pemenuhannya untuk menyampaikan problem yang dihadapi. Demikian. Dan gambaran dari mereka yang mereka yang melakukan tindakan self-harm ini biasanya dari beberapa kasus dan dari beberapa penelitian dikatakan memang ada faktor-faktor
0: keturunan
1: eksternal dari lingkungan keluarga yang memang komunikasinya kurang baik gitu di tengah keluarga. Sehingga memang orang ini tidak terbiasa untuk mengungkapkan sesuatu.
2: Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Keep Sleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Keep Sleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
2: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
3: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
2: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lippo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
3: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lippo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
4: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
5: Merdeka, bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

0: Soft Home dan Kesehatan Mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Orang bilang self-harm itu pasti identik dengan cutting. Ya, memang paling sering adalah cutting ya. Mm-hmm. Miris atau menggoreskan dengan benda tajam. Kemudian ada dengan menarik rambut. Kemudian ada dengan membakar diri dengan rokok, misalnya memberikan perlukaan. Kemudian ada yang dengan memukul, membenturkan kepala. Kemudian yang lebih ekstrim lagi mungkin menggunakan zat-zat toksik, zat-zat yang beracun ke dalam tubuh, atau penggunaan narkoba atau penggunaan alkohol pun itu merupakan satu tindakan self-harm. Dari penelitian didapatkan bahwa kita punya namanya hormon kebahagiaan ya, endorfin, dan kemudian ada cairan kimia yang namanya dopamin yang bisa memberikan rasa nyaman. Dopamin ini juga ditemukan pada orang-orang yang menggunakan zat adiktif ya. Setelah mengkonsumsi zat adiktif ini, dopamin sangat meningkat di dalam otak. Ini memberikan rasa nyaman, rasa tenang, rasa bahagia. Demikian juga dengan endorfin ya. Endorfin itu orang bilang namanya hormon kebahagiaan ya.
2: Yeah.
1: Nah, faktanya ketika orang sudah melakukan tindakan self-harm ini, beberapa cairan kimia ini meningkat di dalam otak gitu. Mungkin ini yang membuat mereka kembali melakukan. Jadi seperti ada ketagihan atau kembali melakukan tindakan yang berulang. Namun ini menambah stresornya juga, ini tidak selesai loh. Harusnya kan kalau nyaman stop ya.
2: Iya, iya.
1: Kan sudah nyaman. Namun kemudian faktanya bahwa persoalannya tidak selesai. Emosinya tidak terekspresikan dengan baik sehingga dia akan tertekan, apalagi setelah melakukan tindakan self-harm ada rasa malu, rasa bersalah, dan ini menimbulkan tekanan kepada penderitanya. Dan kita tahu self-harm ini dilakukan karena seseorang memang mengalami tekanan, tidak dapat meregulasi emosinya, ada rasa tidak nyaman yang kemudian diekspresikan dengan perilaku melukai diri. Jadi setelah nyaman, faktanya persoalannya masih ada. Dia menjadi malu, merasa bersalah gitu ya. Dan ini memberi tekanan kembali. Nah setelah ada tekanan, ada dorongan lagi untuk nyaman, yaitu melakukan tindakan self-harm. Sehingga pada umumnya mereka yang melakukan tindakan self-harm pasti berulang, umumnya berulang.

0: Self-harm dan kesehatan mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Penelitian beberapa orang yang melakukan, jadi ada satu populasi mereka yang melakukan tindakan bunuh diri, setelah dilakukan studi atau penelitian ternyata 70%-nya dari mereka yang melakukan bunuh diri ini pernah melakukan self-harm. Jadi artinya potensial sekali bahwa perilaku self-harm ini kalau kita tidak tangani, ini akan berlanjut pada bunuh diri. Dan memang self-harm ini merupakan faktor resiko yang signifikan untuk percobaan bunuh diri. Gitu. Jadi tentu saja kalau ini dilakukan oleh remaja, kita harus treatment dengan baik ya. Kita harus lakukan pengobatan ataupun kita harus alihkan perilaku tersebut kepada perilaku yang lebih adaptif.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Wahai para suami, mau doamu terjawab, usahamu lancar dan berkembang pesat, keluargamu aman, serta berbahagia? Coba deh, bahagiakan ketiga orang ini. 1. Kepada orang tuamu, baik ibu maupun bapakmu. 2. Kepada istrimu, karena jika dia kau bahagiakan, maka doamu akan terkabul. 3. Kepada gurumu. Dan cobalah untuk menyebarkan kebaikan ini untuk ketiga orang tadi. Dan buktikan sendiri manfaatnya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

0: kami Elsa Van dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu Miliki Makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio,
0: your family station.

Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Nostalgia bukan sekedar perjalanan melintas lorong waktu untuk meratapi yang telah berlalu, melainkan kompas jiwa yang mengingatkan kita dari mana langkah ini bermula agar tak hilang arah di tengah riuhnya masa depan. Selamat siang Heartliners, kembali kita bersua kembali ya di Heartland Nostalgia Reborn bersama saya Jeff. Dan juga ada rekan saya siang hari ini yang paling kece.
1: Oke, dengan Yusmanto saat ini.
0: Ya. Gimana kabar Bang?
1: Baik, puji Tuhan. Baik dan luar biasa. Apalagi saat-saat ini nih banyak hal sesuai tema kita nanti yang kita akan bahas.
0: Oh, ada tema ya?
1: Tentang kemerdekaan.
0: Kemerdekaan. Iya, siang jadi, hari ini kita akan membahas kemerdekaan ya.
1: Jadi memang dalam kemerdekaan itu kan kita punya kenangan.
0: Iya, berarti ini minggu depan ya?
1: Iya, walaupun memang ini kan nuansanya masih...
0: Sudah masuk bulan Agustus ya?
1: Sudah Agustus. Jadi kita akan mengenang waktu kecil.
0: Iya.
1: Pasti kan kita ikut lomba kan? Lomba
0: pasti.
1: Balap karung. Iya. Kemudian apa tuh?
0: Tarik tambang.
1: Tarik tambang, terus makan kerupuk.
0: Makan kerupuk. Atau juga yang nempelin uang di buah itu ya?
1: Iya, yang
0: uang-uang seribuan,
1: Iya. Terus... Dan itu pasti banyak kenangan gitu kan.
0: Banyak kenangan.
1: Apalagi semua hal berkat apa dengan kemerdekaan itu lombanya mengisyaratkan tentang bagaimana kita itu berjuang.
0: Berjuang, ya karena perlombaan. Gua sempat atau saya sempat tinggal di daerah Kalimalang Bang. Seru banget tuh kalau setiap 17 Agustus itu di Kalimalang tuh ada namanya perlombaan. Tarung bantal ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau jatuh ke
1: dalam
0: ke kalinya. Ya. Terus panjat pinangnya miring Bang.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kalau jatuh ya ke kali lagi.
1: Waduh, kalau dibuat di Kali Cisadane gimana ya?
0: Ya, itu lucu. Ya, buat para Heartliners yang siang hari ini yang mungkin lagi liburan.
1: Betul.
0: Kita akan menemani sampai jam 15 siang 15, nanti dengan lagu-lagu yang bernuansa nostalgia.
1: Nostalgia, tapi ya, memang kita topiknya sekarang
0: temanya kemerdekaan.
1: Jadi ya, kalau dari pendengar Heartland ini ada yang terkenang waktu dulu kecil saya ikut lomba balap karung.
0: Balap karung, ya.
1: Atau lomba apa tadi itu yang naik-naik, apa namanya?
0: Pinang.
1: Ah, panjat pinang. Nah, itu pasti boleh.
0: Pernah.
1: Cerita. Kalau panjat pinang
0: belum pernah.
1: Kalau balap karung pernah.
0: Balap karung.
1: Makan kerupuk pernah.
0: Makan kerupuk pernah.
1: Sama ini juga, kaleng-kalengnya sekali. Jadi orang biasanya makan kerupuk satu kan?
0: Iya.
1: Saya sama ininya sekaligus sama sekaleng gitu kan.
0: Iya. Kita sapa Heartliners yang ada di TikTok ya, selamat siang. Jadi bisa join di kita.
1: Betul.
0: Kalau pengen request bisa ketik lagunya apa dan dari siapa penyanyinya, dan juga bisa di line WA kita ya Bang.
1: Betul.
0: Mau juga berinteraksi di siang hari atau menceritakan lagu yang di request itu kira-kira mau disampaikan salamnya buat siapa, terus apakah ada kenangan.
1: Betul gitu. Kita mainkan di 70
0: 80 90. Iya.
1: Jadi ini saya bacakan di WhatsApp yang masuk.
0: Ya.
1: Dari Opung Roy Panjaitan.
0: Opung Roy.
1: Aduh, Opung Roy. Selamat
0: siang Opung Roy, apa kabar? Opung Roy di mana ya posisinya?
1: Opung Roy ini posisi Bintaro nih.
0: Posisi?
1: Ah, posisi di Bintaro. Bintaro. Karena beliau selalu ada di Bintaro.
0: Selalu ada
1: di
0: Bintaro ya.
1: Opung Roy ini salam Heartland Nostalgia. Ya, dia bilang sehat-sehat. Oh, ya sehat-sehat Opung.
0: Sehat Opung.
1: Sehat pasti dan dia happy weekend.
0: Happy weekend. Kembali ya, Opung.
1: Dia request dari Pance.
0: Pance.
1: Pance.
0: Pance Pondang.
1: Iya. Yang pertama kali.
0: Okay. Ya
1: kan? Yang Pance dan Ance.
0: Pance ada dan Ance. Rindu. Panja di sini ada rindu untukmu, ku cari jalan terbaik demi kau dan si buah hati untuk sebuah nama.
1: Untuk sebuah nama.
0: Oh. Untuk sebuah nama.
1: Nanti kita akan putarkan Panja.
0: Oke. Okay.
1: Kalaupun tidak ada judulnya yang sesuai, kita ganti ya. Boleh diganti nggak? Ya, opung kita ganti dengan lagu, tapi tetap dari Panja.
0: Panja.
1: Ucapannya untuk semuanya tetap semangat dan God bless. Wow.
0: God bless.
1: Ini dari Opung Roy.
0: Opung
1: kemudian
0: Roy.
1: Okay, dari kita mengarah menuju ke Jaksel.
0: Jaksel.
1: Jaksel dengan Basari.
0: Anak Jaksel nih,
1: Basari. Jaksel, halo selamat siang Bung Peter, Bung Yusmanto, Bung Jeff.
0: Iya.
1: Ini Bung Peter belum terlihat, oh, nanti belum akan on. Dia OTW, OTW kemari.
0: OTW.
1: Salam jumpa dan tetap sehat, semangat sukses selalu. Mau request lagu Jangan Ada Dusta di Antara Kita.
0: Wow. Dari
1: Bruri Marantika dan Dewi Yul.
0: Oke.
1: Salam buat semua yang mendengarkan, juga kru yang bertugas siang ini. Semoga terhibur. Happy weekend. God bless. Wow.
0: Lagu-lagunya
1: terima kasih. Mbak Sari yang di Jakarta Selatan.
0: Iya. Terima kasih semuanya.
1: Oke, banyak sekali. Oke, sekarang Ibu Rita Mutiara.
0: Bu Rita Mutiara.
1: Selamat siang Bung Yus dan Bung Jeb, selamat melayani di Nostalgia Ribbon.
0: Ya, terima
1: kasih. Mau request Bu. Lagu Aku Masih Seperti Yang Dulu.
0: Aku masih
1: Seperti yang dulu ya. Dari Dian Pisesa.
0: Aku masih seperti yang dulu.
1: Untuk sobatku dari GGA. Wow, GGA nih grup Golden Age ya. Untuk Komayati di Batam, di Kearuan, Bang Romen, Bang Toga, Bang Timo Ardante, Koko Mbotsu, terus Bang Chandra, Mbak Versiana, Eva Oktrin, Pak Pendeta Epi, Pak Lee Daniel, dan semua kru operator Heartland. Untuk Bung Yus dan Bung Jeb, terima kasih sudah di absen.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih untuk Ibu Burita Mutiara.
0: Mutiara. Burita di daerah mana ya?
1: Burita, apakah di Mutiara juga?
0: Kita akan coba memutarkan lagu dari Dian Pisesa.
1: Aku masih seperti yang dulu.
0: Tapi ada beberapa ya, Senandung Untukmu, Tak Ingin Sendiri, Engkau Segala Bagiku, Mengapa Tak Pernah Jujur, Apa Salahku, Jangan Salah Menilai.
1: Oh, jadi mau diputar apa nih?
0: Kita sebisa mungkin nanti kita putarin.
1: Oke. Okay.
0: Sebisa mungkin.
1: Dari line kita yang
0: di TikTok? TikTok belum masih melihat-lihat, Bang.
1: Oh, melihat-lihat. Oh,
0: mungkin jadi melihat-lihat apa sih acara ini gitu.
1: Kalau ini acara yang memang terjadi seminggu sekali.
0: Seminggu. Jadi kalau untuk pendengar atau runners ya yang ingin mendengarkan lagu-lagu nostalgia, tembang kenangan, itu memang ada di hari Sabtu.
1: Hari Sabtu?
0: Khusus hari Sabtu.
1: Jadi itu memutar lagu 70, 70 80, 80 dan 90.
0: Cuman nanti kita di tanggal 22 enggak.
1: Kenapa tuh?
0: Di untuk sementara enggak.
1: Oh,
0: tanggal 22
1: khusus. 22 saja.
0: 22 karena
1: kita mau upacara bendera.
0: Kita ada acara yang namanya Fantastic Voice of Freedom, Bang.
1: Wah, di mana tuh acaranya?
0: Di Maxbox.
1: Maxbox.
0: Maxbox.
1: Jadi itu fun? Acara fun dan tastic.
0: Ya, fantastic.
1: Fantastic.
0: Jadi acaranya tuh lebih kepada pujian dan doa bagi bangsa.
1: Wow.
0: Untuk merayakan
1: kemerdekaan
0: 81 tahun
1: Indonesia merdeka. Tahun Indonesia
0: merdeka. Iya, jadi buat para Heartlanders yang pengen join ke sana, silakan daftar karena ada link pendaftaran di IG Heartland FM. Iya.
1: Di Sabtu 22 Agustus.
0: 22 Agustus
1: 2026
0: dari
1: mulai pukul
0: 14 sampai
1: 21. Sampai 21
0: di keren-keren tuh, Bang. Keren-keren.
1: Ada siapa di situ?
0: Ada Bung Berry.
1: Berry
0: Lucky
1: Likomawa.
0: Likomawa.
1: Wow, Berry Likomawa.
0: Jadi kalau nanti ini ada juga dari penyanyi
1: siapa tuh?
0: Rohani.
1: Penyanyi Rohani?
0: Iya juga.
1: Kevin Lim.
0: Kevin Lim kalau enggak salah.
1: Oke, berarti banyak ya. Jadi
0: banyak.
1: Itu ada talk show juga ya di sana.
0: Ada talk show bagi teman-teman yang hamba-hamba Tuhan di sekitar Karawaci juga dan komunitas yang ada sekitar Karawaci.
1: Bisa langsung merapat ke Maxbox.
0: Maxbox.
1: Di tanggal hari Sabtu 22 Agustus 2026 mulai jam 2 siang sampai jam 9 malam.
0: Jadi bisa di situ dan bisa registrasi ya.
1: Boleh. Karena ini harus ternyata harus registrasi dan apakah ini bayar?
0: Tidak, Bang, gratis.
1: Free ya?
0: Free,
1: tapi harus dilakukan pendaftaran.
0: Pendaftaran, harus ada pendaftarannya, Bang. Biar kita bisa
1: saling mengenal.
0: Saling mengenal.
1: Saling tahu nih siapa gitu kan.
0: Iya.
1: Gitu kan.
0: Jadi Kevin Lim, Andre Hermanto, God DNA Worship, Barry Likumahua.
1: Barry Likumahua.
0: Dan Adinda Sahalahita.
1: Okay. Oh,
0: itu artis-artis dari Inside Music.
1: Jadi ini acaranya bagus sekali.
0: Iya.
1: Jadi harus hadir.
0: Hadir.
1: Bagi para pendengar Heartland.
0: Iya. kita seru-seru di sana untuk
1: boleh
0: pemujian dan menyembah Tuhan.
1: Pastinya.
0: Iya.
1: Oke. Menyapa nih dari apa nih?
0: Dari siapa, Bang?
1: Bung. Oh, Bu Ibu Rita Mutiara katanya Bang Yus dan Bang Jeff oke punya. Wow, oke punya. Oh, okay. Dia kirim foto.
0: Foto.
1: Waktu kita, waktu GGA berkunjung GGA. Ke Heartland, studio Heartland.
0: Iya.
1: Jadi mengirimkan foto di sini ada Ibu Rita. Kelihatan sini ada Ibu Indah.
0: Iya.
1: Terus ada Ibu Rince.
0: Iya. Jadi itu adalah grup GGA.
1: GGA yang waktu itu hadir di studio Heartland.
0: Iya, ini terima memang kasih. GGA ini grup yang kompak, yang saling mendukung satu sama lain.
1: Betul.
0: Yang bisa mengisi waktu dengan hal-hal yang luar biasa di hari-hari tua, Bang.
1: Wah, ya jadi ini memang berusia di usia 60 tahun ke atas.
0: 60 tahun ke atas.
1: Jadi udah usia yang golden age.
0: Golden age.
1: Usia emas ya.
0: Usia emas. Yaitu.
1: Ini dari Ibu Rinca di Kelapa 2.
0: Iya.
1: Selamat siang Bung Jeff dan Bung Yusmanto.
0: Iya.
1: Saya mau minta diputarkan lagu yang judulnya Begitu Indah.
0: Begitu Indah.
1: Dari Meriam Belina.
0: Meriam Belina.
1: Wah, dan okay. Salam-salamnya untuk semua saja dan untuk Bung Jeff dan Bung Yusmanto selamat bertugas.
0: Iya.
1: Makasih sudah di bacakan.
0: Walaupun tesinnya. Siang hari ini kita berdua,
1: ya.
0: Tapi tidak mengurangi rasa sukacita.
1: Betul, betulnya ya. Kita harus tetap ya, semangat.
0: Karena Om Pit lagi ada kegiatan pelayanan juga kan. Jadi
1: dia.
0: Ya, beliau ngomong kan kalau memang nanti ini bisa
1: langsung merapat.
0: Merapat.
1: Wow, tapi berarti nanti tetap kita tunggu Om Pit di acara ini, kita sambil bersukacita.
0: Bersukacita.
1: Dan kita langsung ingin mendengarkan lagu.
0: Kita akan dengerin lagu.
1: Apa nih?
0: Sebelum ke pada apa namanya yang request.
1: Yes.
0: Kita mau dengerin dulu satu lagu yang luar biasa nih, Bang.
1: Lagu apa tuh?
0: Ini dari Bad English.
1: Apa?
0: When I See Your Smile.
1: Wow. Ketika saya melihat kamu tersenyum.
0: Siap.
1: Wow.
0: Kita denger dulu ya.
1: Siap.
0: Oke. Okay.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
4: Jualan sepi mungkin salah target. Banyak orang panik saat jualan sepi. Langsung ganti produk, ganti logo, ganti warna, bahkan ganti karyawan. Padahal masalahnya bisa jadi bukan karena produknya, tapi salah targetnya. Hardliners, tidak semua orang adalah calon pembeli. Tidak semua orang butuh produk kita. Masalahnya, banyak pebisnis ingin menjual ke semua orang. Akibatnya, pesan jadi tidak jelas, promosi jadi membingungkan, dan akhirnya tidak ada orang yang merasa produk ini buat saya. Hardliners, jualan itu bukan teriak paling keras, tapi bicara ke orang yang tepat. Jual skincare ke anak muda, bahasanya beda. Jual ke ibu rumah tangga, cara komunikasinya beda lagi. Bisnis yang jelas target pasarnya lebih mudah dipercaya karena customer merasa dipahami. Dan ingat, Hardliners, customer membeli bukan cuma karena produknya bagus, tapi karena mereka merasa produk ini cocok buat saya. Jadi, sebelum menyalahkan pasar, cek dulu siapa sebenarnya calon pembeli yang sedang Anda incar. Karena kadang masalah terbesar bisnis bukan produk yang jelek, tapi salah menyasar target pasar. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Oke, Heartland Nostalgia ya. Reborn.
1: Requestan dari Ibu. Siapa tadi?
0: Aku masih seperti dulu bukan ya, tadi?
1: Tadi Ibu Rita Mutiara yang request lagu ini, Bang.
0: Dia Piscesa?
1: Iya, dia Piscesa.
0: Oke.
1: Ini lagu tahun berapa ya? 80-an ya?
0: 80-an.
1: 80-an ya?
0: Iya.
1: Asik lagunya.
0: Oke. Okay. Jadi dulu kalau bilang aku masih seperti yang dulu.
1: Yang seperti dulu seperti apa nih?
0: Ya tetap setia.
1: Tetap setia ya Heartlanders pada pasangannya.
0: Tetap semangat.
1: Tetap gitu semangat.
0: Kan. Tetap ceria.
1: Tidak ada perubahan ya?
0: Iya gitu loh, harus lah gitu kan.
1: Arti cinta yang mula-mula sampai pada akhirnya.
0: Betul.
1: Tetap.
0: Ya.
1: Tidak ada perubahan.
0: Betul, apalagi kalau berkaitan dengan cinta kita kepada negara kita, nasionalis. Wee. Nasionalisme ya.
1: Iya. Itu mencintai negara.
0: Harus benar-benar.
1: Iya kan. Apa yang bisa kita berikan kepada negara?
0: Dan negara bisa berikan apa buat kita?
1: Hah?
0: Jangan tanyakan apa yang bisa negara berikan kepada
1: kamu, kita, tapi apa yang bisa kau berikan kepada negara? Nah, itu kata siapa?
0: John F. Kennedy.
1: Ah. Ya. Untuk membangun sebuah negara harus begitu, Bang.
0: Betul.
1: Ada nilai-nilai, ada sebuah nilai-nilai perjuangan di situ. Ya,
0: apalagi kan sekarang kemerdekaan 17 Agustus ya, Agustus kan bulan kemerdekaan.
1: Bulan kemerdekaan.
0: Jadi mengenang apa yang ada waktu sekarang 81 tahun.
1: 81 tahun yang kita sudah
0: nikmati.
1: Nikmati dari keluar dari situasi-situasi sulit yang di pada waktu itu masa penjajahan. Banyak pahlawan yang berguguran.
0: Betul.
1: Memperjuangkan. Aha. Untuk Indonesia ini merdeka. Nah, bagaimana sekarang kita
0: mengisi
1: merdeka. Aja ini begini banget ya.
0: Ya.
1: Dengan problematika yang terjadi saat ini.
0: Iya, betul. Ya. Dan ya mau gimana, tapi yang jelas kita harus tetap cinta pada Indonesia.
1: Oh iya, pasti, Bang. Bagaimanapun
0: juga kan gitu loh.
1: Karena enggak mungkin orang luar negeri memperbaiki Indonesia kalau bukan kita sendiri.
0: Walaupun juga timnas kemarin juga kalah. Bukan kalah ya, seri.
1: Seri
0: dan
1: lalu Singapura.
0: Iya, lalu Singapura seri. Singapura. Dan tidak masuk ke...
1: Masuk enggak sih?
0: Enggak, jadi kita tidak bisa masuk babak berikutnya.
1: Wah.
0: Jadi ya nunggu 2 tahun lagi kalau kita mau nanti kan.
1: Ini untuk, AFF kan?
0: Ya, AFF gitu loh. Itu yang... Tapi bagaimanapun juga tetaplah mas. Cinta dengan timnas kita
1: kalah,
0: juga.
1: Kalah menang tetap kita support ya.
0: Gitu. Ya. Nah ini mengenang apa tentang... waktu kemerdekaan, kalau saya itu ingat waktu 50 tahun Indonesia merdeka.
1: 50 tahun.
0: Karena memang dulu itu beda banget, karena itu lebih semarak.
1: 50 tahun karena
0: 50 tahun.
1: Setengah ya kan? Abad ya.
0: Setengah abad dan setengah abad. Itu saya masih udah mulai kuliah itu.
1: Kuliah
0: itu di 50 tahun itu.
1: Itu tahun berapa ya kira-kira ya?
0: Itu berarti di 45 ditambah 50 berarti berapa tuh? Ya kan 95 dong.
1: 95 ya.
0: Benar kan?
1: 95 ya.
0: 95. Jadi tahun 1995
1: 50 tahun
0: Indonesia merdeka waktu merdeka. Itu kalau enggak salah itu setiap tembok dicat dengan warna putih sama biru.
1: Putih sama biru.
0: Jadi itu dilakukan tuh ada jadi untuk menyambut semarak 50 tahun Indonesia merdeka itu beda banget.
1: Beda.
0: Membayangkan kalau nanti 100 tahun.
1: Satu abad
0: ya kan, berarti itu lebih semarak.
1: Lebih gitu, semarak.
0: Kan? Ini kita jadi, 81.
1: Usia berapa nanti? Kalau
0: tinggal ditambahkan tahun. Aja, berarti kalau menginjak 81 sekarang berarti 19 tahun lagi ya?
1: 19 tahun, kira-kira?
0: Ya masih lah, masih.
1: Aku ya. Masih seperti yang dulu.
0: Tuhan pasti berikan umur panjang.
1: Aku masih seperti yang dulu ya. Iya.
0: Oke, langsung kepada...
1: Siapa
0: untuk
1: tadi?
0: Request
1: ada
0: di
1: request?
0: WhatsApp kita itu dari Semarang.
1: Ada Pak Yohanes ya?
0: Yohanes Ananta Semarang. Ananta. Halo
1: Semarang. Selamat siang Semarang.
0: Yang mendengarkan pakai streaming nih pasti ya. Streaming kita itu dari Semarang Pak Ananta untuk putarkan lagu Take Me Home for a While
1: dari
0: Glenn Campbell. Wow, ini lagu memang benar-benar nih take me home no gitu kan gitu.
1: Oh, nuansa-nuansa ini lah ya.
0: Iya, memang tapi oke lah nanti kita carikan lagu Take My Hand ya.
1: Take My Hand
0: For a While.
1: Oke.
0: Okay, itu dari Semarang.
1: Semarang.
0: Ya, kita untuk saat ini ke Kasinta. Kasinta. Wah, salam, selamat siang.
1: Selamat siang, Kasinta. Selamat
0: siang, Bung, Bung berdua.
1: Ya, siang kembali.
0: Nah, Burju-Burju.
1: Burju-Burju.
0: Request lagu UB40.
1: UB40.
0: Here I am. Here I am, ya. Oke. Mempertugas untuk kita berdua sehat dan bahagia, tetap semangat, sukses selalu. Happy weekend, Tuhan memberkati.
1: Iya.
0: Ya, terima kasih untuk Kasinta.
1: Oke.
0: Dari WhatsApp apa yang terjadi
1: WhatsApp,
0: di sana?
1: Itu kan WhatsApp, Bang. Ini okay. TikTok. Ini
0: tadi oh, sorry, ada, dari TikTok kok, dari WhatsApp.
1: Ada Bu Nelly ya, Bu Nelly Kristina. Itu aha. Selamat siang menjelang sore mau
0: selamat
1: request.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang juga. Request lagu dari Judika. Waduh, Judika kebetulan di tahun 2000-an.
0: 2000-an ya.
1: Nah, kita Kak Nelly ini di tahun 70-an, 80-an, 90-an. Tadi itu aja. Terus dia kirim salamnya. Nanti kalau kasih Kak Nelly mau, Bu Nelly mau request kembali, silakan ya.
0: Ya.
1: Tapi
0: untuk lagunya.
1: Salam buat Omayati di Batam. Woi, selamat siang Batam.
0: Wow, Batam ya?
1: Batam. Ya, Omayati kemana aja ya?
0: Omayati pasti selalu hadir, iya. Selalu ada.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan? Tapi memang masih tinggal di Batam.
1: Ya, ada Bu Indah juga.
0: Bu Indah di Bu Indah Prihatin.
1: Ya, Bu Indah, terus Bu Icu ya. Bu Icu, Bu Maria, Bu Linda.
0: Wow.
1: Yang kemarin hut, makasih ya kabers kebersamaannya.
0: Yang ulang tahun siapa?
1: Bu Linda.
0: Bu Linda kalau. Bu Linda. Selamat ulang tahun Bu Linda.
1: Selamat ulang tahun Bu Linda.
0: Tetap happy, semangat, yang penting sehat selalu,
1: iya, sehat
0: ya kan?
1: Oke.
0: Okay.
1: Ya. Tuhan memberkati ya.
0: Oke, okay. Oh Mbak Sari tadi lagunya yang Bruri nanti kita akan putar ya.
1: Nanti kita setelah ngobrol-ngobrol kan kita putar.
0: Atau dia mau putar juga lagu dari Nazaret?
1: Sudah ada.
0: Ada.
1: Bruri Mantika dan Dewi Yul kan?
0: Ya, sudah
1: kita taruh di posisi yang paling atas.
0: Oh iya, Mbak Sari nanti akan kita putar. Wah.
1: Iya.
0: Dia tulis mau lihat ya. Oh, Mbak Sari ini ternyata apa orang Batak ya?
1: Hah? Mau lihat di gudang.
0: Mbak Sari Horas, ini bah. Ya buru apa ini?
1: Buru-buru. Iya.
0: Oke, baik. Baik kalau kita lihat apa yang terjadi di kenangan di kemerdekaan.
1: Kemerdekaan. Yang jelas ya kalau saya waktu SD, okay. SMP, SMA, pasti sekolah juga mengadakan upacara.
0: Upacara.
1: Pasti upacara dan juga perlombaan juga, Bang.
0: Perlombaan ya.
1: Tarik tambang.
0: Tarik tambang.
1: Itu, ya. Karung, balap karung.
0: Karung terus masukin apa? Pensil di dalam
1: botol. Gitu.
0: Apalagi nangkep belut.
1: Banyak. Dan suasana itu pasti nanti umbul-umbulnya.
0: Yes.
1: Ini sudah mulai kan?
0: Sudah,
1: jalan-jalan sudah. Di RT, kecamatan, yeah. Umbul-umbulnya sudah mulai. Nanti tingkat RT, RW, kecamatan, kelurahan itu pasti ada perlombaan semuanya. Karena dengan adanya perlombaan itu kan semakin akrab kan sesama
0: Jadi ada
1: penduduk sekitarnya kan.
0: Jadi kayak perlombaan itu saling bersatu. Untuk gak hanya meraih kemenangan ya, tapi jelas di situ kan tetap berkumpul.
1: Suasana kebersamaan.
0: Kebersamaan, ya. Ada silaturahmi.
1: Itu dia.
0: Ya, kalau saya saat ini sih lagi ingin sih mau kenangan itu kalau pas kemerdekaan, pasti memang upacara ya.
1: Ya, upacara.
0: Tapi memang saat-saat ini saya ingin bisa hadir. Di Istana Negara.
1: Di Istana Negara.
0: Caranya gimana?
1: Kemarin itu buka link loh, Bang.
0: Iya, itu
1: katanya udah full.
0: War ticket. Iya, war ticket. Dan memang diperpanjang. Sampai hari ini saya coba, memang belum dapat juga. Kuotanya sudah habis. Semoga besok coba lagi. Karena harus di jam 10 pagi ya, udah harus mantau tuh.
1: Mantau.
0: Untuk mendapatkan tiket.
1: Tiket.
0: Untuk menyaksikan pengibaran atau penurunan bendera di istana.
1: Berarti.

0: kaitan dengan 17-an ya, misalnya diskon 17% atau 45% gitu kan, atau 8%.
1: Iya. Ini ya, ada kan? Bu Nili lagi tadi. Oh iya, saya lupa sekarang lagu tahun 70-an ya. Aha. Lagunya Sepanjang Jalan Kenangan deh, dari Teti Kadi. Oke. Ditunggu aja ya Bu Nili ya. Kita akan puterin.
0: Oke. Okay. Oh iya iya iya, tadi Mbak Sari cerita bahwa iparku dua orang, si Torus dan si Rahit.
1: Si Torus, si Rahit.
0: Dari
1: jadi Mbak Sari. Makanya agak-agak mengerti kan
0: tentang tadi Moliate Godang.
2: Moliate Godang.
0: Oke. Dari Kayohana Rumanggit di Petukangan Selatan.
1: Iya.
0: Di Jakarta Selatan ya. Selamat siang Bung Yus, Bung Jeff. Mau request lagu dari Karma Kemelen. Karma Kemelen ya. Culture Club.
1: Culture Club.
0: Kirim salam buat semua pendengar setia Radio Heartland dimanapun berada. Di WhatsApp grup dan TikTok. Ucapannya salam kompak selalu di udara.
1: Terima kasih.
0: Buat Bang Yus dan Bang Jeff, selamat bertugas sampai tuntas.
2: Amin.
0: Happy weekend dan God bless you. God bless you always.
1: Ya.
0: Atau God bless us always.
1: Oke. Luar biasa.
0: Oke.
1: Ada lagi?
0: Oh. Om Pit bilang lama jadi.
1: Oh, jadi Om Pit.
0: Karena memang ternyata pernikahannya pernikahan adat Batak.
1: Oh, panjang Om, sampai malam atuh Om. Kalau begitu.
0: Aduh, berarti Om Pit akan absen ya.
1: Absen.
0: Karena jadi, dia bilang ini dia ada acara, ikut acara, kan langsung ikut acara adat Batak.
1: Langsung. Jadi pemberkatan nikah masuklah nanti adat Bataknya. Jadi makan dulu biasanya, makan dulu. Baru selesai itu baru adatnya berlangsung sampai malam biasanya.
0: Sampai malam ya, waduh.
1: Berapa ulos yang akan diserahkan gitu. Gitu kira-kira Bang.
0: Wow, berarti Om Pit akan absen.
1: Absen. Nah,
0: kita berdua saja.
1: Siang hari ini.
0: Siang hari ini.
1: Kita lagu dulu ya. Ini requestan dari Mbak Sari yang ada di Jaksel.
0: Oke, kita akan langsung mendengarkan.
1: Brori Marantika,
0: Jangan ada dusta di antara kita.

Jamrawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: sepanjang jalan kenangan.
1: Teti Kadi.
0: Kita selalu bergandeng tangan.
1: Ada Teti Kadi tadi yang di request sama Bu Nelly.
0: Untuk Bu Nelly.
1: Terima kasih.
0: Pasti teringat waktu dulu.
1: Sepanjang jalan.
0: Sepanjang kenangan.
1: Ada apa dengan jalan itu?
0: Dia pasti saling bergandengan tangan.
1: Ya, kita masuk lagi ke
0: request.
1: Request ini ada Piska Nuria.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Piska Nuria.
0: Aha. Uh-huh.
1: Oke. Okay. Ini saya bacain nih, Bang, ya.
0: Boleh.
1: Oke. Okay. Bentar. Ini Kak Piska nih request lagu dari Nur Oktaviani.
0: Nur Okni Oktavia.
1: Iya, Nur Oktaviani. Terus hai Bang Jeff, hai juga. Perasaan kemarin udah 2K deh like-nya, kok turun jadi 1K? Oh, okay. Kemarin kita lagi TikTok ada kondisi-kondisi yang memang enggak tahu kenapa bisa begitu. Jadi memang ada gangguan dari sananya.
0: Gangguan teknis.
1: Gangguan teknis. Terus ada juga Bu Sari, Mulyati Godang, lagunya sudah diputar, sukses hari ini Bung Yus dan Bung Jeff.
0: Iya.
1: Thank you so much.
0: Terima kasih juga.
1: Iya. Terus lanjutkan, Fiska Nuriah lagi dokter dating tiap malam minggu ke RSO.
0: Siapa tuh ya? Ngapelin dokter?
1: Dating tiap malam minggu ke RS rumah sakit mana ini?
0: Mm-hmm. Bu Fiska yang dokter atau siapa yang dokter?
1: Iya. Dia visit kayaknya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oke. Okay. Ini yang tidak nama dikenal, ada Bung Jeff, tolong banget request lagu Sinta, lagunya Ye, diputerin Ye, Mulyati Ye.
0: Oke. Sepertinya deh. Udah belum ya?
1: Belum, ntar kita akan puterin ya Kak Sinta.
0: Lagu UB40, UB40 ya.
1: Oh, ngapelin dokter katanya. Oh. Sore juga ada dari John Bimo. Halo Bung.
0: Selamat sore.
1: Sore Kak Penyiar Nostalgia. Sore juga request Jamrut Katulistiwa dibawakan oleh Mahnuyutu.
0: Oh, oke. Jamrut,
1: nanti kita akan Jamrut Katulistiwa. Oke, siap Bung John Bimo. Ditunggu lagunya. Ada yang masuk lagi, Bang?
0: Oh, Buring itu tadi mengingatkan lagu Meriam Belina belum?
1: Sudah. Nanti. Tenang saja. Begitu indah kan?
0: Begitu indah.
1: Begitu indah. Ada dari pagi, Bang.
0: Oh, siap. Oh, begitu indah. Pak Wardiono.
1: Pak Wardiono, Cengklong.
0: Iya, dia menyapa kita semua. Ya. Shalom, selamat siang, Bung Jeb dan rekan-rekan. Saya Wardiono dari Cengklong.
1: Iya.
0: Mau request lagu judulnya Lampu Merah.
1: Lampu Merah.
0: Dari Benjamin Sweep.
1: Benjamin Sweep.
0: Dan salam buat Opung Roy,
1: Opung Roy,
0: Bapak Toto, Bapak Hardi Santoso, Bapak Coki Panjaitan.
1: Oke.
0: Mbak Doni, Oma Yati, Oma Maria, Ibu Sari, Ibu Nurani, Ibu Rince, Ibu Yohana Rumagit, Ibu Dona, Ibu Indah, Ibu Iren, dan juga buat seluruh pendengar dan pencipta Heartland Request.
1: Iya. Yeah.
0: Semoga terhibur dengan lagu-lagunya buat Bung Jeb dan rekan-rekan. Selamat bertugas dan sampai tuntas. Salam sehat dan sukses selalu.
1: Ya, sukses.
0: Terima kasih Pak Wardiono.
1: Pak Wardiono.
0: Untuk lagunya tadi dari Bang Benjamin.
1: Benjamin Sweep.
0: Ya, ada lagunya nggak? Kalau yang terkenal yang saya tahu cuman Malam Minggu.
1: Oh.
0: Aye pergi ke bioskop.
1: Ya. Hujan gerimis aje.
0: Iya. Tapi emang legend ya.
1: Legend. Benjamin Sweep, legend.
0: Benjamin. Terus dari Pak Eka tadi ya. Pak Eka dia mau selamat siang menjelang sore.
1: Sore.
0: Mau request lagu Dina dari Kembar Group.
1: Kembar Group.
0: Sekitar di tahun 1977. Waduh, pas itu Pak Eka
1: lagi ngapain?
0: Kelas 6 SD.
1: Oh, kelas 6. Wah, lagu luar biasa lagunya.
0: Dia lihat di TVRI dan bergaya TVRI. Kayak apa? Yon Yok di Kus Plus ya?
1: Kus Plus.
0: Wow, nanti kita akan carikan lagu dari Kembar Group.
1: Kembar Group.
0: Dengan judul Dina.
1: Dina.
0: Dina itu bukan lagu itu ya, lagu apa? Dina.
1: Dina.
0: Di nanti. Oke. Luar biasa nih. Sekarang para pendengar dari Heartland Nostalgia
1: sudah banyak ya. Maksudnya udah beragam-ragam ya.
0: Benar, harusnya ini kapan kita akan kopdar. Nah ini kita harus.
1: Kita kan
0: juga
1: kemarin tuh udah survei tempat tuh, Bang.
0: Yap.
1: Jadi kita memang kalau memang kita jadiin aja nantinya
0: kopdar ya.
1: Kopdarnya.
0: Apakah memang nanti di nuansa September,
2: September,
0: ya? September, September ceria,
2: iya. Itu bisa tuh.
0: Oktober, Oktober apa ya? Oktober itu biasanya dibuat bulan keluarga itu.
2: Iya.
0: Kalau di apa di agenda ini, terus nanti November, ya November Rain.
2: November Rain. Ya.
0: Kalau tempat sudah ada ya.
2: Tempat
0: untuk
2: sudah ada.
0: Kopdar.
2: Jadi kita tinggal bagaimana merangkai semua nih bang, agar merangkai. Acaranya juga apa namanya orang yang
0: pas,
2: datang
0: ya,
2: animonya gitu. Juga pas gitu semuanya enak untuk betul, mendengarkan nostalgia Rebun ini.
0: Iya nanti yang hadir juga ada artis-artis Tempo dulu.
2: Tempo dulu mengajak ya kan? Nuansa Tempo dulu lagi kan
0: betul,
2: kita
0: betul.
2: Tahu kenangan
0: mengenang, mengenang.
2: Gitu, ya.
0: Karena kenangan yang harus dikenang dan itu pasti penuh banyak ada bunga-bunga juga.
2: Bunga karena hidup ada itu bunga. Kalau tidak ada kenangan bukan hidup namanya bang.
0: Betul.
2: Iya.
0: Itu adalah hidup.
2: Hidup tanpa kenangan. Ya, sudah menunjukkan pukul okay. 14 lewat 3 menit.
0: Betul, kita iya. Masih
2: ada
0: terus
2: kurang lebih
0: sampai jam 3.
2: 3 sore nanti
0: okay.
2: Yang mungkin ya. Eh, kalau kita cerita juga selain
0: tentang
2: tema kemerdekaan, cuman sekarang cuaca juga lagi
0: panas.
2: Kondisinya memang luar biasa sih, Bang.
0: Kalau kemarin 2 hari yang lalu
2: hujan.
0: Hujan.
2: Hujan itu, cuman enggak rata maksudnya.
0: Enggak rata ya. Gak di tempat saya 20 menit lah.
2: 20 menit.
0: Dan memang itu seperti sesuatu yang memang wow gitu
2: wow,
0: kan.
2: Wow gitu ya.
0: Karena memang udah lama tidak hujan gitu.
2: Sudah
0: kan.
2: Iya.
0: Sungai-sungai juga sekarang kan
2: sudah kering.
0: Kering kelihatan iya. Tuh kan apa kelihatan ada apa daratannya di situ kan gitu kan gitu udah. Dan ya udah berapa derajat Celsius sekarang? Ya,
2: jadi yang penting kalau
0: 33, 30, 28, 30.
2: Oh. Jadi kalau seperti itu jaga kesehatan lah ya. Minumnya
0: betul,
2: banyak
0: betul.
2: Juga, pakai masker karena debu juga ya kan.
0: Masker.
2: Masker.
0: Pakai payung enggak sih? Harusnya.
2: Ah.
0: Jadi ada payung, payung tidak harus
2: hujan.
0: Hujan.
2: Jadi
0: kalau pas panas juga perlu pakai payung.
2: Payung. Supaya?
0: Supaya tidak kepanasan.
2: Ya. Oke.
0: Ya kan?
2: Jadi kita
0: apa nih?
2: Kembali ke lagu lagi?
0: Lagu boleh dengan
2: karena sudah ada beberapa yang request.
0: Iya, tadi udah langsung diingatkan kapan nih Meriam Belina muncul ini, lagunya.
2: Ini dia.
0: Oke.
2: Okay. Kita akan puterin.
0: Siap.
2: Meriam Belina.
0: Boleh.
2: Begitu indah.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Jika Anda ingin sukses, bangunlah personal branding Anda. Personal branding amatlah penting untuk membantu mengerek keberhasilanmu. Milikilah unsur pembeda dibanding dengan orang lain. Jika Anda ingin berhasil dalam berbisnis, jika Anda masih kuliah, berusahalah untuk dikenal para dosenmu. Bagaimana caranya? Perkenalkan dirimu kepada mereka. Sebutkanlah nama asalmu, lalu bilang, "Saya mau belajar banyak dari bapak atau ibu dosen tersebut." Jika mereka bertanya, cepatlah mengacungkan jari Anda untuk menjawab setiap pertanyaan mereka. Maka, dengan amat cepatnya, mereka akan mengenal siapa Anda. Lalu bagaimana jika di tempat kerja? Sama juga, ambillah tanggung jawab yang melebihi dari apa yang bos Anda minta. Maka, mereka pun pasti akan mengenal Anda dan menjadikan dirimu berhasil dalam bekerja. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Singfornation 2026, ajang lomba menyanyi nasional, telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Singfornation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Singfornation, show his glory through your voice.

0: Oke, okay. Ya. Hati ya Ribbon dari ya. Lagu
1: UB40. Sudah kita puterin ya, kayak Kak Sinta ye.
0: Ya, lagu, lagu yang ya. Membuat nuansa kita bergoyang.
1: Reggae. Reggae. Ya. Reggae siang hari. Reggae.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Langsung di line WhatsApp.
1: WhatsApp ada? Masih?
0: Oke, okay. Kita ada request dari Dewi di Bintaro.
1: Dewi di Bantaro.
0: Bintaro. Bintaro. Itu lagunya Kartika.
1: Kartika.
0: Kartika ini lagu, ini ada itu sejarahnya
1: manja.
0: Loh.
1: Itu manja kah?
0: Manja.
1: Manja.
0: Manja. Tapi kalau asik. Bicara tentang lagu Kartika, ini yeah. lagu yang dibawakan oleh Ahmad Albar dan Gito Rolis ya.
1: Gito Rolis. Nah, ini lagu, suaranya itu,
0: ya, itu serak-serak. Lagunya sebenarnya terinspirasi dengan Kartika Dewi Soekarno.
1: Oke.
0: Jadi itu berarti
1: memang anak, diciptakan memang untuk itu ya.
0: Iya, anaknya Bung Karno dari istrinya yang Jepang
1: Dewi.
0: Itu. Dewi Soekarno. Nah, ternyata dia melihat Kartika Sari Dewi ini adalah terinspirasi dari lagu itu dari lagu Kartika. Lagu itu. Jadi dibuatkan lagu Kartika.
1: Iya.
0: Yang dipesan atau di request oleh Dewi di Bintaro.
1: Iya.
0: Selamat menikmati lagunya.
1: Lagunya nanti ya kita puterin.
0: Dan ini lagunya membuat apa ya?
1: Kartika.
0: Nah,
1: Kartika.
0: Yang aku mau ya. Ya.
1: Yang pasti itu untuk
0: apa tuh?
1: Suasana batin Kartika itu gimana?
0: Ya kalau lagunya kan itu benar-benar lagu yang memang wajahnya biasa saja.
1: Kayaknya ada pengalaman ya. Si kondisi Dewi Soekarno waktu itu ya, melahirkan si Kartika dengan air matamu gitu loh.
0: Ya.
1: Ada kesedihan juga di situ ya.
0: Betul.
1: Mengalami hal itu ya.
0: Ya.
1: Kira-kira begitu ya. Betul. Menggambarkan. Oke. Okay.
0: Kita akan nanti langsung tadi request ya.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian dari ini. Banyak mengucapkan terima kasih nih ya untuk
1: pasti.
0: Lagunya yang telah diputar tadi.
1: Iya, kita kan baik hati dan tidak sombong.
0: pasti yang nanti yang akan yang belum diputar akan segera kita putar ya.
1: Kita putar. Sebisa dari, mungkin kita putarin.
0: Dari lens itu
1: TikTok, TikTok ada ini Kak Sinta tadi mengucapkan terima kasih atas okay. lagunya yang sudah diputerin.
0: Mm-hmm.
1: Nanti juga dari John Bimo, Bung John Bimo, lagu yang akan ditunggu ya, yang dari Jamrut Katulistiwa.
0: Oke.
1: Okay. Cuman nih nanti, oh ya tadi ada ngapelin dokter katanya. Oh.
0: Yang ngapelin dokter siapa tuh?
1: Si Bu Piska.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Piska Nuriyah.
0: Yang dokter siapa?
1: Yang diapelin.
0: Oh.
1: Ya kan. Tapi ya, posisinya ya. Di mana nih Bu Mbak Piska Nuriyah nih? Posisi ya, kita kan selalu bilang posisi.
0: Posisinya pasti ya tadi sedang
1: lagi visit. Visit ke dokter ya. Iya.
0: Oke, kita kembali ke tema tentang kemerdekaan.
1: Kemerdekaan.
0: Tadi, apa yang menjadi kenangan?
1: Kenangan.
0: Di nuansa kemerdekaan ya. Udah 81
1: tahun. 81
0: tahun
1: dan
0: merdeka,
1: memang
0: gitu kan. Okay. Pasti kenangannya banyak.
1: 81 tahun berarti lambangnya?
0: Ya.
1: Logonya?
0: Logonya 81, teman.
1: 81 itu ada makna
0: maknanya
1: tersendiri.
0: Kalau dari temanya sekarang kan temanya harus ada tuh.
1: Iya.
0: Setiap apa? Setiap
1: tiap tahun ada.
0: Tiap tahun ada.
1: Tapi kita lebih ke pada apa nih temanya?
0: 81 tahun Indonesia.
1: Mm-hmm.
0: Kalau tema 81 Indonesia adalah Indonesia berdaulat,
1: Indonesia
0: adil
1: berdaulat.
0: Dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nah, wah, itu dari sila-sila itu ya diambil ya.
0: Maknanya untuk
1: dalam itu, Bang.
0: Saat ini untuk temanya adalah Indonesia berdaulat, berdaulat. Adil dan makmur.
1: Iya, itu dalam tuh.
0: Nah, itu
1: untuk mewujudkan semuanya itu harus kesatian yang sama ya.
0: Mm-hmm.
1: Karena kalau enggak sehati untuk membangun negara kita ini ya sulit. Gontok-gontokan yang paling sulit ya.
0: Iya.
1: Itu yang kita hindarkan.
0: Karena negara kita itu dari bermacam suku,
1: yeah.
0: agama, yeah.
1: ya,
0: ada ras gitu,
1: yeah.
0: terus ada lagi antar golongan.
1: Itu
0: jadi
1: dia. Majemuk kita nih.
0: Majemuk. Gitu kan.
1: Jadi ya kita yang bisa menjaga rumah kita bersama ini.
0: Betul.
1: Kalau rumahnya tidak dijaga, berantem di dalamnya,
0: aha,
1: ya kita rugi sendiri.
0: Iya.
1: Iya kan? Karena kita yang memiliki rumah itu sendiri gitu.
0: Betul. Jadi kita akan selalu mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif ya.
1: Buat anak muda ya, untuk ke depan punya tanggung jawab juga, Bang.
0: Betul, betul.
1: Karena 2030-2045 itu Indonesia emas.
0: Indonesia emas.
1: Anak-anak muda yang akan memimpin.
0: Betul, betul. Jadi ya, benar-benar ya.
1: Jadi memang harus punya hati untuk sebuah menjalani sebuah jadi pemimpin ini gitu loh. Gitu kira-kira, Bang.
0: Kalau dilihat sebenarnya sih, apa sih makna kemerdekaannya sesungguhnya? Ayo.
1: Kalau kita lihat dari sila, ada sila di Pancasila itu sendiri, itu sudah maknanya itu yang harus kita isi sih.
0: Sila kelima?
1: Semuanya, Bang. Sudah terwujud belum gitu loh.
0: Oke, dari
1: sudah lima, bisa kita sila aplikasikan nggak gitu loh.
0: Itulah
1: dari Sabang sampai
0: Merauke.
1: Itu makna kemerdekaan. Itu kan apa? Buah cita-cita dari pendiri bangsa kita.
0: Ya.
1: The founding father kita ya.
0: Betul, betul.
1: Itu.
0: Jadi harus selalu mengatakan, mengedepankan sisi bahwa bukan kepentingan pribadi.
1: Bukan. Karena ada menjabat itu bukan untuk dia sendiri, tapi bagaimana dia mengayomi kan gitu.
0: Betul, betul.
1: Itu sih. Nilai-nilainya sih yang terkandung dalam memang.
0: Betul. Jelas pokoknya banyak hal.
1: Banyak hal.
0: Ya makanya setiap tahun temanya pun ada tema-tema tahunan ya tadi ya. Hmm. Yang tadi kan tema di 2026 ini adalah Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur.
1: Dan
0: nanti di tahun berikutnya juga tema akan berganti.
1: Dan satu hal
0: yang tidak boleh hanya sebagai tema.
1: Ya.
0: Tapi harus diwujudkan.
1: Nyatakan. Karena bagi saya pribadi sih, Bang, kalau melihat kita ini yang begitu luas, begitu apa, terdiri dari 14.000 pulau ya.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya kita mengisi apa maksudnya tinggal di Indonesia nih ya, gemari Pulau Jenawi ini luar biasa sih
0: ya,
1: maksudnya
0: ya,
1: dengan berbagai yang Tuhan kasih, Tuhan berikan kepada kita, ya kan, dari sumber daya alam yang luar biasa juga kan.
0: Oh.
1: Ya, jadi memang harus sepenuh-penuhnya untuk kesejahteraan rakyat.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Iya ya. Ini kita menyapa nih.
1: Siapa?
0: Saya menyapa
1: ada yang
0: di
1: siapa?
0: Ini ternyata ada ibu-ibu
1: ya,
0: dia sedang pergi ke Goa Maria di Rangkas Bitung.
1: Oke.
0: Okay. Ini dari ibu-ibu Komisi Wanita dari GKO Tangerang.
1: Oh, selamat siang ya, para-para ibu-ibu GKO.
0: Jadi mereka merayakan dan bukan merayakan, tapi lebih kepada acara kebersamaan.
1: Kebersamaan.
0: Ibu-ibu PW
1: Persekutuan Wanita.
0: Kalau orang Batak apa, kaum Ina ya?
1: Kaum Ina.
0: Inang.
1: Jangan Inang.
0: Yang Inang, kaum Ina.
1: Ina.
0: Jadi mereka sedang ada acara di sana,
1: acara.
0: Kebersamaan dan juga ibadah di sana.
1: Ibadah
0: untuk
1: sana.
0: Komisi Wanita GKO
1: Tangerang.
0: Wow.
1: Jadi balik hari ini juga berarti ke sana.
0: Satu hari dan langsung balik sore nanti.
1: Iya. Semoga acaranya dapat dinikmati ya.
0: Betul.
1: Kebersamaan.
0: Betul.
1: Ya.
0: Buat ibu-ibu dari Komisi Wanita GKO Tangerang.
1: Oke.
0: Okay. Dari WhatsApp ini mengucapkan terima kasih terus karena memang kita lagunya sudah diputarin dan Ibu Rinjo mengucapkan terima kasih. Terus dari Opung Roy juga nih mengucapkan terima kasih ya. Kemudian nanti Pak Eka akan diputarkan lagu dari Kembar Grup tuh.
1: Kembar Grup.
0: Iya kan? Okay. Iya kan? Kemudian
1: akan kita puterin.
0: Yang pasti lainnya dari Pak Yohanes nanti lagunya. Oh, udah diputar tadi.
1: Udah diputerin.
0: Pak Yohanes, oke. Okay.
1: Ya, ada Mbak Piska, Nuriyah, terima kasih sudah diputerin lagunya sama-sama. Mbak,
0: terima kasih.
1: Mbak Piska, sukses visit ke dokternya. Kita kembali ke lagu, Bang ya.
0: Boleh, boleh.
1: Lagu. Ini ada lagu dari Ade Menuhutu, Jamrut Katulistiwa yang
0: siap
1: request oleh Bung John Bimo. Ya, semoga ini menjadi penghibur di sela siang hari ini. Kita dengerin lagunya.
0: Oke, selamat mendengarkan.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Bambu di 3 tahun pertama, seringkali kita lihat tidak bertumbuh sama sekali. Dan orang yang menanamnya akan menjadi frustrasi. Namun ternyata, selama itu akarnya menyebar dan menguat ke dalam tanah untuk menopang pertumbuhannya dengan lebih cepat di masa mendatang. Bambu pas di tahun keempat tiba-tiba akan tumbuh tinggi dan kecepatan tumbuhnya adalah luar biasa. Kadang kita sebagai pengusaha ingin bisnis kita cepat tumbuh tanpa menghiraukan pondasi usaha kita apakah sudah dibenahi atau belum. Janganlah kita berfokus langsung kepingin besarkan usaha tanpa memperdulikan pondasi yang ke bawah. Pondasi yang ke bawah bisa berusaha, bisa berupa pembuatan SOP, standard operation procedure yang baik dan benar, pelatihan karyawan yang konsisten adalah lebih baik ketimbang membuka cabang secara ngebut dan membabi buta. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

0: Okay, Heartland Nostalgia Reborn, lagu
1: dari Dina.
0: Dina, bukan kembar.
1: Kembar grup. Kembar grup Dina.
0: Dina.
1: Dina dari kembar grup yang direquest oleh Pak Eka tadi ya.
0: Iya, gitu. Ternyata banyak lagu-lagu itu dari tadi ada Kartika.
1: Kartika,
0: Dina, ada Dina, gitu kan? Terus Astuti ada.
1: Astuti.
0: Astuti, Tuti Tuti, ya kan? Tuti primadona. Nah, itu lagu-lagu yang memang dari lagu nama-nama.
1: Nama-nama.
0: Iya kan?
1: Gitu. Ada juga Sersan.
0: Sersan
1: Kopral Jono.
0: Kopral Jono.
1: Sersan Romen.
0: Berarti Sersan dari Kopral langsung naik pangkat Sersan dia, ya kan?
1: Sudah enggak diturunin lagi kan?
0: Dulu kan mayor dia.
1: Mayor.
0: Sekarang diturunin jadi Sersan Mayor. Jadi tetap mayor terus dia.
1: Selamat siang buat Bapak Cia.
0: Bapak Cia.
1: Bapak Cia.
0: Di Kelapa 2 ya.
1: Kelapa 2.
0: Oke, lagunya sudah diputar semua kah?
1: Sudah diputar semua lagu-lagunya. Mm-hmm. Dan terima kasih juga yang sudah request melalui TikTok.
0: Mm-hmm.
1: Kayak banyak yang di request dari TikTok juga dan juga WA group.
0: Iya.
1: Iya.
0: Tadi lagunya Pak Warjono yang Benjamin ada? Belum.
1: Benjamin.
0: Nah.
1: Nah, itu dia. Kayaknya Pak Warjono ya?
0: Iya, ya, Benjamin.
1: Benjamin.
0: Yang lagunya Benjamin Lampu Suwe. Merah.
1: Lampu Merah. Oke, okay, nanti kita putarin deh.
0: Ada lampu merah?
1: Ada.
0: Ada
1: masih
0: ya?
1: Ada.
0: Aduh, harus gak ada.
1: Mungkin nggak ada.
0: Kalau nanti akan putarkan kita untuk akan Pak Wardiono ya.
1: Pak Wardiono.
0: Di Cengklong untuk.
1: Di Cengklong.
0: Oke, Pak Wardiono nih penggemar Benjamin.
1: Benjamin Sueb.
0: Iya. Saya juga penggemar Benjamin.
1: Yang, oh, ya yang, kan? Yang lagu semuanya.
0: Ya itu yang terkenal, yang saya ingat itu yang lagu Malam Minggu itu. Malam Minggu,
1: okay.
0: Ayo pergi ke bioskop kan?
1: Iya.
0: Atau filmnya nanti, waduh filmnya juga itu legend tuh.
1: Legend ya?
0: Kalau apa film-film Benjamin ya gitu kan.
1: Oh ya itu.
0: Tokoh yang memang tokoh Betawi.
1: Dia ya, yang Lampu Merah 1, Lampu Merah 2. Ada ya, juga nih Bang.
0: Yang jelas Lampu Merah.
1: Lampu Merah.
0: Lampu Merah 1. Nanti minggu depan kita putar Lampu Merah 2.
1: Oke.
0: Okay.
1: Benjamin luar biasa, nanti kita akan puterin deh Benjamin.
0: Untuk Pak Wardiono di
1: iya.
0: Cengklong ya.
1: Cengklong, nanti di,
0: okay.
1: Disimak aja lagunya. Hmm. Dan nanti mau kemana Bang, rencana?
0: Hari ini saya akan pulang.
1: Aha. Pulang kemana?
0: Pulang dan saya akan menjadi rakyat biasa, salah.
1: Oh, rakyat gitu. Biasa. Oke. Okay.
0: Itu yang orang Solo itu.
1: Orang Solo.
0: Oh, enggak, saya pasti pulang nanti. Kemudian kayaknya istirahat aja di rumah ya.
1: Istirahat.
0: Istirahat besok biasa ya, kegiatan mingguan,
1: mingguan.
0: Kan gitu kan. Pasti sudah harus disiapkan hari ini kan untuk
1: siapin hari
0: besok
1: ini.
0: Minggu
1: besok, ya.
0: Ibadah raya.
1: Ya, persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah raya.
0: Betul.
1: Ya, dari segala dari saat ini juga ya kan.
0: Aha.
1: Karena perlu
0: harus dan harus
1: harus
0: dipersiapkan
1: mempersiapkannya
0: kalau siap tidak, semua siapkan
1: dia persembahan
0: hati persembahan
1: persembahan
0: durung-durung
1: sepatu
0: durung-durung ya
1: durung-durung
0: durung-durung itu persembahan
1: durung-durung itu persembahan
0: oke
1: okay. Ya suasananya
0: betul.
1: Siang hari ini memang kantor sepi karena kantor tutup
0: ya kegiatan hari ini ya nggak begitu ramai ya
1: nggak begitu ramai karena
0: gym masih tetap buka
1: gym
0: ternyata di gym ini kita memang gym ini diperuntukkan juga untuk semua
1: dibuka pengen olahraga sudah berapa lama ini nggak olahraga
0: nah, aduh ini saking dia. saking dekatnya
1: jadi
0: tidak berolahraga
1: memang perlu olahraga
0: betul
1: supaya kita sehat hidup harus sehat
0: yes
1: karena kita
0: harus ya itu
1: karena pekerjaan tuh menunjang aktivitas kesehatan kan ya,
0: yang ya. Penting sebenarnya sehat dulu
1: sehat
0: kalau kita sehat kan uang bisa dicari ya
1: kalau ya. Prinsipnya uang bang
0: aha.
1: Kata pepatah kalau kita kejar uang
0: aha.
1: Uang tuh kan 1000 langkahnya
0: betul
1: jadi kalau dikejar dia akan lari
0: iya jadi walaupun bagaimana? Memang uang itu kan ada di mana-mana.
1: Uang ada di mana-mana.
0: Sayangnya uang itu tidak di kantong kita.
1: Itu dia. Bagaimana untuk bisa sampai ke situ?
0: Nah, harus
1: ya, berbagai macam lah ya.
0: Betul.
1: Artinya ya, untuk hal-hal yang positif dong carinya, jangan yang negatif
0: maksudnya. Iya, pastinya
1: kita bisa dapat melakukan ketika kesehatan itu menunjang, ya kita dapat untuk mencari investasi-investasi.
0: Ya, dengan sehat kita bisa melakukan dan
1: karena talenta, Bang.
0: Kok talenta?
1: Talenta kan kita miliki, Bang.
0: Kalau Talenta saya ingat
1: pendapatannya
0: ingat itu absen itu. Absen di, harus di aplikasi Talenta.
1: Talentanya Talenta. Begitu ya?
0: Ya, ya.
1: Iya, iya. Jadi kita harus ya kalau sehat ya, ya Talenta kita kita punya ya kembangkanlah Talenta.
0: Betul, betul, betul.
1: Supaya dia enggak mendem kan.
0: Ya, harus dikasih ya. Satu dikembangkan.
1: Dikembangkan
0: kasih
1: dong.
0: 5 Talenta.
1: Iya, kembangkan 5 gitu loh. Karena
0: jangan satu, dipendam.
1: Karena satu Talenta itu untuk 20 tahun.
0: Wow,
1: panjang kan?
0: Panjang, panjang,
1: panjang.
0: Iya.
1: Ya. Sedikit ini ceritanya tentang Talenta itu.
0: Luar biasa.
1: Oh, luar biasa sih. Ya, jadi kita mau gimana nih kan gitu.
0: Oke, ini waktu sudah
1: ya, waktu sudah menunjukkan pukul 55, kita harus closing, Bang.
0: Plus closing ya. Ya
1: terima kasih buat hardliners yang sudah merequest melalui TikTok ataupun ya. Juga di line WA. Terima kasih juga kebersamaan kita.
0: Pokoknya jangan ingat selalu bahwa nostalgia itu selalu hadir.
1: Hadir.
0: Cuman nanti minggu depan.
1: Dua minggu lagi, Bang.
0: Dua minggu lagi kita minggu akan lagi. Kembali untuk 20, menyapa.
1: 22 enggak ya?
0: 22 enggak. Terus jadi 20.
1: Setelah 22.
0: 29.
1: 29 kita akan menyapa.
0: Menyapa kembali para pendengar nostalgia.
1: Karena 15 berada. Kita ada hadir ya 15.
0: Iya gitu. Iya. 15 ada.
1: 15 kita ada dong.
0: Oh ada ya 15.
1: Ada
0: ya.
1: Dong.
0: Bukan mau.
1: Bukan, bukan. Kita.
0: Sekarang tanggal berapa?
1: Sekarang tanggal 8, kita 15.
0: Oke. Okay.
1: Karena 15 kan hari Sabtu, Bang. Kita harus hadir. Oh. 22 yang kita absen nanti.
0: Berarti 15 tetap?
1: 15 tetap.
0: Oh, ini Mbak Sari nanya apakah Sabtu depan libur ya?
1: Enggak.
0: Enggak, enggak.
1: Di tanggal 22.
0: Tanggal 22 kita padatkan di acara
1: Fantastik.
0: Fantastik. Tapi Voice tanggal 22. Freedom.
1: Hadir ya?
0: Hadir. Kalau tanggal 15 hadir ya.
1: Jadi kalau memang nanti di situ bisa apa namanya registrasi, lihat di IG-nya Hardline. Di situ bisa untuk registrasi.
0: Untuk tanggal 22.
1: 22
0: Agustus.
1: 22 Agustus.
0: Tapi 15 kita akan
1: hadir, hadir. Menemani. Tenang menemani. Aja.
0: Nostalgia tetap hadir.
1: Iya, tetap hadir. Oke, begitu saja, Bang ya.
0: Baik.
1: Terima kita, kasih untuk bersamaannya.
0: Pokoknya satu kata, tetap semangat.
1: Tetap semangat.
0: Dari kita berdua di Nostalgia Heartland Nostalgia Reborn.
1: Reborn. Kita dengerin lagu terakhir kita dari tadi Pak yang lampu merah.
0: Oke, Pak Wardiono.
1: Pak Wardiono.
0: Cengklong untuk. Oke.
1: Okay. Ini lagu terakhir dari Benjamin Sweep.
0: Kita merah. Berpisah dan selamat
1: siang
0: menjelang sore.
1: Selang sore.
0: Tetap semangat.

0: Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, miso goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Tahukah Anda bahwa satu-satunya burung yang berani mengganggu burung elang adalah burung gagak. Gagak berani tinggal di punggung elang dan mematuk lehernya. Lalu apakah yang dilakukan oleh burung elang? Dia tidak melawan atau membuang waktu dan energinya. Elang punya cara yang lebih cerdas. Ia membuka sayapnya lebar-lebar dan terbang lebih tinggi. Dia naik ke langit semakin tinggi dan dia pada saat itu tipis kali udaranya. Dan gagak pun akan mengalami kesulitan bernapas. Dan akhirnya gagak jatuh karena kekurangan oksigen. Apa moral story yang bisa kita ambil dari pengalaman ini? Jangan buang waktu dan energi untuk melawan gangguan kecil di dalam hidupmu. Seperti burung gagak tadi, fokuslah naik lebih tinggi dan mereka akan menyerah dengan sendirinya. Jangan biarkan dirimu teralihkan oleh hal-hal yang sepele. Tetaplah fokus terbang lebih tinggi dan raihlah tujuanmu. Dalam berbisnis Gado-Gado Boplo, kami tidak selalu dipertemukan

100,6 Heartline FM. Selamat sore Heartliner. Jumpa lagi bersama Timo Ardante ya, yang akan menemani Anda Heartliner hingga pukul 8 malam nanti. Masih panjang ya, 4 jam ya Heartliner ya. Baik, pasti di pukul 4 hingga pukul 5 sore ini Anda akan mendengarkan program The Viral. Berita-berita viral yang terjadi minggu ini. Apa aja sih yang terjadi minggu ini? Banyak banget ya. Ada yang masih remaja gitu ya. Pokoknya seru nih ceritanya ya. Makanya jangan kemana-mana, sebenarnya bukan seru ya, tapi miris ya. Oke, tetap stay tune di

0: 100.6 Hardline Radio, your family station.
1: Your family station. Sudah jam 4 lewat 5 Hardliner ya di kesempatan sore hari ini. Apa kabarnya? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat tentunya ya. Pasti di hari ini tanpa terasa sudah di tanggal 8, bulan 8 tahun 2008. Enggak ya, 2006 ya. 2 tambah 6 jadi 8 juga. Tetap aja gitu ya. Berarti ini tanggal bagus ya. Tanggal cantik nih 888 gitu ya. Di cocokologi aja 2 tambah 6 sama dengan 8 gitu ya. Tambah 2 tambah 0 lagi, waduh banyak nih Hardliner ya. Ya yang pasti sudah di bulan kemerdekaan ini dan banyak sekali acara-acara yang menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mungkin ya sebentar lagi di daerah Anda ini udah mulai akan ada lomba-lomba ya. Di kompleks saya sore ini udah mulai babak penyisihan itu untuk lomba-lomba yang anak-anak gitu ya. Mungkin besok sudah babak penyisihan yang sedikit lebih dewasa gitu, remaja gitu ya. Nanti puncaknya di acara 17-an di tanggal 17 Agustus ya. Nanti jatuhnya hari Senin ya Hardliner ya. Lumayan long weekend gitu ya. Kalau tanggal 17-nya hari Senin ya. Asalkan jangan lupa acara dulu aja gitu ya. Tapi kalau misalkan anak sekolah sepertinya harus upacara nih Hardliner ya. Oke, tim Hardliner masih terus menemani Anda nih Hardliner ya. Kali ini kita akan segera menginformasikan kira-kira berita apa sih yang akan saya bawakan ini. Setelah ini akan saya bawakan berita yang viral di minggu hari ini ya. Sambil menunggu beritanya, saya siapkan kita dengerin dulu satu lagu dari wayang. Udah lama kita gak dengerin lagu wayangnya, judulnya Hancurnya Hati.

Ya, 100,6 Heartline FM masih di program The Viral ya, berita-berita viral yang terjadi minggu ini Heartliner ya. Ini sebenarnya cukup apa ya, cukup miris nih Heartliner ya, terkait dengan kejadian mungkin Anda sudah mengetahuinya, terkait dengan dokter yang profesi dokter ini dipertaruhkan nih Heartliner. Kita semua juga gak nyangka ya ketika terjadi, loh ternyata yang berkomentar malah nakes ya, istilahnya perawat, dokter gitu ya, tenaga kesehatan nih Heartliner ya, terkait dengan ada seorang pria nih Heartliner ya, yang suatu ketika ini di beberapa waktu kemarin yang tepatnya di hari Rabu itu mengeluhkan tentang kondisi dirinya yang sedang, istilahnya sedang sakit gitu ya, kemudian sedang menunggu lah mendapatkan kamar. Akhirnya curhatlah di media sosial nih Heartliner ya, yaitu di akun tweet milik Yurizal Tri Khairawan ya. 8 jam belum dapat ruangan, gak mau spill RS-nya soalnya gue pakai BPJS. Wah, diupload lah di media sosial. Kemudian berbagai macam komentar akhirnya dikomentari lah status tersebut nih Heartliner ya. Sampai akhirnya kita sendiri gak nyangka ternyata yang banyak komentarnya itu justru malah tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat, yang sampai akhirnya viral lah di media sosial nih Heartliner ya. Jadi dianggap tidak berempati atau nirempati nih Heartliner terhadap pasien tersebut. Dan yang mengagetkan lagi, ternyata si pasiennya meninggal dunia nih Heartliner, sampai akhirnya benar-benar viral di media sosial nih Heartliner ya. Dan akibat viralnya tersebut, sejumlah dokter yang berkomentar nih, banyak sekali dokter dan juga perawat nih Heartliner ya, sampai akhirnya harus tamat karirnya ya, karena sebagian ada yang dinonaktifkan gitu ya, kemudian juga ada yang dihentikan gitu ya, ada yang dipindahkan kerjanya nih Heartliner ya, macam-macam ini dari pihak rumah sakit nih Heartliner ya. Kalau zaman dulu kan istilahnya mulutmu harimaumu, kalau zaman sekarang ini videomu ya, videomu atau tanganmu ya, sebenarnya sebelumnya nggak ada mukanya gitu, hanya tangannya, hanya komentar aja, jadi jempolmu ini adalah harimaumu, sampai akhirnya viral di media sosial. Ya sudahlah, langsung semuanya komentarnya bener-bener serem deh komentarnya nih Heartliner kepada para nakes yang berkomentar tersebut nih Heartliner ya, sampai akhirnya dibuatlah mereka masing-masing membuat video klarifikasi, video permintaan maaf nih Heartliner ya, terkait dengan komentar mereka di media sosial. Tapi ya itu, nasi sudah menjadi bubur nih Heartliner ya. Akhirnya ya sudah, banyak yang di nonaktifkan ataupun dipindah bagian gitu ya Heartliner ya. Ya kita doakan bersama nih Heartliner ya, semoga hal ini tidak terjadi lagi. Jangan sampai hal ini terjadi, karena ya kita juga nggak tahu nih apa yang terjadi gitu. Istilahnya kita harusnya kita berempati nih Heartliner, jangan sampai berempati ya. Dan kita doakan bersama semoga Mas Rius Yurizalnya ya tenang di surga sana. Amin ya Heartliner, semuanya udah selesai, semoga semuanya sudah ikhlas ya Heartliner ya. Tetap stay tune di Heartliner.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
2: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
1: Data tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obi Fan Heartland Radio.
2: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartline Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
3: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
4: Line FM.

100,6 Heartline FM. Ya sudah jam 4:30 nih Heartliner ya. Untuk Anda yang mungkin sedang berada di jalan, hati-hati, fokus dengan kendaraan Anda ya. Jangan aneh-aneh, jangan neko-neko gitu ya. Apalagi masih duduk di bangku sekolah nih Heartliner ya. Semoga dijauhkan ya anak-anak kita nih Heartliner ya. Ya mungkin Anda sudah mengetahui beritanya ya, terkait dengan video yang Wes Yang gitu, yang sempat viral di media sosial. Waduh, sampai akhirnya nih sudah menemukan titik temu, berakhir damai lah, dan keluarga pilih cabut laporan demi masa depan anak nih Heartliner ya. Karena sempat kemarin gempar di media sosial nih ya. Setelah kedua keluarga akhirnya pada tanggal 3 Agustus kemarin ini duduk bareng bersepakat untuk mencabut laporan ya di Polresta Banyuwangi nih Heartliner ya. Nah, perkara ini bermula setelah video bermuatan tidak senonoh yang dikenal dengan sebutan Yang Uis Yang nih tersebarlah di media sosial ya. Dan rekaman itu akhirnya memicu perhatian publik, dan karena melibatkan seorang remaja ya, baik yang cowok ataupun yang cewek gitu ya, masih berstatus sekolah semua nih Heartliner ya. Sampai akhirnya banyaklah tekanan dari berbagai pihak. Dan kemudian tiba-tiba kita juga gak nyangka gitu ya, si anak remajanya nih yang si cowoknya ini muncul memberikan klarifikasi ya. Dan dia mengakui perbuatannya, meminta maaf kepada keluarga, sekolah, teman-teman, karena dinilai merugikan banyak pihak. Nah, sebelumnya si pihak perempuan ini sempat melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banyuwangi pada tanggal 20 Juli. Namun setelah proses mediasi, ya akhirnya kedua keluarga sepakat untuk menyelesaikan persoalan ini secara keluarga ya. Perdamaiannya sudah ditandatangani dan disaksikan oleh aparat pemerintah setempat dan juga Babinsa ya. Karena demi menjaga masa depan anak nih Heartliner ya. Meskipun demikian nih, pencabutan laporan tidak otomatis menghentikan proses hukum ya. Penanganan perkara tetap di tangan penyidik, dan aparat kepolisian masih terus menentukan apakah perkara ini dapat dihentikan atau tetap dilanjutkan ya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku nih Heartliner ya. Wow. Kasus ini nih mengingatkan kembali nih Heartliner ya, bahwa ternyata jejak digital ini dapat membawa konsekuensi panjang kali lebar kali tinggi nih Heartliner ya. Sekali sebuah video sudah tersebar di ruang digital, waduh, dampaknya ini gak bisa tidak hanya dirasakan pembuat konten, tapi juga semuanya, kerabat, keluarga, sekolah, lingkungan sekitar, dan semuanya di media sosial di dunia maya nih Heartliner. Jadi tentu harus berhati-hati kembali ya. Seperti tadi kejadian yang sebelumnya, yang nakes juga ya, tenaga kesehatan juga, semua akibat hanya gara-gara komentar, hanya-hanya komentar di media sosial. Ini juga hanya upload di media sosial. Pokoknya semuanya nih sekarang serba di media sosial. Jadi harus hati-hati ya ketika menggunakan media sosial nih Heartliner ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Sambil menunggu Anda, sekarang kita ingin dengarkan dulu satu lagu dari Iwan Fals, Izinkan Aku Menyayangimu. Tetap stay tune di Heartline FM.

sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir IpSleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: IpSleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
2: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
3: Jualan sepi, mungkin salah target. Banyak orang panik saat jualan sepi. Langsung ganti produk, ganti logo, ganti warna, bahkan ganti karyawan. Padahal masalahnya bisa jadi bukan karena produknya, tapi salah targetnya. Hardliners, tidak semua orang adalah calon pembeli. Tidak semua orang butuh produk kita. Masalahnya, banyak pebisnis ingin menjual ke semua orang. Akibatnya, pesan jadi tidak jelas, promosi jadi membingungkan, dan akhirnya tidak ada orang yang merasa produk ini buat saya. Hardliners, jualan itu bukan teriak paling keras, tapi bicara ke orang yang tepat. Jual skincare ke anak muda, bahasanya beda. Jual ke ibu rumah tangga, cara komunikasinya beda lagi. Bisnis yang jelas target pasarnya lebih mudah dipercaya, karena customer merasa dipahami. Dan ingat headliners, customer membeli bukan cuma karena produknya bagus, tapi karena mereka merasa produk ini cocok buat saya. Jadi, sebelum menyalahkan pasar, cek dulu siapa sebenarnya calon pembeli yang sedang Anda incar. Karena kadang masalah terbesar bisnis bukan produk yang jelek, tapi salah menyasar target pasar. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
4: This is Heartline Radio.

Ya, 100,6 Heartline FM ya. Sampai terasa sudah hampir jam 5 nih Heartliner ya. Nanti jam 5 Anda jangan kemana-mana karena akan ada program Parenting with Heart ya. Menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati. Nanti kita akan di program Parenting with Heart di kesempatan kali ini kita akan membahas ini tentang membangun kebiasaan baru di tahun ajaran baru. Ini kan anak-anak kita baru aja masuk sekolah nih Heartliner ya. Ada yang naik kelas, ada yang mungkin naik jenjangnya dari SD ke SMP, SMP ke SMA gitu ya. Apa aja sih yang harus dilakukan karena itu tadi pasti banyak sekali kebiasaan-kebiasaan baru yang berbeda dengan sekolah sebelumnya gitu ya. Apalagi kalau misalkan sudah naik tingkat ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama Ibu Gita di jam 5 sore di program Parenting with Heart. Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Heartline FM.

0: Bosen, weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Seru banget dia, jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hei, tenangin diri lo. Jangan sedih bro, weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang Acu.
2: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado Gado Boplo.
3: Halo, saya Calvin Hartono. Seorang bapak menangis dan curhat kepada Tuhan. Tuhan, ponsel saya rusak dibanting gempa. Semua nomor kontak saya hilang, Tuhan. Dan hanya tersisa nomormu, Tuhan. Dan Tuhan pun menjawab, dan itulah nomor kontak yang tidak pernah engkau sapa. Sudahkah Anda menyapa Tuhan hari ini? Ada hari-hari di mana saya terjebak dalam rutinitas bisnis dan lupa datang kepada Tuhan. Sekalipun saya berdoa, saya tetap terjebak dalam rutinitas semata. Dan saya mulai merasakan kehilangan sukacita dan makna hidup yang sebenarnya. Saat menyadari semuanya tersebut, saya kembali melekat kepada Tuhan, menjadi solusi damai dan sukacita menjalaninya sampai saat ini. Tetaplah menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama Anda di tengah kesibukan yang dijalankan. Dan Tuhan pasti akan mengatur yang terbaik untuk semua urusan Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado Gado Boplo. Salam ngulek.

0: Iya, 100,6 Heartline FM. Halo Heartliner, jumpa lagi bersama Timur Dante ya, yang akan menemani Anda Heartliner hingga 1 jam ke depan. Tentu seperti biasanya di program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati. Yang pasti kita akan membahas seputar permasalahan keluarga nih Heartliner ya, mulai dari latar belakang, kemudian penyebabnya, dampaknya serta pencegahannya seperti apa. Kita akan bahas di program Parenting with Heart. Nah, pada kesempatan kali ini Heartliner nih, bertepatan dengan tahun ajaran baru nih Heartliner ya, kita akan membahas temanya atau topiknya adalah mendampingi anak membangun kebiasaan baru di tahun ajaran baru ya. Wow. Ini tentu di tahun ajaran baru ini banyak sekali yang baru-baru, apalagi kalau misalkan anak kita nih nggak cuma naik kelas ya, tapi sudah naik tingkatan gitu ya, mungkin dari SD ke SMP, SMP ke SMA, wah pasti semuanya banyak yang baru gitu ya, Heartliner ya, teman-teman baru, pola yang baru, segala macam. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mendampingi anak-anak untuk membangun kebiasaan baru di tahun ajaran baru ini biar nggak kaget anak-anak kita? Langsung aja kita berbincang bersama narasumber kita, ada Ibu Gita Mahardika nih, tim parenting dari Yayasan Bujur Emas. Kita akan segera menyapa bersama Ibu Gita. Halo Ibu Gita. Halo Bu Gita, suaranya terdengarkah? Suara saya terdengar nggak Ibu Gita nih? Ya Ibu Gita, suara terdengar?
1: Nah, sekarang sudah muncul. Nah, tadi saya membaca isyarat tadi.
0: Membaca bibir gitu ya, semoga bibirnya bisa dibaca.
1: Untung karena sudah hafal, jadi udah tahu
0: deh. Udah tahu dia sebenarnya ngomongnya apa, openingnya apa gitu ya. Apa kabar Ibu Gita?
1: Luar biasa. Selamat ya. Sore, Pak Timur dan Heartliners.
0: Iya, luar biasa ya, puji Tuhan ya, sehat ya Ibu Gita ya.
1: Sehat selalu, puji Tuhan.
0: Nah, sekarang ini kita sudah memasuki tahun ajaran baru nih Heartliner ya. Wah, ini berarti ini topiknya nih sesuai atau hangat nih ya. Dengan sekarang-sekarang ini yang baru aja anak-anak kita memasuki tahun ajaran baru. Nah, dan tahu sendirilah ya, misalkan udah tahun ajaran baru nih, riuhnya, ribetnya seperti apa.
1: Bagaimana bang pengalamannya? Apakah ada yang sudah stres seperti kita di sini ya, Pak Timo ya?
0: Ini kebetulan ya anak-anak aku nih yang nomor 2 masuk SD, yang
1: wah,
0: pertama
1: luar biasa
0: masuk SMA. Udah kebayang
1: seru,
0: kan? Udah
1: seru.
0: Kebayang kan? Betapa ribetnya kalau pagi. Waduh. Ini sebenarnya yang ribet ini sebenarnya orang tuanya sih.
1: Pak, saya mau mengajukan ini ya, polling. Apa? Ya, kalau ada polling nih ya, gini ya. Siapa di antara kita yang anak-anaknya 3 kali dibangunin dulu baru mulai gerak ya? Angkat tangan.
0: 3 kali mah masih sedikit, Ibu.
1: Oh, masih sedikit.
0: 10 kali. Berarti kalau anak ibu cuma 3 kali udah bisa bangun ya. Udah gitu padahal kita udah kasih tahu tidurnya jangan malam-malam gitu ya. Tetap aja tidurnya malam.
1: Aja gitu ya. 3 kali ditambah dengan omelan, ditambah dengan air segayung ya.
0: Mending segayung ini seember gitu ya.
1: Seember.
0: Ini sepertinya contoh-contoh yang terjadi pada bapak ibu kalau memasuki tahun ajaran baru gitu ya.
1: Iya, dalam keseharian kita ya, Pak Timo ya.
0: Iya. Kita atau ibu aja kali gitu. Iya kita Bu, orang anak saya satu masuk SD, satu masuk SMA ya udah kelihatan. Kalau anak ibu masuk apa Bu?
1: Ya, satu SD, satu SMA.
0: Sama?
1: Ya, tapi tengah-tengah, nggak masuk.
0: Selamat, sudah berapa tahun ini selamat ya. Menggeluti. Ini sebenarnya topik kita kali ini adalah mendampingi anak membangun kebiasaan baru di tahun ajaran baru. Ini sebenarnya untuk anak atau untuk kita sih sebagai orang tua?
1: Jadi sebenarnya karena sebenarnya itu teamwork ya harusnya ya, Pak Timo ya. Iya, teamwork dan anak-anak. Cuman kan anak-anak nggak dengerin talk show kita ya. Dan mereka pun sebenarnya sedang berproses gitu ya. Jadi apalagi apalagi nih tadi ya Pak Timo, masuk SD dan masuk SMA. Berarti kan tadinya dia TK nih.
0: Iya.
1: Dari TK terus dia tiba-tiba harus punya kebiasaan baru untuk SD. Jelas berbeda. Apalagi
0: Iya.
1: SMP ke SMA ya, atau transisi gitu. Maksudnya yang ya cuma naik kelas aja, ganti guru, ganti jadwal,
0: Iya.
1: ganti ini aja,
0: Ganti lokasi, yang pasti
1: ganti lokasi.
0: lebih jauh lagi itu.
1: Betul, ganti lokasi. Jadi pergantian-pergantian. Tapi kan itu baru yang sifatnya fisik ya, Pak Timo ya. Jam pelajaran, terus gurunya, teman-temannya, lokasi fisiknya, dan lain-lain itu kan masih yang sifatnya kelihatan gitu ya. Nah, bagaimana di dalam dirinya dia nih gitu. Orang kita aja sebagai orang tua aja transisi ya. Yang tadinya nganterinnya mungkin deket, jadi nganterinnya jauh. Yang tadinya mungkin harus bisa udah terbiasa, tiba-tiba ada perubahan, harus kenal dengan lingkungan baru gitu kan. Jadi ya mungkin itu tuh yang bisa jadi sesuatu yang berbeda ya gitu. Kitanya sendiri pun bertransisi, anak-anak apalagi gitu transisinya, mereka juga perlu benar-benar disupport. Kalau kita perlu mensupport diri sendiri dan satu sama lain ya. Kalau mereka kan perlu kita yang support nih.
0: Iya, kalau misalkan kita istilahnya transisinya ya udah cuman kita dan anak-anak kita dan kebiasaannya udah hanya kita. Sedangkan kalau
1: Betul.
0: anak-anak kita kan transisinya tuh guru baru, murid baru, teman baru, lingkungan baru, banyak gitu.
1: Betul,
0: Banyak pelajaran
1: benar.
0: baru gitu ya.
1: Pelajaran baru, belum lagi misalnya tempat ada, kan kadang-kadang nggak cuman di sekolah ya, ada lesnya, ada ekskulnya, ada yang lain-lainnya. Jadi sebenarnya ini juga merupakan sesuatu yang saya nggak bisa bilang ini mudah atau gampang ya, tapi ini perlu waktu, perlu proses, dan perlu disupport sih sama kita gitu.
0: Kenapa sih kita harus menyupport gitu ya? Kenapa kita
1: Karena kalau bukan kita coba lagi,
0: karena mereka
1: masa iya
0: iya.
1: disupport sama tetangga, berbahaya
0: Mungkin
1: dong.
0: karena mereka aja udah stres gitu ya, dengan lingkungan baru pasti stres, nggak mungkin nggak stres gitu ya.
1: Benar, benar. Iya, terus kitanya juga stres kan?
0: Kitanya juga
1: Maksudnya
0: stres
1: kitanya
0: gitu
1: juga
0: ya.
1: stres gitu, mereka juga stres. Cuman kan minimal kita bisa membuat perubahan. Jadi diawali dari kita lah gitu. Bukan berarti kita nggak stres sih gitu, cuman perubahannya mulai dari kita gitu ya.
0: Nah, apa sih yang perlu dipersiapkan ini di
1: Jadi
0: diri kita nih?
1: sebenarnya kan tadi ya, kita perlu di awal kita perlu sadar dulu bahwa ini tuh proses yang melibatkan kebiasaan yang terlihat dan yang nggak terlihat. Tadi kita udah bahas ya Pak Bimo ya. Yang terlihat tuh kan misalnya jadwalnya beda, lokasi sekolahnya beda, terus apa namanya waktunya, gurunya, teman-temannya. Tapi kan ada juga perubahan yang nggak kelihatan nih, yaitu perubahan rutinitas di dalam internal diri anak-anak nih, gitu kan? Yang mereka mungkin tadinya bisa lebih santai, gitu ya, atau misalnya mereka udah terbiasa, gitu ya. Jadi kemudian kita pertama perlu sadari dulu sih, ada perubahan, ada transisi yang kelihatan dan tidak kelihatan lah, gitu. Yang pertama sih itu. Dan kalau di apa ya, maksudnya kalau kita melihat transisi itu kan artinya ada yang lama dan ada yang baru. Ada yang lama yang masih bagus dan harus diterusin, ada yang lama udah nggak cocok lagi harus diganti. Ya kan? Misalnya misalnya sekarang kebiasaan contoh ya, kayak mungkin misalnya kayak Pak Timo tadi, yang pertama itu dari SMP ke SMA sebenarnya pasti ada lah hal-hal yang dia udah lancar lah, udah bisa lah. Mungkin misalnya mempersiapkan barang bawaannya, mempersiapkan bajunya gitu kan, itu pasti udah bisa lah, udah nggak lupa lah misalnya hari ini bajunya apa, hari ini seragam batik, besok kotak-kotak, besok itu kalau itu udah bisa lah gitu ya. Nah, tapi mungkin yang belum bisa kan adalah dia perlu mempersiapkan, oke, saya besok ada pelajaran ini, berarti apa nih hal-hal yang harus saya siapin duluan? Nah, mungkin itu belum tahu tuh, karena mungkin cara belajarnya beda. Nah, jadi kenapa kita transisi ini perlu kita pikirin gitu ya, dan kita perlu support, karena tadi kita perlu pilah-pilah dulu nih, mana yang lama yang bisa diterusin, mana yang udah mesti diganti gitu tuh, Pak Timo. Atau ada yang benar-benar harus baru sama sekali. Yang SD tuh pasti heboh tuh. Karena tuh dia dari TK ke SD atau SD SMP ya. SD SMP tuh juga kayaknya heboh ya. Karena kan mulai beda tuh gitu. Nah, itu juga ada yang hal yang baru sama sekali. Gitu sih. Jadi kita perlu sadari hal-hal apa. Pertama kita perlu tahu dulu hal-hal apa sih yang sebenarnya anak-anak sendiri itu perlu biasakan. Mbak, jadi kebiasaan baru apa sih yang mereka itu perlu bangun gitu. Nah, itu tuh kadang-kadang kita kelewat tuh gitu.
0: Apakah kebiasaan baru itu perlu kita buat checklist gitu ya? Atau ya ya kadang-kadang ya kita sih kalau kalau kita sebagai orang itu cuma bisa menyesuaikan aja ya. Mungkin misalkan tadi contohnya kan anak aku kan lebih jauh lagi nih sekolahnya, berarti berangkatnya harus lebih pagi lagi.
1: Benar.
0: Bapaknya mamanya juga harus pagi lagi gitu, nganterinnya juga rada jauh lagi gitu ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Itu kan yang berbeda dari sebelumnya, meskipun sama sama-sama mengantar, hanya lokasinya lebih jauh lagi. Nah, perlu ada penyesuaian gitu ya. Biasanya apa aja sih penyesuaian yang paling krusial ini ketika terjadi perubahan gitu? Dari anak sekolah itu apa nih?
1: Kalau anak-anak sendiri yang harus kita identifikasi ada dua, Pak Timo, yaitu penyesuaian rutinitas dan penyesuaian kemampuan. Jadi rutinitas tuh misalnya gini, tadi dia udah bisa nih gitu, dia udah bisa bangun sendiri nggak dibangunin misalnya gitu ya. Kayaknya udah bisa?
0: Enggak, belum bisa.
1: Oh enggak. Amin, maksudnya itu doa kita bersama. Gitu ya.
0: Kayak doa semua bapak-bapak, ibu-ibu, dan orang tua deh.
1: Doa kita bersama. Contoh ya, contoh dia udah bisa nih bangun sendiri gitu ya, nggak dibangunin. Tapi kemudian harus ganti jadwalnya kan. Yang tadinya misalnya jam 5 masih bisa, dia harus setengah 5 nih sekarang. Nah, itu kan artinya perubahan rutinitas gitu. Gitu, jadi itu berubah rutinitas tuh. Jadi mana-mana aja sih yang berubah rutinitasnya. Oh, yang tadinya jam segini jadi jam segini gitu. Lalu ada satu lagi yang tadinya dia belum bisa sama sekali, jadi harus bisa. Misalnya yang SD nih gitu, dia awalnya belum bisa nih siapin bajunya dia sendiri nih, karena kemarin misalnya masih disiapin, masih dibantu, sedangkan sekarang udah harus mulai siapin nih. Nah, itu kan tadinya dia belum bisa sama sekali nih. Nah, gimana nih caranya biar bisa gitu. Jadi dua perubahan itu sih yang kalau saya ngelihat ya kayaknya perlu, mereka tuh perlu dibantu untuk membuat dua perubahan itu.
0: Nah, perubahan-perubahan ini istilah berarti perubahannya kan sesuai dengan kategori usia gitu ya, kategori.
1: Betul.
0: Nah, harusnya tuh kategori misalkan yang tadinya TK beralih ke SMP nih tahapannya naik. TK ke SMP jauh amat, TK ke SD.
1: Loncat gitu. Dong.
0: Anak-anak ini anak pinter gitu.
1: Anak ajaib.
0: Anak ajaib gitu. Apa nih perbedaannya, apa sih Bu? Biasanya listnya apa aja? Kemudian dari SD ke SMP, SMP ke SMA gitu.
1: Sebenarnya sih itu kalau kayak harusnya tuh, kalau menurut saya sih, saya percaya tuh nggak ada seharusnya,
0: gak ada
1: yang
0: bakunya gitu ya.
1: Nggak ada bakunya ya, karena kan beda-beda ya, Pak Timo ya. Maksudnya apalagi misalnya kalau untuk anak-anak yang misalnya kebutuhan khusus atau ada yang perlu dibantu gitu kan, itu kan beda lagi ya gitu. Cuman kalau menurut saya sih, kalau saya nih ya secara pribadi gitu ya, yang bagaimana sih kita itu jadi kata kuncinya tuh improvement gitu. Jadi artinya dia tidak tetap di kebiasaan yang sama atau kemampuan yang sama, tapi dia bisa tambah nih gitu. Jadi contoh misalnya gitu. Misalnya yang awalnya benar-benar ngeblank, nggak tahu nih hari Senin belajar apa, Selasa belajar apa, Rabu belajar apa, dan lain sebagainya gitu kan ya. Gitu kan. Nah, sekarang udah mulai tahu, oh hari Senin belajarnya pelajarannya ini, Selasa pelajarannya ini. Tapi mungkin untuk nyiapin bukunya, untuk nyiapin apanya, mungkin masih perlu dibantuin. Terus di, yang awalnya nggak tahu nih, nggak pernah perhatiin. Oh hari ini seragam hari Senin seragam kotak-kotak, hari Selasa seragam batik, hari Rabu seragam pramuka. Itu tuh awalnya masih nggak tahu nih. Nah sekarang dia udah mulai tahu, walaupun belum belum bisa siapin bajunya sendiri misalnya. Jadi kalau menurut saya sih gimana kita bikin bertahap, tapi jadi maksudnya nggak terlalu mudah tapi nggak terlalu susah tuh, yang serunya di situ tuh. Karena kalau terlalu susah nanti jadi sama-sama stres, tapi kalau terlalu mudah kan jadi nggak, jadi begitu-begitu aja, jadi nggak ada perkembangan kan gitu.
0: Intinya harus ada perubahan ini Bu Gita ya.
1: Bener, jadi mana
0: perubahan.
1: Perubahannya?
0: Perubahan yang terjadi kan ya, ya itu tadi misalkan bangun pagi terus bangun lebih pagi segala macam itu mungkin perubahan perubahan aktivitas itu. Nah kalau misalkan perubahan dari segi mentalitas nih dari
1: Benar.
0: SD ke SMP, SMP ke SMA kan mentalnya juga harus dipersiapkan. Apa sih yang harus
1: Betul.
0: kita bantu nih Bu untuk anak-anak kita agar bisa kuat dalam menghadapi wah, beratnya
1: tangan
0: di sekolah
1: kehidupan.
0: Kehidupan. Nanti jangan jelaskan Bu, nanti setelah ini kita akan kembali lagi ya.
1: Oke.
0: Baik, bagi Heartlander yang bertanya boleh ya di 0819 269 1000. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Singers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.
1: Jamu-jamu. Jamu Pak, monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
2: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak Mbak?
3: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Wah, kalau begitu pesen satu ya Mbak.

0: Ya, terima kasih Heartliners, saat ini masih mendengarkan program Parenting with Heart ini ya. Dan masih bersama ibu kita Mardika dan narasumber kita untuk terkait topik kita mendampingi anak di tahun ajaran baru. Ya, ibu kita tadi kan sudah kita sudah membahas cukup banyak nih ya. Dan tadi pertanyaan saya kan terkait dengan kesiapan mental nih kan. Apalagi kalau misalkan tahun ajaran baru kan itu naik kelas, entah itu tahapan naik tingkatan gitu kan, semuanya baru, ketemu teman baru, ketemu guru baru, semua pelajaran baru nih, salah satu yang krusial juga mental.
1: Iya, benar. Iya, jadi tadi ya, tujuan besarnya itu kan sebenarnya adalah bagaimana anak-anak ini bisa mandiri, bisa mengerjakan apa yang menjadi tugasnya. Intinya sih gitulah ya, gitu ya, tujuan besarnya gitu. Nah, di dalam proses transisi ini atau di dalam proses membangun kebiasaan itu sebenarnya kita bisa bagi yang disebut sebagai kebiasaan itu sebenarnya ada tiga tahapan nih, gitu, tiga tahapan. Jadi namanya juga kebiasaan ya, kebiasaan itu kan sesuatu yang kita udah nggak mikir lah ya gitu. Kayak Patimu siaran mungkin udah nggak mikir lagi, udah sambil merem udah bisa tuh. Udah bisa sambil setting-settingnya udah.
0: Itu sih nggak tahu Bu, bukan mikir lagi Bu. Tapi merenungi.
1: Jadi kebiasaan itu ada tiga bagian ya. Yang pertama itu pemicu, yang kedua aktivitas, yang ketiga hasil. Ya, jadi pemicunya apa nih? Contoh gitu ya, pemicunya adalah jam ya. Jadi, oh udah jam segini gitu ya. Berarti contoh misalnya pagi, oh udah jam 5 misalnya. 5 gitu, waktunya bangun. Jadi aktivitasnya adalah bangun terus mandi misalnya gitu ya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya itu adalah dia sudah dalam keadaan siap gitu. Misalnya siap berangkat atau siap udah pakai baju seragam misalnya gitu. Nah, itu kebiasaan itu perlu kita bangun. Yang pertama, jadi kan tadi yang menjadi awalan itu kan bagian pemicunya nih, gitu ya, pemicunya. Nah, pemicunya itu kita usahakan kita anak-anak itu punya pemicu dari diri sendiri. Jadi contoh, bangun itu kan pemicunya ada macam-macam ya, gitu. Yeah. Misalnya udah jamnya, terus atau misalnya alarm. Dan pemicu yang selama ini kita andalkan adalah pemicu eksternal, yaitu dari omelan kita misalnya gitu ya. Jadi,
0: pemicunya itu, air segayung di samping.
1: Pemicunya air gitu. Gimana caranya supaya tadi untuk mereka sendiri punya kesiapan mental itu, mereka kita usahakan kita bantu untuk punya pemicu eksternal, internal ya. Jadi pemicu dari dalam dirinya sendiri, dia udah ngelihat jam segini gitu, atau misalnya alarmnya udah bunyi gitu. Karena gini Pak Timo, supaya seorang anak itu bisa memiliki kebiasaan itu, mereka punya perlu dua hal. Yang pertama itu adalah rasa memiliki kendali. Jadi rasa punya kendali. Jadi artinya dia saya punya kendali nih. Saya bisa memilih nih gitu ya. Sebenarnya saya bisa memilih gitu ya untuk melakukan ini atau itu gitu. Nah, yang kedua adalah rasa mampu. Jadi bisa sendiri gitu. Makanya tadi waktu pertanyaan sebelumnya yang di segmen sebelumnya kan, apa sih yang peningkatan apa sih yang perlu kita lakukan atau perlu kita susun atau perlu kita bentuk di anak-anak? Peningkatan yang jangan yang terlalu tinggi, yang jangan sampai mereka nggak bisa. Karena kalau mereka nggak bisa gitu, mereka nanti ngerasa bahwa saya nggak bisa nih gitu. Atau misalnya kayak selalu dibantu, saya nggak bisa nih. Nah, gimana caranya kita mereka ini punya kendali, sama mereka ini juga punya kemampuan. Contoh misalnya punya kendali itu mereka milih nih gitu ya. Oke, sekarang mau pakai alarm atau mau udah otomatis misalnya gitu ya. Jadi udah tahu sendiri atau mau pakai alarm nih, dibantu pakai alarm nih misalnya gitu. Kalau dia udah pede, udah bisa sendiri gitu. Ya udah tinggal kita buktikan, atau kayaknya harus pakai alarm deh misalnya gitu. Yang selanjutnya adalah tadi kita pastikan dia ini bisa gitu ya, maksudnya mampu tuh melakukan itu gitu.
0: Nah, terkait dengan bisa dan mampu, contoh dasarnya misalkan bangun pagi gitu kan, itu kan sebenarnya hal yang bagi kita sebagai orang tua ini hal yang sangat sepele gitu.
1: Benar.
0: Kadang-kadang kita ya udah pokoknya kamu besok bangun pagi ya, istilahnya siapin alarm agar kamu nggak terlambat gitu.
1: Betul.
0: Tiba waktunya Alarm sudah bunyi, sudah 1 menit, sudah 5 menit, tetap aja nggak bangun-bangun sampai akhirnya kita orang tua ngomel-ngomel lah gitu kan.
1: Bener,
0: padahal kan
1: bener.
0: Tadi kan sebenarnya memang tujuannya adalah biar anak punya kesadaran. Ini kalau anaknya nggak sadar-sadar nih, apa yang harus dilakukan nih untuk biar bisa sadar?
1: Nah, kadang-kadang jadi tadi ya kedua itu adalah rasa mampu kan ya. Nah, rasa mampu itu ada dua hal nih yang bisa menyebabkan rasa mampu itu terganggu. Yang pertama, sesuatu yang memang itu sangat besar. Artinya dia misalnya contoh gitu baru baru masuk SD disuruh masak bekal sendiri. Nah, itu mah rada kejauhan lah ya gitu ya. Ya rada kejauhan lah ya gitu kan. Tapi misalnya misalnya untuk SMA mungkin bisa gitu ya, atau SMP itu mungkin bisa gitu. Karena kan mungkin bekalnya tinggal dipanasin atau apa gitu. Nah, yang kedua adalah yang sebenarnya sebenarnya mengganggu rasa mampu itu adalah karena selalu dibantu. Jadi selalu dibantuin nih gitu. Karena kalau tadi dia jadi nggak merasakan konsekuensi kalau nggak bangun nih gitu. Jadi dibangunin, kita udah ngomel-ngomel apa sendiri, tapi dia jadinya ngerasa bahwa dia nggak bisa gitu. Jadi ada baiknya juga gitu ya, kita biarin aja nih dia mengalami konsekuensi normalnya. Konsekuensi normalnya yaitu terlambat.
0: Nanti biar disetrap di sekolah.
1: Betul. Gitu. Harus harus masuk ke ruangan guru piket dulu misalnya gitu. Itu sebenarnya bagian dari membiasakan bahwa oh kalau saya nggak melakukan ini ada konsekuensinya gitu.
0: Wah. Jadi tega nggak tega ya istilahnya, udahlah biar kamu
1: betul
0: belajar gitu ya.
1: Benar, benar.
0: Dan itu
1: kan kalau enggak kan dia nyantai ya, maksudnya dia nyantai aja gitu.
0: Nah, itu adalah yang pertama kali kita harus lakukan ya, memberikan istilahnya kesempatan untuk mereka boleh menerima semua konsekuensinya. Kita mempercayakan lah gitu ya.
1: Betul, betul. Jadi menerima ya tentu dalam porsi yang aman lah ya gitu ya. Jadi menerima konsekuensi dalam porsi yang aman gitu. Jadi kita membiarkan dia menjalani prosesnya.
0: Itu yang pertama. Tadi ada berapa? Ada 3.
1: Ya, jadi tadi sebenarnya kalau kita lihat kan ya untuk kenapa sih anak itu susah gitu ya untuk tadi kan kebiasaan itu ada 3 ya, ada pemicu, ada aktivitas, dan ada hasil. Nah, untuk kita bisa membantu, kita perlu siapkan dua hal tadi ya gitu. Jadi rasa bahwa mereka punya kendali, punya kontrol, dan yang kedua itu adalah rasa bahwa dia itu mampu gitu. Jadi yang pertama tadi kita kasih opsi ya, kasih opsi ke dia nih. Jadi kita ngobrol. Oke, yang harus dilakukan atau yang harus dipenuhi adalah aturan masuk sekolah jam segini nih. Gitu. Gimana cara bangunin nanti mau gimana? Yang kedua adalah tadi rasa mampu itu artinya kita tidak buru-buru untuk bantu gitu. Kadang-kadang sebenarnya ya kadang-kadang buru-buru membantu tuh karena kita pengen
0: cepat selesai.
1: Pengen cepat selesai karena gemes.
0: Karena masih banyak Bu pekerjaan yang menumpuk di depan sana.
1: Betul. Kayak makin ribet nih kayak kalau dibiarin ya. Udah sini aja deh dikerjain. Nah, itu kan itu biasanya yang terjadi ya.
0: Karena ngantri Bu, abis kakaknya kita harus nganter adiknya juga gitu.
1: Benar, benar. Nah, apalagi ini kan kalau misalnya yang satu telat terus yang satu keikutan kan, wah seru tuh konsekuensinya tuh. Ntar yang satu bisa ikutan ngomel-ngomel nih ke kakaknya atau ke adeknya nih.
0: Makanya jangan sampai terjadi. Nah, makanya kita harus belajar nih Bu ya, untuk bisa merubah kebiasaan-kebiasaan yang lama gitu ya. Harus mulai bisa dirubah gitu
1: ya. Ya, jadi perlu balance itu tadi sih Pak, karena kalau kita selalu apa ya, kalau kita selalu kayak bantuin, bantuin, bantuin sebelum dia coba sendiri dan mungkin dalam tanda kutip dibiarkan gagal ya, gagal yang ya tadi ya gitu, itu tuh kan jadi dia sendiri nggak berproses kan gitu sih jadinya. Terus tuh ya, saya lupa deh. Saya cari-cari ininya, cari-cari dokumen penelitiannya, tapi belum nemu. Jadi beberapa hari yang lalu tuh saya ngelihat ya ada sebuah penelitian Tapi ini saya lupa ya, maksudnya saya lupa, saya belum lihat penelitian aslinya, saya cuma lihat summary-nya. Jadi banyak orang tua itu yang, jadi gini, penelitian itu adalah anak-anak itu dibandingkan nih, dibandingkan ya. Yang pertama itu adalah orang tuanya memfokuskan dia pada tugasnya sebagai belajar. Ya, anak-anak kan tugasnya belajar lah ya, gitu. Jadi semua hal-hal yang di luar belajar itu dia nggak dikasih kerja, gitu. Jadi dia nggak dikasih kerjain lah. Misalnya siapin makannya, terus cuci piring, terus siapin bajunya, cuci baju. Ya ini tergantung, kembali lagi tergantung umurnya ya, gitu. Terus udah gitu, nah yang satu lagi itu ikut berkontribusi di dalam kegiatan di rumah sehari-hari. Kegiatan kita di rumah tuh kan sebenarnya
0: Banyak.
1: banyak lah ya, banyak banget lah ya,
0: Cuci piring,
1: gitu.
0: cuci baju, ngepel gitu.
1: Bener, belum
0: Betulin
1: lagi kan,
0: genteng gitu.
1: bener, belum lagi kalau anak-anak kita ada yang berkaki empat ya, itu
0: Waduh,
1: kan.
0: ngasih makannya lebih repot itu.
1: Bener, belum mandinya, ngasih makannya, dan lain-lain apa segala macam. Itu kan, itu sebenarnya itu kan adalah tanggung jawab seluruh orang yang di dalam
0: Rumah itu.
1: rumah itu gitu. Nah tadi yang pertama gitu, orang tua yang tadi mencoba memisahkan, udah deh nggak usah dipak disuruh ngajar apa-apa, dia dia dia fokus belajar aja gitu ya. Sedangkan yang satu itu diajak untuk membantu atau berbagi tugas lah, berbagi tugas keseharian. Nah itu setelah kan mereka di tracking tuh, mereka di tracking.
0: Dan
1: Nah
0: hasil ya.
1: setelah dewasa hasilnya yang tadi yang ikutan berkontribusi di dalam rumah. Karena apa? Karena di situ dia menumbuhkan rasa bahwa oh saya tuh bisa loh ngerjain ini, oh saya tuh bisa loh, oh masak saya bisa loh, siapin makanan, oh saya bisa nih gitu, urus anabul, oh saya bisa ini. Jadi dia dia belajar sesuatu dari situ yang kemudian menunjang itu jadi skill tersendiri, jadi life skill tersendiri yang kemudian menunjang suksesannya gitu.
0: Dari belajar life skill gitu ya. Ternyata malah soft skill sehingga bisa menghasilkan life skill gitu ya. Cuci
1: Benar,
0: piring gitu ya.
1: betul.
0: Nyapu.
1: Itu kan kadang-kadang ah nggak usah deh, yang penting tugasnya aja, fokusnya belajar gitu.
0: Belajar
1: Padahal
0: gitu ya.
1: ternyata ternyata banyak sekali hal-hal yang dipelajari tuh dari situ.
0: Nah itu tadi, kalau misalkan anaknya mau ya istilah disuruh gitu. Kalau misalkan anaknya mau sih mau tapi sambil menggerutu gitu. Padahal kita sebenarnya mencoba melatih. Ya udah kerjasama yuk, gotong royong yuk gitu. Apa yang harus dilakukan ya agar anak bisa punya pengertian sendiri gitu. Jangan
1: Ya,
0: sampai disuruh-suruh.
1: ya itu kayaknya kalau enak sih kayak kita hipnotis saja ya, biar dia nurut. Pengen kita, pengen kita semua.
0: Iya.
1: Cuma mungkin gini, salah satu tipsnya ada dikasih opsi, kasih opsi. Jadi mau apa nih gitu, mau apa gitu. Misalnya mau
0: Mau nyuci atau
1: siapin,
0: mau
1: ya.
0: ngepel
1: Sapu
0: gitu.
1: ya ya misalnya gitu.
0: Atau mau belajar?
1: Nggak
0: Belajar
1: nggak
0: aja.
1: nggak nggak nggak termasuk, nggak termasuk, nggak termasuk.
0: Pasti
1: Jangan,
0: mereka
1: jangan,
0: milihnya
1: jangan.
0: belajar, meskipun pada
1: Iya.
0: akhirnya nggak belajar gitu.
1: Nah bener, walaupun modus kan gitu. Jadi ya, opsi opsi juga bisa tuh pasti mau. Jadi kita kasih opsi, karena opsi tuh bagus sih sebenarnya. Jadi opsi tapi jangan banyak-banyak ya. Jadi ini apa ini apa ini. Jadi mereka pilih. Jadi dengan memilih itu kan mereka jadi oh iya ya, saya tuh punya pilihan nih.
0: Nah, kan kadang-kadang juga ada suka orang tuh yang ngasih reward gitu. Udah kamu nyapu dulu aja nanti tambahin uang jajan. Itu boleh gak sih?
1: Banyak banyak pemahaman sih ya. Maksudnya banyak ada yang ya ya balik lagi ya sebenarnya kayak cara parenting tuh kan gak ada yang benar, gak ada yang salah lah ya gitu ya. Kalau saya sih nggak setuju kalau saya gitu. Karena sebenarnya kan dalam kehidupan keseharian kita nih di saat kita dewasa gitu, saat kita cuci baju kan kita nggak dapat reward.
0: Iya. Kecuali kita buka tulisan laundry, terima laundry
1: Ah,
0: gitu.
1: benar. Itu pembicaraannya menjadi talk show bisnis dari ya. Jadi apa namanya? Kalau buat saya ya gitu, bukan berarti yang melakukan itu salah nggak sih, karena pasti saya yakin punya pandangan sendiri. Cuman itu kan sesuatu yang memang kita sebagai manusia itu pada akhirnya itu merupakan tanggung jawab kita kan gitu. Jadi rewardnya itu adalah ya baju kita bersih, baju kita nggak kusut, itu adalah rewardnya kan sebenarnya. Gitu. Itu sudah menjadi reward yang membuat itu tuh oh puas nih. Gitu.
0: Nah, dari semua pelajaran yang ada gitu untuk kita bisa istilahnya mendampingi anak-anak gitu. Apa sih pelajaran yang paling sulit, Bu, yang sampai sekarang ternyata nih berdasarkan survei ini adalah pelajaran atau pengalaman yang paling sulit ketika kita mencoba mendampingi anak-anak kita. Tapi jangan dijelaskan dulu, Bu, ya.
1: Okay.
0: Kita harus break sejenak. Baik, bagi Heartland yang ingin bertanya boleh ya di 0819-269-1000 atau saat ini juga sedang live streaming di channel YouTube kita. Di Heartland Network, Anda bisa menuliskan di kolom komentar.

0: pernikahan impian dimulai dari tempat yang tepat.
1: Atria Hotel Gading Serpong bersama Premier Wedding Organizer mempersembahkan
2: Moonlight Enchanted Garden Wedding Show.

0: HP serta free upgrade kamar pengantin The Grand Royal Suite, satu-satunya kamar hotel dengan private pool di Tangerang.
1: Catat tanggalnya, ajak pasangan dan keluarga Anda, lalu wujudkan hari bahagia bersama Atria Hotel Gading Serpong. Atria Hotel Gading Serpong Wedding Showcase 2026 bersama Premier Wedding Organizer.
0: 15 hingga 16 Agustus 2026. Inspirasi dimulai di sini, kisah cinta Anda berlanjut selamanya.

0: Heartliner, sebelum saya punya informasi nih Heartliner ya, program Certified Counseling Practitioner atau CCP and Nature Coaching Practitioner atau NCP, ini bukan sekedar pelatihan biasa. Kedua program ini lahir untuk mengisi gap yang ada di dunia counseling dan juga coaching saat ini ya. Dan bila Anda ingin mendapatkan info lebih lengkap tentang kedua program tersebut, bisa bergabung di Free Exploration Session, di mana Anda akan mendapatkan info lebih detail tentang kedua program unggulan tersebut dan lebih memahami tentang kompetensi inti counseling dan juga nature coaching serta aplikasinya. Nah, bertemu langsung dengan International Award Winning Coach, Counselor, and Mentor yang akan membimbing Anda di dua program tersebut bersama Ibu Ellen Patricia, MA Counseling, PCCSP. Untuk detail informasi, Anda bisa langsung menghubungi ke Ibu Cynthia di 0853-2132-8767, 0853-2132-8767. Untuk Anda boleh mengikuti Free Exploration Session for Certified Counseling Practitioner dan juga Nature Coaching Practitioner pada tanggal 10 Agustus nih Heartliner ya, hari Senin jam 7.30 hingga 9 malam ya, jam 7.30 malam hingga pukul 9 malam. Baik, nah saat ini Anda sedang mendengarkan program Parenting with Heart dan masih bersama Ibu Gita Mahardika. Baik, untuk Anda yang ingin bertanya boleh di 0819-269-1000. Ibu Gita, sudah ada pertanyaan masuk ini dari channel YouTube, boleh Ibu ya, saya bacakan.
1: Okay.
0: Dari Susan. Susan, Ibu Susan, necessary to simulate with a reward so the children follow our rules in household activities until they are used to it. We stop giving rewards.
1: Boleh juga. Ya, itu approach yang
0: terus, ya.
1: Betul. Artinya itu kan sebenarnya salah satu cara untuk membiasakan ya. Ya, jadi membiasakan supaya akhirnya nanti terbiasa dan akhirnya enggak perlu reward lagi. Ya, itu juga salah satu cara yang bisa.
0: Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia kalau misalnya udah dikasih reward pengennya dapet aja terus.
1: itu anak atau itu diri kita ya, berarti mau.
0: Diri kita sih sebenarnya.
1: Diri kita ya.
0: Oke, kemudian juga ada pertanyaan berikutnya nih. Sebentar. Nah. Dari Ibu Dewi, kali ini bagaimana bagaimana orang tua mengajarkan anak untuk lebih mandiri di tahun ajaran baru untuk bisa membedakan kebutuhan bermain dan istirahat anak serta tuntutan akademik, apalagi kalau misalkan tahun ajaran baru naik tahapnya, naik ke kelas baru, bukan naik kelas tapi istilahnya naik tahap gitu ya, SD, ya. SMP, SMA gitu.
1: Benar ya, jadi tadi ya untuk membentuk kebiasaan baru ini sebenarnya apa sih peran kita gitu ya. Jadi peran kita itu ini bagian yang menurut saya paling penting nih. Ada tiga hal nih di sini Pak Timo ya. Jadi yang pertama itu adalah model. Jadi kita mencontohkan, kita sebagai contoh nih. Jadi artinya kita itu juga punya rutinitas sendiri atau kita punya kebiasaan sendiri yang konsisten. Gitu. Yang kedua adalah konsistensi gitu. Konsistensi itu artinya konsistensi ini aturan dan konsekuensi itu sama nih dari hari ke hari gitu ya.
0: Contohnya
1: nih misalnya gitu ya, oke sekarang siapin

0: bajunya sendiri gitu
1: Hmm.
0: kan, siapin bajunya sendiri. Tapi pada suatu hari di mana dia males-malesan, terus kita akhirnya udah sini sini sini, biar cepet biar cepet biar cepet
1: Itu boleh nggak sih kayak begitu?
0: jangan
1: Jangan ya,
0: jangan
1: oh, jangan, jangan, jangan.
0: jangan, supaya supaya tadi ya, supaya dia karena kan kalau kayak gitu message-nya jadi, oh ya udah nyantai aja ntar
1: Iya.
0: juga bantu.
1: Ntar juga dibantu gitu ya. Berarti kita nggak konsisten nih istilah gitu ya.
0: Konsisten gitu ya. Nah itu
1: Waduh.
0: kita usahakan ya, walaupun walaupun ya kita sendiri juga melatih konsistensi diri kita ya. Nah yang ketiga itu adalah support. Support itu diberikan bertahap, tapi juga dikurangi bertahap nih sampai dia akhirnya mandiri. Misalnya contoh supportnya adalah awalnya diingetin. Awalnya diingetin, terus dibantuin. Nah, besoknya cuma diingetin aja, tapi dia kerjain sendiri. Nah, terakhir-terakhir nggak usah diingetin, nggak usah dibantuin, dia kerjain sendiri. Jadi, ada tiga hal itu tuh. Jadi, yang pertama contoh, kita juga contohin diri kita sendiri dengan jadwal kita sendiri yang rutinitas yang kita usahakan itu teratur. Yang kedua itu adalah konsistensi. Sama yang ketiga, support yang makin lama itu kita makin kurangin nih. Gitu. Jadi supaya anak-anak juga merasa bahwa oh saya ini ternyata bisa nih, bisa, saya tuh bisa loh untuk mengerjakan ini sendiri gitu Pak.
1: Harus memberi kesempatan ini ya untuk putra-putri
0: Benar,
1: kita, dan itu tadi
0: betul.
1: harus pegang teguh prinsip, jangan sampai ngerasa
0: Tergoda,
1: tergoda.
0: jangan tergoda, walaupun ujungnya kita yang sembuh.
1: Iya, kitanya juga nggak boleh. Ntar kadang-kadang kita sudah punya pegang prinsip, eh pasangan kita kasihan lah gitu.
0: Ah, itu akan itu baiknya kita nanti ikuti ya program Certified Counseling Practitioner dan Nature Coaching dengan topik yang lain.
1: Siap, siap, siap. Pertanyaan berikutnya ini ya, dari ini Kak, kali ini dari kaum Bapak nih ya, Pak Andi ya. Kapan ketika anak sudah mulai mandiri, apakah kita siap melepas sebagian kendali dan mempercayainya? Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa siap melepas sebagian kendali dan mempercayakannya?
0: Ya memang sih ya, kadang tuh ketidaksiapan itu munculnya dari diri kita ya. Ketidaksiapan itu kan mungkin saya nggak tahu ya, mungkin pertanyaannya Pak Andi ini artinya tidak siap itu dalam hal apa gitu ya. Tapi kalau menurut saya, untuk kita bisa memindahkan tanggung jawab ke yang seharusnya gitu ya, ini kan seharusnya tanggung jawabnya dia adalah tanggung jawab anak-anak, itu adalah tanggung jawabnya dia sendiri ya gitu. Nah itu mungkin yang bisa dilakukan adalah secara bertahap tadi gitu. Jadi nggak langsung gitu, nggak langsung tiba-tiba semua nih dia yang kerjain nih gitu ya. Tapi kita tetap mungkin tadi pantau gitu ya, tetap kita mungkin sesekali ingetin, tapi nanti kemudian dia bisa akhirnya bisa bertahap sih gitu. Mungkin ya gitu kalau tadi dari pertanyaan Pak, mungkin dari kita sendiri kan kadang-kadang aduh nih kalau dia kerja sendiri gimana nih gitu, bisa nggak ya gitu, atau aduh hasilnya gimana ya gitu, aduh makin kacau nggak ya misalnya gitu ya. Jadi ya bertahap lah gitu.
1: Iya nih, kaitannya dengan tahapan nih juga nilai nih, karena kadang-kadang kalau sekolah kan nilainya nggak selalu bagus nih. Ketika
0: Benar.
1: nilainya rendah nih, apa yang harus kita perbaiki? Hasil belajarnya atau cara kita memandang keberhasilan anak kita nih?
0: Ini tentang akademik ya, maksudnya
1: Iya.
0: ya nilai akademik ya. Itu rada, kalau menurut saya sendiri sih, itu rada complicated ya,
1: Iya.
0: Pak Timo
1: Kita
0: ya.
1: sebagai orang
0: Maksudnya,
1: tua pengennya anak nilainya bagus aja gitu.
0: oh, cuman kan kita pengennya dia nilainya bagus, tapi prosesnya juga bagus. Jadi kalau menurut saya sih, gimana pun ya di dalam hidup kita sendiri itu kan proses dan hasil itu kan sebenarnya sama-sama penting ya gitu. Bukan berarti kayak kita proses-proses terus, tapi nggak ada hasil kan nggak bagus juga ya gitu. Jadi artinya kalau tadi, kalau saya nggak tahu ya karena ini kan tiap anak beda-beda. Cuman kalau dilihat dari nilai akademis itu kan bisa kita gali penyebabnya gitu. Penyebabnya apakah misalnya dari sisi kemampuannya itu memang masih perlu dilatih gitu ya, atau bisa jadi dari sisi kebiasaannya dia gitu. Jadi misalnya gini, anak-anak nilainya nggak bagus itu kan penyebabnya beda-beda ya. Bisa jadi karena dia emang nggak belajar, atau bisa jadi karena dia emang belajarnya nggak rutin. bisa jadi karena emang pelajarannya susah banget gitu kan ya, bisa jadi karena dia sendiri perlu ada tambahan pelajaran yang lain gitu. Artinya mungkin contoh ya, mungkin dia sekarang misalnya kelas 3 atau kelas 4, nah pelajaran kelas 1, 2, 3-nya sendiri aja waktu itu belum lancar misalnya gitu. Jadi menurut saya sih perlu tahu dulu nilai itu sebabnya apa gitu gitu. Kalau misalnya ternyata ya dari dia sendiri udah effortnya udah
1: Udah mentok ya.
0: maksimal, udah
1: Mentok.
0: mentok, terus juga dari dianya sendiri juga sudah konsisten, udah rajin gitu. Tapi ternyata misalnya belum, nah perlu mungkin ada support tambahan gitu, atau ada pelajaran tambahan atau les atau apa misalnya.
1: Iya. Tapi kalau misalkan istilah emang malas-malasan ya udah berarti ya.
0: Ya, maksudnya kita kan nggak bisa ya, misalnya dia ternyata masih masih nyantai, masih belum biasa belajar, terus kita tiba-tiba dia nilainya jelek, terus kita bilang, iya nilai jelek tuh nggak apa-apa, enggak, bukan masalah nilainya, ini masalah kebiasaan nggak rajinnya ini.
1: Baik, Ibu
0: Gitu.
1: Gita nih, wow. Karena waktu juga sudah di penghujung acara nih, kira-kira nih poin penting apa nih yang harus kita ketahui nih sebagai orang tua untuk bisa mendampingi putra-putri kita di tahun ajaran baru ini?
0: Oke, sebenarnya kuncinya ada pada diri kita sendiri ya, yang kadang kita sendiri itu suka belum konsisten ya. Jadi kalau ada satu hal yang perlu kita lakukan untuk memastikan kita bantuin anak-anak, itu adalah konsistensi kita sendiri nih. Dengan konsistensi kita, harapannya kita bisa lakukan tiga hal tadi tuh. Yang pertama kita jadi contoh. Yang kedua adalah konsisten di aturan dan konsekuensi, dan yang ketiga kita bisa berikan support yang makin lama itu kita kurangin supaya anak-anak makin lama mereka makin percaya diri dan mereka yakin nih untuk bisa melakukan dengan dirinya mereka sendiri.
1: Amin ya, semoga ini bisa kita terapkan ini ya, sehingga anak kita ini bisa mandiri dan memiliki rasa percaya diri yang luar.
0: Yes.
1: Baik, terima kasih Ibu Gita.
0: Terima
1: Kita
0: kasih
1: ketemu
0: Fatimo
1: lagi
0: dan Hafainas, sampai ketemu lagi.
1: Di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Baik, kita ketemu lagi Ibu Gita. Demikian Heartliner, berbincang kita bersama Ibu Gita Mardika. Dan coba nanti rencana kita bisa ditonton ulang di channel YouTube kita di Heartline Network. Dan linknya bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasih. Saya Tim War dan Teo undur diri dan juga Ibu Gita.
0: Sampai ketemu lagi, Fatimo dan Heartliners.
1: Siap. Terima kasih, Heartliner.
0: Terima kasih.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Seorang bapak menangis dan curhat kepada Tuhan. Tuhan, ponsel saya rusak dibanting gempa. Semua nomor kontak saya hilang semua. Hanya tersisa nomormu Tuhan, dan Tuhan pun membalas. Dan itulah nomor kontak yang tidak pernah engkau sapa. Sudahkah Anda menyapa Tuhan hari ini? Ada hari-hari di mana saya terjebak dalam rutinitas bisnis dan lupa datang kepada Tuhan. Sekalipun saya berdoa, saya terjebak dalam rutinitas semata. Dan saya pun mulai kehilangan sukacita dan makna hidup yang sebenarnya. Saat menyadari semuanya hal tersebut, kembali saya melekat kepada Tuhan dan menjadi solusi atas damai dan sukacita dalam menjalani kehidupan. Tetaplah jadikan Tuhan sebagai prioritas utama di tengah kesibukan Anda, dan Tuhan pun pasti mengatur yang terbaik untuk urusan kita semua. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional, telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.

Indonesia adalah rumah kita. Mari jaga, mari cintai, mari berkarya untuknya. Karena merdeka berarti berani memberi yang terbaik. Heartline Radio memberi semangat bagi Indonesia.

dia 106 Hardline FM. Selamat sore Hardliner. Jumpa lagi bersama Tim Ardante ya. Tentu saja akan menemani Anda di program Saturday Gospel Request sampai pukul 8 malam nanti. Untuk Anda yang request lagu boleh banget ya. Surani 0819-269-1000 ya. Silakan sampai pukul 8 malam nanti ya. Dan saat ini juga sedang live streaming di channel TikTok kita. Wow, jangan lupa ya follow TikTok kita di @heartlinefm ya. Bagi Anda yang sedang menonton melalui live streaming TikTok kita bisa melalui TikTok tulis di kolom komentarnya nih Heartliner ya. Seperti ada bell ring, ada mi, ada Hexel Sim Samangilailai dan juga Shia. Juga ada Ibu Rince yang baru saja bergabung di live TikTok. Hai Ibu Rince ya. Silakan yang ingin bergabung, yang ingin request boleh ya di 0819-269-1000 untuk WhatsAppnya, atau saat ini juga sedang live TikTok kita ya. Kita dengarkan dulu dari Michael W. Smith, I Give You My

106,6 Heartline FM ya. Terima kasih Heartline atas saat ini masih mendengarkan program Saturday Gospel Request ya. Untuk Anda yang bergabung bisa melalui WhatsApp, bisa melalui TikTok ya. Yang pasti hari ini sudah di tanggal 8 Agustus nih Heartline ya. Ini mungkin juga menjadi hari-hari yang akan meriah memperingati hari kemerdekaan kita 17 Agustus. 17 Agustus kapan? Minggu depan ya. Minggu depan hari Senin ya. Wow. Sekitar tinggal 10 atau 9 hari lagi nih Heartliner ya. Bagaimana persiapan? Sepertinya di hari ini, di hari Sabtu ini udah banyak banget ya lomba-lomba, mungkin sudah berjalan ya lomba babak penyisihan, entah itu futsal, entah itu voli gitu ya. Ataupun lomba-lomba penyisihan yang anak-anak juga mungkin sudah mulai diberlakukan. Besok juga sepertinya sudah tanggal 9 juga atau mungkin belum ya. Sebagian kompleks sudah ada yang melakukannya gitu lomba-lombanya. Ataupun mungkin untuk lomba yang balap karung dan teman-temannya gitu, lomba kelereng segala macam, biasanya sih pas di hari H-nya ya, tanggal 17 Agustus. Di tahun ini, tahun 2026, 17 Agustus nanti jatuhnya pada hari Senin. Wow, long weekend ya. 16 hari Minggu, 17 hari Senin. Seneng ya. Semoga bisa meriah nih Heartliner ya di kesempatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Makanya jangan lupa untuk berpartisipasi ya. Jangan di rumah aja. Gak usah mikirin menang atau kalahnya. Yang penting berpartisipasinya biar seru-seruan aja ya. Oke, yang ingin bergabung di kesempatan kali ini, yang mau request boleh ya, segera kita bacakan aja nih. Sudah banyak yang masuk tadi sebelum acaranya mulai. Ada, kita bacakan yang WhatsApp dulu nih. Ada Ibu Ren minta lagu dari Tangerang, minta lagu Victor Huta Barat, Tuhan Dengar Jerit Anakmu. Ini biasa suka di request oleh Kokombotsu nih ya. Kirim salam untuk Bu Yohana, Ibu Sari, Opung Roy, Kokombotsu, Pak Agus, Ibu Rosinta, Ibu Rince, Ibu Icu, Pak Immanuel, Ibu Rita, Mama Yati, dan semuanya aja. Terima kasih untuk Bung Timo sama-sama. Kemudian juga ada Kak Rosinta, Mas Timo, Nabur Juju, Ganteng. Widih, apa artinya ya? Request lagu Victor Huta Barat, Kenalkah Kau Yesus. Selamat ini Mas Timo, sehat selalu, penuh semangat, salam kompak di udara. Tuhan memberkati. Mau lihat di godang. Terima kasih Kak Rosinta ya. Kemudian yang juga sudah tergabung di live TikTok kita saat ini, ada Ibu Icu ya. Ibu Icu minta lagu You Raise Me Up ya. Bung Timo, boleh kirim salam untuk semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada. Sementara Ibu Rinca mendengarkan pujian yang judulnya Tak Satupun. Salam-salamnya untuk semuanya aja. Kata Ibu Rinca, hari Sabtu ini aku gak kemana-mana, lagi pantau Heartline FM. Terima kasih. Yang juga baru bergabung, Hotman. Ini Hotman Nababan ya. Sudah bergabung, terima kasih sudah bergabung. Ada Cepi juga, say hi. Jangan lupa yang ingin lagu yang diputarkan langsung tulis aja di kolom komentar. Sekarang kita dengarkan dulu yang sudah di request ini oleh Ibu Rince ini ya. Tak Satupun dari Putri Siagian ya. Bagi Heartliner yang bergabung boleh ya, 0819 29 1000, atau saat ini juga sedang live di TikTok kita @heartlinefm.

0: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
2: Halo, saya Calvin Hartono. Jika Anda sudah sukses, pasti ada orang yang mau minjam uang kepadamu. Orang yang mau pinjam uang biasanya teman kita, atau orang yang tidak kita kenal. Dan satu prinsip saya adalah, saya tidak mau meminjamkan uang karena kemungkinan dibalikannya uang tersebut adalah kecil sekali. Jika pas minjam uang tidak dikasih, maka dia akan marah kepadaku dan ogah berteman lagi dengan aku. Nah, kalau begini, bagus sekali buat saya. Jadi saya akan mengerti bahwa orang berteman denganku ada maunya, ada udang di balik batu. Punya teman seperti ini tidak ada gunanya, karena dia hanya mau dapat uang dari diriku. Biasanya jika ada yang mau pinjam uang kepada saya, maka akan kutawarkan bantuan tenaga untuk membantu memberikan solusi kepada dia dalam mencari nafkahnya. Tapi banyak sekali yang hanya mengandalkan pinjaman uang dari orang lain, padahal mereka punya modal yang lebih besar dari uang lo. Modal yang mereka miliki adalah otak dan tubuh yang sehat. Coba deh gunakan otakmu untuk berpikir, belajar ilmu baru, atau apapun yang bisa menghasilkan. Pakai tubuhmu buat cari kerja yang menghasilkan uang bagi dirimu sendiri. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: 40,6 Heartline FM ya. Terima kasih untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui channel TikTok kita at Heartline FM, ataupun sedang mendengarkan di radio 100,6 FM, ataupun sedang mendengarkan via streaming www.heartline.co.id ya. Banyak nih yang bisa kita dengarkan media-media online ya. Yang pasti sebentar lagi sudah di jam 7, jadi waktu kita hanya tinggal 1 jam ke depan untuk Anda boleh bergabung di kesempatan malam hari ini ya. Untuk Bung Yusmanto yang sedang happy hari ini habis makan nasi goreng katanya. Oke. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan melalui WhatsApp dan juga live TikTok kita. Kita bacakan dulu ya yang di WhatsApp ini ya. Untuk lagunya You Raise Me Up, nanti selain itu kita akan putarkan ya. Tadi Kak Rosinta, Mas Timo, Naburju ya. Naburju itu artinya orang baik. Wow. Terima kasih nih Kak Rosinta, bisa aja nih ya. Itu bahasa Batak ya. Terima kasih Kak Rosinta, sehat selalu ya. Ada Bung Darwin juga, selamat malam, semangat selalu ya. Jangan lupa besok ibadah ya. Request lagu Berkenan Kepadamu dari Veren ya. Oke, terima kasih untuk Bung Darwin ya. Juga ada Opung Roy. Halo Bung Timo, Merdeka, sudah siap ikut lomba yang seru nangkap bebek di kali. Wah, Cisadan ya. Minta lagu Victor Huta Barat, Jamah Dia. Selam selalu untuk Pak Wardono, Ibu Iren, Pak Kiting, Basari, Kokom Botsu, God bless. Doaku hari ini semua sehat dalam perlindungan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Amin, amin, amin, amin ya. Pokoknya udah siap nih kata ikut lomba nangkep bebek di kali. Waduh. Untung gak suruh nangkep belut ya. Bersyukur nih Heartliner waktu kecil ada apa, masih berkesempatan untuk merasakan di kampung nangkep belut ya. Kalau anak-anak zaman sekarang, waduh, ngeliat sawah aja udah bersyukur Heartliner ya. Apalagi kalau bisa nangkep belut ya. Karena bangunannya kalau di kota mah udah gak ada gitu persawahan ini ya. Terima kasih Opung Royin ya. Siap-siap ya untuk nangkap bebeknya. Oke, yang juga sudah bergabung kali ini di Instagram, di TikTok kita ada Oma Yati ya, ada Erik Liliawan, ada IM, ada Florita, ada Pasfer ya, berkat Floris juga ya. Silakan tulis di kolom komentar yang ingin mengirimkan WhatsApp-nya atau request-nya ya, bisa di WhatsApp ataupun kolom komentar di
1: Shalom Heartliner. Heartline FM. Besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
2: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
3: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
2: Data tanggalnya hari Sabtu 22 Agustus 2026 mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam berlokasi di area lobby Maxbox Lippo Village dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obi Fan Heartland Radio.
3: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lippo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
4: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
5: Tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.

100,6 Heartline FM, You Raise Me Up ya. Dari George Groban ya. Bawa kita ke menit 5 Heartliner ya di kesempatan sore hari ini. Sudah malam, bukan sore lagi ya. Sudah jam 7 lewat 6 nih Heartliner ya. Dan saat ini Anda sedang mendengarkan program Saturday Gospel Request ya. Untuk Anda yang request lagu, boleh banget di 0819-269-1000 0819-269-1000 nih Heartliner ya. Kita bacakan lagi yang sudah bergabung ya. Nanti lagunya akan kita putarkan ya untuk Bung Darwin ya, minta lagu Feren ini ya, Berkenan Kepadamu. Juga ada Ibu Sari yang mengucapkan selamat malam Bung Timo, selamat bertugas, salam semangat terus, mau request lagu Indah Rencanamu Tuhan. Kirim salam untuk Opung Roy, Molete Godang, juga Pak Wardiono, Pak Gus, Ibu Iren, Ibu Usmanto, juga seluruh kru Heartline, terima kasih sama-sama ya, yang juga sudah bergabung di kesempatan kali ini ya. Kemudian di channel TikTok, telah TikTok kita, Bung Timo ngopi dulu ya kalau ngantuk ya. Kalau misalkan didengarkan di radio gitu ya, ketika merequest memutarkan lagu gitu ya, penyiarnya ngapain kan gak tahu gitu ya. Tapi kalau saat ini sudah live TikTok, ketika diputarkan di radio, kan lagu diputar, nah, mixernya slam, mic-nya diturunkan kan gitu, gak tahu nih ngapain. Kalau live TikTok ketahuan penyiarnya ngapain, penyiarnya nguap. Kata Om Mayati, ngopi dulu Bung Timo gitu ya, biar gak ngantuk. Wow, ketahuan deh kalau lagi nguap gitu ya. Kalau misalkan dengerin di radio mana tahu gitu ya, penyiarnya lagi nguap atau tidak gitu ya. Taunya happy-happy aja gitu ya. Tapi kalau di live TikTok langsung ketahuan gitu ya. Terima kasih untuk Om Mayati yang tetap setia ya. Ada Bunda Eci Bontok juga, sahabat belajar. Kemudian ada, terima kasih Bung Timo, sudah diputarkan sama-sama Ibu Icu. Ibu Sari, selamat bertugas Bung Timo, selamat malam dan selamat bertugas sama-sama. Ada Florita, semangat Bung Timo, sama-sama. Ada Kinan Kevin juga yang baru aja bergabung ya, matanya gatel ya. Bagi Heartliner yang bergabung boleh di 0819-269-1000 atau saat ini sedang live streaming di channel YouTube TikTok kita @heartlinefm.

0: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
1: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
0: Data tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
1: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
2: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.

Ya waktu kita tinggal 20 menit ke depan, Heartliner, jadi masih ada kesempatan untuk Anda jangan sampai ketinggalan request lagunya. Untuk bisa sama-sama kita memberkati yang lain juga pendengar melalui pujian yang Anda request. Ternyata ketika ingin memberkati orang lain, gak usah repot-repot, harus menyiapkan segala sesuatunya gitu ya, sampai mengeluarkan banyak gitu ya. Cukup ketikan aja. Kalau misalkan sekarang lagi nonton di TikTok, ya udah tulis di kolom komentar request lagu apa, kiriman untuk siapa gitu. Ataupun saatnya sedang mendengarkan di radio, request juga bisa gitu ya. Tulis di WhatsApp-nya request lagu apa, kirim mau apa gitu ya. Terima kasih untuk Ibu Cuy yang tetap setia mendengarkan dari awal tadi sampai sekarang gitu ya. Juga yang sudah bergabung ada John Bimo, Bung John. Wah, ini Bung John request lagu apa nih Bung John nih? Lingkupiku tadi ya. Siap Bung John, nanti kita putarkan ya. Lingkupiku, aku sudah siapkan lagunya, jadi The Jacqueline Celosi. Kemudian juga yang sudah bergabung nih di WhatsApp kita pada kesempatan kali ini ada Pak Agus di Cengkareng. Pak Agus di Cengkareng ini merequest lagu sebentar. Shalom, selamat malam Bung Timo, ingin request Kasih Setiamu dari Pendeta Niko Noto Raharjo. Salam untuk Ibu Iren, Ibu Sari, Ibu Rince, Ibu Helen, Ibu Emi, Pak Nathanael, Pak Immanuel, Pak Beni, Pak Jemaat Gereja Bethlehem Taman Kencana. Terima kasih Bung Timo sudah dibacakan, Tuhan memberkati. Tadi setarikan nafas ya. Ya, terima kasih ya untuk Pak Agus di Cengkareng. Bung Timo, coba dong siaran berdua supaya nggak sepi, ada teman ngobrol. Iya, nanti semoga ada temannya ya. Sekarang lagi temannya anak sama Bu Icu gitu, yang tetap setia mendengarkan dan juga Heartliner semua ya. Terima kasih untuk like-nya nih, udah banyak banget ya. Ada Ibu Ida Siagian yang juga baru aja bergabung. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di kesempatan kali ini ya. Kemudian juga ada Bung Johan ya. Bung Johan, kali ini aku ingin menjadi berkat dengan merequest lagu Kaulah Kuatku dari Frankie Sihombing. Kirimkan untuk semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin, haleluya. Amin. Ya ya. Siap. Terima kasih Bung Johan ya. Juga yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini ada Ibu Dewi ya, minta lagu dari Tempat Terindah Connect Worship atau Firman-Mu Berlita Bagi Kakiku juga boleh.

Hotliner, kadangkala kita cukup memberi dua telinga tanpa butuh mulut untuk berkata-kata, tetapi Tuhan juga dapat membuka mulut kita untuk berkata-kata, membuat orang memberikan dua telinganya mendengarkan nasihat. Kadangkala ketika kedua telinga yang siap mendengarkan itu cukup untuk menyampaikan pesan yang lebih kuat daripada sekedar berkata-kata. Sikap mendengarkan dengan hati yang terbuka dapat memberikan pengaruh yang mendalam tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Kita belajar bahwa dengan mendengar, terdapat kebijaksanaan yang lebih besar daripada yang bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Namun ada juga saat-saat di mana Tuhan membuka mulut kita untuk berbicara, bukan untuk menggantikan nilai keheningan, melainkan untuk memberikan nasihat ataupun kata-kata yang menguatkan. Ketika kita diberi kesempatan untuk berbicara, seharusnya kita menggunakan kata-kata dengan bijaksana, penuh cinta kasih, dan di dalam momen ini, hati orang lain bisa tergerak untuk mendengarkan apa yang sedang kita katakan. Dengan demikian memberikan mereka kesempatan untuk belajar ataupun juga untuk mendapatkan inspirasi ke depan semakin lebih baik. Ketika kita menyadari peran kedua situasi dalam komunikasi ini, kita dapat belajar untuk lebih memahami kapan kita perlu mendengarkan dengan seksama dan kapan kita perlu berbicara dengan bijaksana. Kedua tindakan ini, mendengar ataupun juga berbicara, saling melengkapi dalam membangun hubungan yang bermakna dengan sesama.

Ya, 100,6 Heartline FM. Terima kasih Heartliner untuk kebersamaannya ya. Ini Anda jangan kemana-mana, karena akan ada Bung Toga yang akan melanjutkan perjalanan kita hingga malam hari nanti ya. Saya Timur Rante undur diri, tetap stay tune di Heartline FM. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Ya, 100.J Heartland FM, your family station. Selamat malam Haranar, apa kabarnya hari ini? Hari yang indah ini ya. Dan ya, semoga hari ini hari yang menyenangkan. Dan saya berharap kabar Haranar dalam keadaan sehat, baik, tentunya dalam kasih setia Tuhan ya. Ya, senang berjumpa lagi bersama saya, Bung Toga akan menemani Haranar dalam program Gospel Request ya. Yes, melanjutkan kembali sampai pukul 10 malam nanti, yang dimana sebelumnya tadi ada Bung Timo ya yang sudah menemani Haranar dari pukul 6 sampai pukul 8 malam tadi dengan program yang sama, Gospel Request ya. Itu kita lanjut lagi sampai pukul 10 malam nanti. Ya, untuk itu Haranar yang mau bergabung ya seperti biasa mengirim WA di 0819269000, maupun Haranar juga dapat merequest melalui live TikTok kami, Heartline FM. Baik, langsung saja kita dengarkan satu pujian ya dari Herlin Pirena. Ya, kita sebelumnya akan mendengarkan pujian dengan judul Berkat Tuhan Mari Hitunglah. Ya, seperti pemazmur berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Artinya kita tidak melupakan segala kebaikan penyertaan Tuhan, sebab kita ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Jadi itu Haranar, jangan kemana-mana, tetap stay tune hanya di Heartline FM ya. Kita dengarkan dulu satu pujian berikut, berkat Tuhan, mari hitunglah.

100.6 Hotline FM. Ya, jumpa lagi Haranar. Kembali lagi bersama saya Bung Togar dalam program Gospel Request ya. Sekali lagi silakan ya yang mau request di 0819-269-1000 atau di 0855-885-1106 ya. Baik, Haranar, langsung saja kita bacakan request yang sudah masuk ya. Sudah ada beberapa ini ya. Ya, request pertama dari dari Kak Imelda. Baik, selamat malam Bung Toga. Mau request lagu Kuasamu Terlebih Besar. Ya, terima kasih Kak Imelda. Selanjutnya ada Ibu Icu Liharyani. Ya, minta lagu Melangkah Pasti dari Jonathan Prawira. Ya, salamnya untuk semuanya saja. Tuhan berkati. Baik, Ibu Icu ya. Kemudian di berikutnya disusul oleh Ibu Oma Yati di Batam ini ya, atau Sumiati Paula. Ya, requestnya dari James Victor dengan judul Di Tengah Kesukaran. Ya, selanjutnya sudah bergabung juga di live TikTok ya, ada Ibu Rince Manalu. Ya, salam selamat malam Bung Toga. Mau minta lagu pujian yang judulnya Kala Ku Cari Damai. Salam-salamnya untuk semuanya saja dan untuk Bung Toga serta kru Heartline-nya yang sedang bertugas. Selamat melayani. Ya, baik Ibu Rince ya. Tuhan berkati juga senantiasa. Ya, malam hari ini lebih banyak requestnya melalui live TikTok ya. Sudah ada 4 pendengar ya. Ya, kita lihat dulu dari WA. Hanya ada satu ini, Pak Darwin Chen ya. Ya, Pak Darwin Chen minta lagu yang ada di Cengkareng ini, Pak Darwin ya. Ya, kirim salam dulu buat semua pendengar, semangat selalu dan jangan lupa besok untuk datang beribadah. Requestnya Penyembah Sejati dari Clarissa Dewi. God bless you. Baik Pak Darwin, terima kasih juga sudah mengingatkan kita ya untuk mempersiapkan hati kita untuk datang besok beribadah di gereja lokal kita masing-masing. Ya, baik Haranar, sudah ada 5 request ya. Artinya kita dengarkan lebih dulu. Yaitu dari request pertama tadi ya, dari Kak Imelda. Kuasamu Terlebih Besar. Ya, semoga terhibur dan memberkati setiap lagu-lagu yang diperdengarkan. Itu jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hotline FM.

Bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

Ya, kembali lagi bersama saya Bung Toga dalam program Gospel Request sampai pukul 10 malam nanti. Ya, sudah menit ke-48 Arenar ya. Ada 1 jam lebih lagi. 1 jam 12 menit lagi ya untuk kita mendengarkan puji-pujian tentunya. Ya, kita percaya setiap puji-pujian yang diperdengarkan bagi kita membawa sukacita, kekuatan yang baru bagi kita. Karena Tuhan bertata di atas setiap puji-pujian ya. Ya, tanpa kita sadari Harnar ya, setiap lagu-lagu yang kita dengar, lantunan lagu yang kita dengar itu membawa kekuatan yang baru bagi kita ya. Kita percaya Tuhan senang untuk dipuji dan diagungkan, karena hanya Dialah yang layak diagung dan ditinggikan ya. Baik, Harnar kembali mengundang yang mau bergabung, silakan sekali lagi di 0819269000. Ya, gitu juga Harnar dapat request melalui live TikTok Heartline FM ya. Baik, kembali kita akan bacakan

Ya kali ini lewat WA ya. Ada Ibu Vira. Ada Ibu Vira di Citra 1 ya. Citra 1 Jakarta Barat Kalideres. Ya, selamat malam untuk Toga, sehat selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Bisa tolong request lagu Tuhan Benteng Hidupku dari Jacqueline Kelose. Terima kasih. God bless you. Ya, baik, sama-sama Ibu Vira ya. Ya, kemudian selanjutnya ada Mbak Sari di Jakarta Selatan. Ya, selamat malam untuk kalian, selamat bertugas, tetap semangat sampai tuntas. Amin, amin ya. Itu juga Mbak Sari, tetap semangat dan maju terus dalam Tuhan ya. Baik, untuk requestnya Tuhan melihat hati. Ya, salam untuk

Opung Roy, kemudian Pak Wardiono, Pak Epi, Mas Aji, kemudian Mas Tika, Mbak Ragil, Bung Chandra, Kak Oktrin, Bung Daniel, Kak Versi, dan semuanya saja yang mendengarkan. Sukses selalu dan Tuhan memberkati kita senantiasa. Terima kasih sekali lagi Mbak Sari ya yang sudah bergabung di Gospel Request dari Jakarta Selatan. Ya, kemudian ada Bu Cencen, ya masih sama dari Jakarta Barat juga nih ya, di Menceng Jakarta Barat. Ya, salam Bung Toga, dan lagu Yesus Setia. Salamnya buat anak saya Francisca Febriani, kemudian buat suami saya Ko Aca. Kemudian salamnya juga buat Ibu Li di Menpo dan teman-teman di Komsel N4, Ibu Surani, dan buat persekutuan doa agape Ibu Maria. Terima kasih Bung Toga, God bless you. Baik, sama-sama Ibu Cencen ya. Tuhan berkati juga buat persekutuan doa ya agape dan teman-teman Komsel. Ya, selanjutnya ada Kak Eva Christine. Salam, selamat malam. Mau request lagu ya dari Hillsong yang ya Mighty to Save. Ya, baik Kak Eva. God bless you too ya. Ya, Bapak Mula Pardomuan. Selamat malam, maju terus, semangat. Ya, tetap semangat menghidupi setiap waktu. Ya, baik, terima kasih Pak Pardomuan ya. Ya, untuk requestnya sepertinya belum ada ini ya Pak Pardomuan, ditunggu Pak Mula Pardomuan. Terima kasih buat semangatnya ya. Dan Pak Pernumuan juga kirim ayat firman Tuhan ini dari 2 Samuel 15 ayat 12 ya. Ya, kita bacakan dulu ini. 2 Samuel 15 ayat 12. Jadikan Tuhan satu-satunya sandaranmu, sebab hanya Dia yang tidak akan pernah mengecewakan hatimu. Amin, amin. Baik, Pak Pardomuan, sekali lagi terima kasih ya. Ya, baik Harner, langsung saja kita dengarkan beberapa pujian berikut sambil menunggu request dari Harner. Ya, kita dengarkan tadi dari Ibu Vera, kemudian Mbak Sari, Ibu Cencen, dan Kak Eva Christine ya. Itu kita dengarkan dari Ibu Vera, Tuhan Benteng Hidupku.

sejauh langit dari bumi. Itulah kasih setia Tuhan atas kehidupan kita, Renar ya. Ya, apabila kita berdiri memandang di lapangan Renar yang terbuka pada siang hari yang cerah, atau menghadap ke atas dan mencoba melihat batas akhir dari langit, jauh mata memandang, cakrawala membentang tanpa ujung. Kita tahu langit itu ada, sangat luas dan tidak terukur oleh akal manusia. Demikianlah pemazmur menggambarkan seperti dalam Mazmur 103 ayat 11 ya. Seperti pujian yang baru saja kita dengar ya. Sudah dikatakan sebab sejauh langit dari bumi demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Ya, Harner. Pemazmur Daud ini menggambarkan ya alam yang sangat agung. Untuk menggambarkan satu hal yang paling esensial bagi hidup kita, yaitu besarnya kasih setia Tuhan bagi umat-Nya sejauh langit dari bumi. Ya, ini suatu pernyataan iman tentang betapa tidak terbatasnya kasih setia Tuhan bagi kita anak-anak-Nya yang takut akan Dia. Biarlah lewat pujian ini, bahkan lewat firman Tuhan ya yang dilantunkan lewat pujian tadi, biar menjadi kekuatan bagi kita, ingat-ingatan bagi kita untuk senantiasa mengingat betapa besar kasih setia Tuhan melebihi atas segalanya. Ya baik Harner, kembali saya mengajak Harner ya. Masih ada, sekarang sudah menit 23 ya. Ada 37 menit lagi ya untuk kita mendengarkan puji-pujian khusus lagu-lagu rohani. Untuk itu, bagi yang mau bergabung silakan di 0819-269-1000. Ya, Harner juga dapat menyaksikan program ini di live TikTok kami Heartland FM ya. Ya, kembali kita akan bacakan request berikutnya yang sudah masuk di ruang studio. Ya, datang dari Kesia ya. Ibu Kesia di Tangerang ini ya. Salam Bung Toga, tolong diputarkan lagu Holy Forever. Salamnya buat semuanya saja pendengar setia Gospel Request. Terima kasih Bung Toga, Tuhan berkati. Amin amin, sama-sama ya. Ibu Kesia di Tangerang.

Ya, selanjutnya datang dari, ya, Pak Erik, ya, di Jakarta Pusat nih, Jakarta Pusat. Selamat malam Bung Toga, minta lagu Harapanku dari GPCC Worship. Ya, salamnya buat anakku tercinta dan istri tercinta. Sehat selalu, selamat bertugas sampai tuntas. God bless you. Baik, sama-sama ya, Kak Erik di Jakarta Pusat. Tuhan memberkati juga, berlimpah-limpah beserta keluarga tercinta. Ya, satu lagi ada, ya, ada Bang Sam ini ya, di Depok. Ya, minta lagu dari Sari Simorangkir, seperti burung Raja Wali. Ya, Tuhan berkati Bung Toga. God bless you. Baik, sama-sama. Ya, Bang Sam di Depok. Tuhan berkati juga ya.

Baik, Harar, sudah ada 3 request ya. Dari Ibu Kesia, Erik, dan Kasem juga. Untuk itu, jangan kemana-mana, Harar. Tetap stay tune di Heartland FM. Sambil menunggu request dari Harar, ya langsung saja kita dengarkan ketiga pujian berikut. Holy Forever.

Apa yang sedang aku alami hari ini seringkali membuatku berpikir betapa besarnya bebanku, betapa beratnya pergumulanku. Tapi saat ini Engkau datang, Tuhan, dan berkata bukan itu yang harus Kau pikirkan. Tapi pikirkanlah dengan siapa Engkau berjalan, kepada siapa Engkau berharap, karena Aku Tuhan yang mampu melakukan segala perkara.

bagai induk Raja Wali yang mengajarkan anaknya terbang. Seperti itulah engkau bagiku Bapa. Setiap hembusan badai adalah latihan bagi kekuatan sayapku. Aku akan terbang tinggi dan semakin tinggi.

Ya, bagai burung Raja Wali. Ya. Ya, firman Tuhan mengajarkan bagi kita Harner ya. Kita coba merajawali yang terbang tinggi ya, di antara seluruh ciptaan Tuhan di udara. Burung rajawali memiliki karakteristik yang sangat unik dan penuh makna rohani. Rajawali bukanlah burung yang menghindari badai ya, ketika badai datang. Sebaliknya, ketika badai besar datang melanda, rajawali menggunakan terpaan angin badai tersebut untuk membentangkan sayapnya dan membumbung tinggi di atas awan, jauh melampaui badai yang ada di bawahnya. Ya, seperti firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 31 ya, dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama rajawali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, hari-hari inilah gambaran kehidupan kekristenan kita ya, gambaran kehidupan orang percaya kita, anak-anak Tuhan, untuk senantiasa menanti-nantikan Tuhan dalam pengiringan kita bersama Tuhan ya, dalam mengikuti Tuhan, dalam arti bukan tanpa masalah. Ada kalanya kita menghadapi badai, pergumulan, tantangan yang kita hadapi. Untuk itu, untuk senantiasa kita tetap terus setia dalam pengharapan kita bersama Tuhan, sebab janji Tuhan jelas ya dan amin. Bagi mereka yang terus bersandar atau menanti-nantikan Tuhan, maka dia akan mendapat kekuatan yang baru. Fisik kita boleh lemah, fisik kita boleh letih, tapi tubuh rohani kita tetap kuat di dalam Tuhan, karena datangan Tuhan yang senantiasa menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kita orang percaya. Karena itu Harner, tetap terus semangat dan terus maju di dalam Tuhan, sehingga kita keluar sebagai orang pemenang, bahkan lebih dari pemenang, seperti burung rajawali yang senantiasa terbang tinggi di atas badai. Ya baik, karena sekarang sudah menit ke 45 ya, ada 15 menit lagi ya untuk kita mendengarkan puji-pujian. Ya boleh 2 atau 3 pujian lagi ya untuk kita dengarkan atau kita putarkan. Itu langsung saja kita kembali bacakan request yang sudah masuk kembali. Ya, datang dari ya Bapak Parlin Saragi ya. Ya, selamat malam Bung Toga, salam gospel request. Ya, request lagu favorit.

yaitu Kak David ya, David. Ya, mau request lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus dari Victor Red Raubun. Ya, untuk senantiasa kita saling mengasihi ya, sesama juga. Selamat bertugas, Bung Toga. God bless you. Baik, sama-sama Pak David ya, David. Tuhan berkati juga. Terima kasih buat supportnya. Untuk ya, ingat-ingatan bagi kita ya, sudah mengingatkan untuk kita senantiasa mengasihi ya Tuhan dengan segenap hati kita dan mengasihi sama ya. Baik, hanya dua saja ya. Kita dengarkan langsung. Ya, dari tadi Pak Parlin dan Pak David. Langsung saja kita dengarkan Ajarku Berdiam.

0: Aku mengasihi engkau Yesus ya. Pujian yang luar biasa yang mengingatkan kita betapa besar kasih anugerah Tuhan atas setiap kehidupan kita. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, dan kasihnya Dia tunjukkan atas ketaatannya, bahkan pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus segala dosa pelanggaran kita, sehingga kita orang-orang yang tidak layak dilayakkan bagi Tuhan karena anugerah kasih setia Tuhan yang luar biasa bagi kita. Biarlah kita terus senantiasa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Baik, Haraner, tak terasa waktu sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam, di mana sudah menemani Haraner dari pukul 8 tadi ya. Tak terasa sudah 2 jam. Kiranya segala puji-pujian dan renungan-renungan firman Tuhan yang kita dengar menjadi kekuatan dan menjadi berkat bagi kita dimanapun Anda berada. Dan terima kasih Haraner ya, yang sudah bergabung, sudah request, baik itu melalui live TikTok maupun WhatsApp ya. Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa berlimpah-limpah. Dan jangan kemana-mana, Haraner, setelah ini ada program Rohani Sentuhan Hati ya, suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dan pribadi yang dewasa rohani tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, saatnya saya Bung Toga pamit undur diri dari pendengar Anda. Hardline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Yes, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.
1: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Ipsleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
2: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
1: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
2: Ipsleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
3: Liners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Singpronation 2026, ajang lomba menyanyi nasional, telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR code di poster Singpronation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Singpronation, show his glory through your voice.

0: Kematian Yesus Kristus di kayu salib bukanlah akhir dari segalanya, melainkan justru awal dari kemenangan besar yang Allah tawarkan kepada seluruh umat manusia karena kasih karunia-Nya.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Pernahkah Anda merenungkan apa yang sesungguhnya terjadi ketika Yesus Kristus disalibkan? Dalam program Sentuhan Hati hari ini, Charles Stanley menjelaskan bahwa pada prinsipnya terjadi tiga hal. Ketiga hal ini sangat penting Anda pahami kalau Anda mau kehidupan Anda diwarnai dengan kemenangan. Sesungguhnya, kemenangan atas segala tantangan dalam kehidupan orang percaya telah diraih melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Mari kita mendengarkan penjelasannya.
0: Saudara pendengar, mendengar bahwa kita telah diselamatkan merupakan suatu hal. Tetapi hal lain yang perlu kita pertanyakan ialah, setelah diselamatkan, bagaimana saya tahu dan atas dasar apa saya dapat mengharapkan kemenangan dalam kehidupan saya? Bukan saja dilihat dari sudut teologi, melainkan juga dalam kehidupan sehari-hari, apakah ada perubahan terlepas dari keadaan saya? Jawabannya, iya, ada perubahan. Mengapa? Karena tidak seperti orang-orang lain yang disalibkan sebelumnya. Kematian Yesus Kristus bukanlah akhir dari segalanya. Bukan sebagai korban, bukan akhir dari kehidupan, melainkan justru awal dari kemenangan yang Allah tawarkan kepada seluruh umat manusia karena kasih karunia-Nya. Banyak orang yang hidup dalam kekalahan, termasuk umat Allah. Padahal Alkitab mengatakan bahwa kemenangan telah diraih dan ditawarkan oleh Allah. Lalu di mana masalahnya? Masalahnya adalah pemahaman orang percaya tentang apa yang sesungguhnya terjadi ketika Yesus Kristus disalibkan. Sebab tanpa pemahaman ini, bahkan orang percaya pun tidak dapat mengklaim serta menikmati kemenangan yang ditawarkan tersebut. Tidak seperti orang-orang lain yang disalibkan sebelumnya, penyaliban Yesus Kristus adalah satu-satunya penyaliban yang berdampak terhadap seluruh dunia. Selain itu, penyaliban Yesus Kristus juga satu-satunya penyaliban di mana meskipun tampak hanya satu orang yang disalibkan, tetapi sebenarnya yang disalibkan bersamanya adalah setiap orang yang percaya akan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Rasul Paulus menyebutnya sebagai telah disalibkan dengan Kristus. Masalahnya adalah, apakah Anda mempercayainya atau tidak? Sebab dalam Galatia 2 ayat 19-20 Paulus menulis, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku." Demikianlah, Anda tidak akan hidup di dalam kemenangan selama Anda tidak memahami apa yang sesungguhnya terjadi ketika Yesus Kristus disalibkan. Saudara pendengar, hal pertama yang terjadi ketika Yesus Kristus disalibkan adalah bahwa Yesus Kristus Anak Tunggal Allah menggantikan seluruh umat manusia menanggung hukuman atas dosa untuk menebus dosa-dosa kita dan seluruh manusia. Seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 2, "Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia." Juga dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19, "Kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat." Jelas bahwa Yesus Kristus menggantikan seluruh umat manusia menanggung hukuman atas dosa. Allah Bapa sendiri yang menanggungkan dosa seluruh umat manusia kepada-Nya dan menyalibkan-Nya. Dengan demikian, Allah tetap Allah yang benar dan adil, sekaligus dapat menyatakan orang yang percaya sebagai tidak lagi bersalah karena segala hutang dosanya telah dilunasi dengan darah Anak Tunggal-Nya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus disalibkan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Coba Anda merenungkannya. Apakah kematian Yesus di kayu salib sudah memungkinkan keselamatan Anda bahkan sebelum Anda percaya? jelas sudah. Apakah kematian Yesus Kristus di kayu salib lebih dari 2000 tahun yang lalu itu suatu kebenaran yang aktual bahkan sebelum Anda menerima Dia sebagai juru selamat Anda? Jelas memang demikian. Apakah kepercayaan Anda yang menjadikan kematian Yesus sebagai pelunasan atas segala hutang dosa Anda? Bukan. Realita itu sudah terjadi bahkan sebelum Anda percaya.

0: Saudara pendengar, sesungguhnya realita itu sudah terjadi entah Anda percaya atau tidak percaya. Bahwasanya kematian Yesus Kristus di kayu salib merupakan pelunasan atas segala hutang dosa seluruh umat manusia adalah suatu realita yang sudah terjadi, yang tidak ada hubungannya dengan apakah Anda percaya atau tidak percaya. Fungsi kepercayaan Anda hanyalah menyalurkan segala berkat yang Allah limpahkan melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, yaitu segala dosa Anda diampuni, Anda diterima, Anda ditebus, Anda diperdamaikan, Anda dibenarkan, Anda dikuduskan, dan Anda dimuliakan sebagai anak-anak Allah. Demikianlah hal pertama yang terjadi ketika Yesus Kristus disalibkan. Hal kedua yang terjadi ketika Yesus Kristus disalibkan adalah disalibkannya juga keberdosaan Anda. Anda sudah diampuni dari segala dosa Anda. Tentu Anda ingat bahwa ada dua penjahat yang disalibkan di sebelah kiri kanan Yesus Kristus dan yang seorang mengaku Yesus Kristus sebagai Mesias. Akan tetapi, Alkitab mengatakan bahwa bukan saja dua penjahat dan Yesus Kristus yang disalibkan pada hari itu, melainkan di atas salib bersama Yesus. Di situ Anda disalibkan bersamanya dan seluruh dosa umat manusia turut disalibkan bersama-sama Yesus Kristus. Itulah yang dimaksudkan oleh Paulus dalam Galatia 2 ayat 19-20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikianlah realitanya. Terlepas dari apakah Anda percaya atau tidak percaya, begitu Anda percaya, Anda diselamatkan. Apakah kepercayaan Anda yang menjadikan Anda ditebus? Bukan. Apakah kepercayaan Anda yang menjadikan nyata penebusan seluruh umat manusia melalui penyaliban Yesus Kristus? Jelas bukan. Sebab Alkitab mengatakan bahwa ketika Yesus Kristus disalibkan lebih dari 2000 tahun yang lalu, seluruh umat manusia turut disalibkan bersamanya. Entah Anda memahaminya atau tidak, percaya atau tidak, tidak mengubah realita tersebut. Hanya saja, selama Anda tidak percaya, Anda sendiri yang melewatkan berkat berupa keselamatan Anda. Begitu Anda percaya, Anda langsung mendapatkan berkat berupa disalibkannya keberdosaan Anda bersama Yesus Kristus dan oleh karenanya diselamatkan. Itulah dua hal pertama yang terjadi ketika Yesus Kristus disalibkan. Hal ketiga yang perlu kita pahami ketika Yesus Kristus disalibkan, yaitu bahwa iblis dikalahkan. Mari kita membaca beberapa ayat yang menjelaskannya. Dalam Lukas 4 ayat 18-19 digambarkan bagaimana Yesus berdiri di bait Allah dan orang memberinya bacaan dari kitab Yesaya yang berbunyi, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus mau menegaskan, aku datang untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan manusia. Dalam Lukas 19 ayat 10, Yesus juga mengatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan dalam Markus 10 ayat 45, Yesus mengatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus mau menegaskan, aku datang untuk membebaskan mereka yang tertawan, mereka yang diperbudak oleh kuasa dosa, dan memberi mereka kebebasan, kemerdekaan, sukacita, damai sejahtera, dan kehidupan kekal. Alkitab menegaskan dalam 1 Yohanes 3 ayat 8, barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Yesus datang dengan maksud menghancurkan segala perbuatan iblis, mematahkan kuasa dosa, mematahkan kuasa iblis. Iblis sungguh telah dikalahkan, bukan karena kita kuat menghadapi godaan, melainkan karena Yesus Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, yang datang untuk membebaskan para tawanan. Yesus datang untuk memberikan kehidupan yang berlimpah. Semuanya itu terjadi ketika Yesus mati di kayu salib. Saudara pendengar, dengan kematiannya di kayu salib, Yesus menghancurkan kuasa iblis itu sendiri. Maka boleh saja iblis menjadi ilah zaman ini. Namun iblis sama sekali bukan ilah umat Allah. Mengapa? Sebab barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Coba Anda merenungkannya. Menurut firman Allah, apa yang terjadi kepada Anda begitu percaya? Anda diselamatkan berkat kasih karunia Allah. Seperti ditulis oleh Paulus dalam Galatia 2 ayat 19-20. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Artinya, manusia lama Anda dengan keberdosaannya telah turut disalibkan bersama Kristus. Sekarang Anda menjadi ciptaan baru melalui nama Yesus Kristus sendiri, hidup melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus ada di dalam roh Anda, mewarnai kehidupan Anda. Bukan itu saja. Alkitab mengatakan, dalam Yesus Kristus, Anda juga duduk di surga. Coba Anda merenungkannya. Apakah ada yang lebih buruk dari orang percaya yang hidup dalam kekalahan, yang hidup bergelimang dalam dosa? Tahukah Anda mengapa Anda masih hidup dalam kekalahan? Sebab Anda tidak menyadari siapa Anda menurut firman Allah. Anda mempercayai kebohongan iblis. Dalam Yohanes 8 ayat 44, Yesus sendiri mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pemburu manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Akan tetapi dalam Lukas 10 ayat 18, Yesus juga mengatakan, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit, yang berarti iblis sudah dikalahkan. Itulah yang paling dikhawatirkan oleh iblis, yaitu bahwa Anda percaya bahwa ia sudah dikalahkan. Iblis berupaya dengan sekuat tenaga meyakinkan seluruh umat manusia, termasuk orang percaya, bahwa dialah ilah zaman ini dan tidak seorang pun berdaya dan berkuasa menghadapinya. Begitu Anda dihadapkan dengan suatu godaan atau pencobaan, iblis langsung membisikkan, engkau tidak akan sanggup menghadapinya. Lihat saja rekormu di masa lalu, selalu gagal. Lagi pula, akuilah ilah zaman ini. Sedangkan engkau hanya seorang pendosa. Apakah engkau mengira engkau akan sanggup menghadapiku kali ini? Sungguh munafik kalau engkau menganggap dirimu bebas dan merdeka dariku. Lihat saja kehidupanmu. Lihat saja segala dosa-dosamu. Lihat saja segala kekalahanmu. Lihat saja segala ketidaktaatanmu kepada Allah. Iblis dengan sekuat tenaga mengintimidasi Anda, sehingga membuat Anda lupa tentang siapa Anda di dalam Yesus Kristus. Anda akan terus kalah selama Anda membiarkan diri diyakinkan oleh iblis bahwa Anda hanyalah seorang pendosa yang bergumul di dunia ini, berupaya memperbaiki diri sesanggup Anda sendiri. Hal itu berarti bahwa Anda mempercayai kebohongan iblis, bahwa Anda telah diselamatkan karena kasih karunia Allah, sehingga sedikit dosa tidak mengapa, lagi pula tidak ada manusia yang sempurna. Padahal dalam khotbahnya di bukit, Yesus mengatakan, jadilah sempurna, seperti Bapamu adalah sempurna. Iblis berupaya sedapat mungkin meyakinkan Anda bahwa sedikit berbuat dosa tidak mengapa. Toh 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itulah persisnya orang percaya menjalani kehidupan mereka. Berulang kali mengaku dosa dengan mengandalkan 1 Yohanes 1 ayat 9. Mengapa? Sebab mereka berulang kali memetik buah busuk itu. Padahal Allah menghendaki semua orang percaya berubah hingga ke akar-akarnya. Untuk itu, ambillah posisi Anda dalam salib Kristus. Ingatlah bahwa ketika Yesus disalibkan, Anda turut disalibkan. Manusia lama Anda dengan keberdosaannya turut disalibkan bersama Kristus. Anda tidak perlu lagi hidup dengan kekalahan, sebab kemenangan telah diraih. Akan tetapi selama Anda tidak menghayati realita bahwa ketika Yesus disalibkan, iblis telah dikalahkan, Anda akan terus saja hidup dalam kekalahan, hidup dalam dosa. bukan berarti setiap orang percaya akan sempurna tanpa dosa. Melainkan, sebagai orang percaya, sudah selayaknya dan sepantasnya lah kalau Anda hidup seperti yang digambarkan dalam Roma 8 ayat 37-39. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Demikianlah hendaknya Anda hidup sebagai orang percaya, bukan dalam kekalahan. Saudara pendengar, Anda yang masih hidup dalam kekalahan, entah karena Anda belum diselamatkan, entah karena Anda tidak tahu, entah karena Anda terus saja merasionalisasikan cara hidup Anda, keluarlah dari kehidupan yang seperti itu. Jangan lagi mempercayai kebohongan iblis. Kuncinya adalah mempercayai tiga hal yang terjadi ketika Yesus Kristus disalibkan dan menerapkannya dalam kehidupan Anda sehari-hari. Pertama, kematian Yesus di kayu salib melunasi segala hutang dosa Anda. Kedua, ketika Yesus disalibkan, Anda turut disalibkan dengan keberdosaan Anda, sehingga Anda dimerdekakan dari belenggu dosa. Anda bebas di dalam Kristus, dan dengan bimbingan Roh Kudus, Anda menjalani kehidupan Kristus melalui diri Anda. Dan ketiga, ketika Yesus disalibkan, iblis sudah dikalahkan. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah bukti nyata bagi dunia bahwa alat iblis yang paling ampuh, pengalaman yang paling menakutkan dalam kehidupan ini, yaitu maut, telah dipatahkan. Maka sudah selayaknya dan sepantasnya lah kalau kita berseru-seru dan memuji Tuhan karena kita bukan lagi korban dosa, melainkan pemenang. Sumber kemenangan kita adalah salib Kristus. Begitu kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, kita diselamatkan. Kita turut disalibkan. Manusia lama kita dengan keberdosaannya turut disalibkan, dimakamkan, kita dibangkitkan dari antara orang mati bersama-sama Kristus menjadi ciptaan baru. Di dalam Kristus, kita bahkan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Secara fisik kita masih hidup di dunia ini, namun bukan lagi manusia lama kita yang hidup, melainkan Yesus sendiri yang hidup melalui fisik kita. Sehingga setiap kali kita dihadapkan dengan dosa, dicobai untuk tidak mentaati Allah, kita tidak perlu lagi bereaksi menurut manusia lama kita. Sebagai gantinya, kita bisa bereaksi menurut siapa kita di dalam Kristus, yaitu anak Allah, diselamatkan, disalibkan, manusia baru, ciptaan baru. Saudara pendengar, Roh Kudus Allah yang hidup menyalurkan kuasa supranaturalnya melalui kita. Kuasa iblis telah dihancurkan. Kapasitas untuk berbuat dosa memang tidak hilang sehubungan dengan fisik kita yang fana, namun kuasa Roh Kudus memungkinkan kita untuk memilih tidak berbuat dosa. Bukan berarti kita akan selamanya sempurna tanpa dosa, melainkan kita tidak perlu lagi hidup dalam kekalahan terhadap dosa. Kita tinggal mengklaim apa yang telah Yesus sediakan melalui kematiannya di kayu salib, yaitu kemenangan mutlak. Demikianlah kita terus-menerus bisa memilih, hidup menurut respons manusia lama kita yang mempercayai kebohongan iblis, atau hidup menurut respons manusia baru kita di dalam Kristus. Maka iblis tidak akan berkuasa terhadap kita, kecuali kita sendiri yang mengizinkannya. Jadi pilihan ada di tangan kita. Kitalah yang diberi kebebasan untuk menentukan. Kita tinggal memilih respons yang benar yang Allah telah sediakan. Kita telah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Kita telah memiliki kemenangan itu. Kita tidak perlu lagi berjuang, bergumul, memohon-mohon, kita tinggal mengklaimnya. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan adil, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Seandainya perbuatan-perbuatan iblis belum dihancurkan melalui kematian Yesus di kayu salib, iblis akan tetap berkuasa dalam kehidupan kita, dan pencobaan-pencobaan iblis tidak akan sanggup kita tanggung. Bersyukurlah kepada Allah bahwa iblis telah dikalahkan. Allah yang Maha Kuasa, yang karena kasih-Nya yang besar kepada seluruh umat manusia, telah menanggungkan dosa seluruh umat manusia kepada Yesus Anak-Nya yang tunggal dan menyalibkan Dia. Saudara pendengar, demikianlah Allah telah mematahkan kuasa iblis, sehingga setiap anak-anak-Nya dapat hidup merdeka dan penuh kemenangan. Kita tinggal mengklaimnya saja. Pilihan ada di tangan Anda. Maukah Anda memilih jalan yang benar yang telah disediakan Yesus? Puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Dr. Stanley menjelaskan bahwa kuasa iblis telah diremukkan melalui kematian Yesus di kayu salib. Sekarang, setiap orang percaya bukan lagi hamba dosa. Yesus telah menyediakan kemenangan, kemerdekaan, dan kebebasan. Percayalah kebenaran itu. Terapkanlah dalam kehidupan Anda. Jangan lupa bahwa iblis telah dikalahkan. Sebagai orang percaya, hidup kita sudah diubahkan. Kita tinggal memilih taat kepada Allah daripada takluk kepada dosa. Dalam Roma 6 ayat 11 sampai dengan 14 dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari InTouch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang, lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama In Touch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Inilah yang menjadi doa dan kerinduan hati kami, agar bangsa ini boleh mengalami transformasi total. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Pakailah kami Tuhan sebagai alat-Mu

Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Haruskah Anda menjadi misionaris? Bagaimana Anda bisa tahu apakah Anda dipanggil untuk menjadi misionaris? Apakah Anda tunggu sampai terdengar suara yang menyuruh Anda pergi? Atau akankah Anda merasakan dorongan di hati Anda yang tidak mau hilang? Dengarkan pengalaman Jonathan Goffert. Jonathan, yang hidup antara abad ke-19 dan 20, menjadi misionaris di China selama 46 tahun dari 77 tahun masa hidupnya. Dikatakan bahwa 13.000 orang China menjadi percaya kepada Kristus sebagai buah dari pelayanannya. Di buku tulisan istrinya, Govert of China, ia mencatat perkataan Jonathan sendiri tentang bagaimana ia diarahkan menjadi seorang misionaris. Kata Jonathan, "Meski saya jelas-jelas akan menjadi pelayan Injil, saya menolak semua pikiran untuk menjadi misionaris di luar negeri." Lalu Jonathan mendengar Dr. G. L. McKay berkata tentang bagaimana ia berkeliling di Kanada tanpa berhasil untuk mengajak para pemuda untuk pergi membantu pelayanannya di Formosa, yang sekarang disebut Taiwan. Jonathan berkata,

0: Putuslah aku. Sejak saat itu, saya menjadi misionaris untuk negeri asing. Saya tidak tahu apakah Allah ingin Anda menjadi misionaris. Namun, ada yang pernah berkata bahwa sebaiknya kita punya alasan baik untuk tidak menjadi misionaris. Karena Yesus sudah berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Dalam Markus 16 ayat 15. Yang saya tahu, kita sebaiknya menyadari bahwa, seperti kata Jonathan, karena kita telah dibeli dengan darah Yesus yang mahal, kita tidak berhak untuk menata hidup kita semau kita, tanpa bertanya kepada Allah apa yang Dia ingin kita lakukan. Coba pikirkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guidelines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Singers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.

Kebaikan itu dapat menular ketika kita melakukannya kepada setiap orang yang menerimanya. Heartlander, sebarkanlah kebaikanmu saat ini, karena itu dapat menjadi kebaikan bagi dunia.

Bagimu kami persembahkan korban syukur dan pujian kami, Tuhan. Oleh karena anugerah dan kasih-Mu yang ajaib atas kami.

Engkau saja yang layak terima pujian kami, Tuhan. Engkau yang telah berbuat perkara ajaib bagi kami. Terima kasih, Yesus.

Berbuat baik bukanlah tentang seberapa besar kita memberi, tapi seberapa tulus hati kita saat akan melakukannya. Heartlander, maukah Anda melakukan perbuatan baik dengan hati yang tulus?

orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

0: kampung pedalaman. Meskipun jemaat yang saya layani tumbuh dan berkembang dengan baik, saya sering merasa sengsara karena mengalami berbagai kesulitan, seperti kesulitan keuangan. Karena keadaan jemaat yang sangat miskin, saya sering kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, dan pakaian. Teman saya, dua orang perempuan, suatu hari menerima bantuan dua dus mie dari seorang laki-laki yang mengaku memberikan bantuan kasih. Namun ternyata pria itu memiliki niat lain dan menghamili teman saya. Setelah anaknya lahir, pria itu menolak untuk bertanggung jawab. Saya pribadi merasa sangat bersyukur karena saya berhasil melewati jebakan itu. Meskipun demikian, insiden ini membuat saya semakin sadar akan tantangan yang harus dihadapi dalam melakukan pelayanan di kampung pedalaman. Kejadian itu membuat saya semakin bertekad untuk mencari solusi agar tidak lagi bergantung pada bantuan orang lain. Saya ingin membuat usaha mandiri seperti teman-teman yang lain yang telah banyak dilakukan dan cukup sukses membantu pelayanan. Saya berharap Tuhan memberikan kekuatan dan keberanian untuk mengatasi tantangan ini. Saya berkomitmen untuk terus mengabdi dan mengasihi jemaat yang saya layani, meskipun kondisinya juga sama-sama sulit. Saya percaya dengan kerja keras, kesabaran, dan berkat Tuhan, dukungan Tuhan, saya akan mampu mencapai tujuan dan membantu orang-orang di pedalaman.
1: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Sobat Yaski.
1: Tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yaski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through you.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio.

0: Ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung, mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia, supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Dengarkan program In Touch setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

ungkapan iman kami, Tuhan. Ini yang kami percaya dan kami yakini.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio, 24 Hours, Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul 5 Mahkota bagian pertama. Nas Alkitab dari 1 Korintus 9 ayat 25. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Dalam menggambarkan upah surgawi kita, Alkitab berbicara tentang mahkota. Mari kita lihat satu persatu dan pelajari apa yang bisa diambil darinya. Yang pertama adalah mahkota pemenang. Setiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka melakukannya untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang kekal. Sebab itu aku berlari demikian bukan dengan ketidakteraturan. Aku tidak bertanding seperti orang yang memukul angin. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Korintus 9 ayat 25-27. Paulus menunjukkan bahwa atlet yang berharap untuk menang harus berlatih secara aktif. Dan kita juga harus tetap mengendalikan diri, bahkan dalam hal-hal yang tidak jahat, tapi bisa mengganggu atau melemahkan komitmen kita kepada Tuhan. David Jeremiah menjelaskan, kadang kita harus mematikan televisi supaya bisa belajar Alkitab. Kita harus bangun lebih pagi untuk saat teduh. Kita harus menjaga apa yang masuk ke pikiran kita. Banyak program TV, film dan konten digital saat ini tidak selaras dengan standar kekudusan dalam Alkitab. Kita tidak boleh membiarkan tubuh kita disalahgunakan oleh alkohol, narkoba, atau imoralitas dalam hubungan. Kita juga harus mengendalikan emosi dan ucapan kita di bawah tuntunan Roh Kudus. Alkitab berkata, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, mahkota sang pemenang.
3: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang deket dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget. Cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World by

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

jangan lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herod Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: jam. Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya Sasongko Adiono akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati. Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 77, Percaya dan Kenyataan. Firman Tuhan diambil dari Lukas 1 ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudara pendengar yang terkasih, ada 3 korelasi dari firman Tuhan tadi. Pertama, firman adalah dasar percaya. Kedua, kenyataan hidup yang selaras dengan iman. Dan yang ketiga, kebahagiaan adalah upah iman. Yang pertama, firman Tuhan adalah landasan bagi iman percaya kita. Iman berarti menerima firman. Firman adalah subjek dan objek dari iman. Firman menghasilkan iman, dan iman tertuju pada firman. Iman dihidupi berdasarkan firman Allah. Ini adalah penggabungan subjek dan objek firman. Yang kedua, kenyataan hidup yang selaras dengan iman. Artinya, apa yang terlaksana selaras dengan iman percaya. Iman mengaktualisasikan diri pada kenyataan. Jadi, apa yang tidak kelihatan menghasilkan kenyataan. Kenyataan adalah hasil percaya. Percaya adalah sebab atau landasan bagi kenyataan. Dan kenyataan adalah akibat dari iman. Dan di atas semuanya itu, firman adalah dasar bagi iman dan kenyataan. Iman berasal dari benih firman Allah. Dan kenyataan adalah buah dari iman. Yang ketiga, kebahagiaan adalah upah iman. Kebahagiaan disebabkan oleh iman. Iman mendatangkan kebahagiaan. Jiwa yang bahagia bergabung dengan firman. Kebahagiaan jiwa bersifat internal, karena ketentraman jiwa yang disebabkan oleh iman. Tanpa iman, tidak ada ketentraman jiwa. Bagaimana kita menghubungkan ketiga hal tadi dengan kehidupan orang percaya? Percaya berpegang pada apa yang dikatakan dari Tuhan. Apa yang dikatakan dari Tuhan akan menjadi kenyataan karena kita percaya. Jadi, ada relasi antara apa yang dikatakan oleh Tuhan dan kenyataan. Kenyataan, yaitu akibat, adalah sesuai dengan apa yang dikatakan dari Tuhan, yaitu sebab. Apa yang dikatakan dari Tuhan adalah hal yang tidak kelihatan, dan kenyataan adalah hal yang kelihatan. Apakah yang menjembatani antara apa yang Tuhan katakan dengan kenyataan? Percaya. Percaya berarti menerima perkataan Tuhan. Bagaimanakah seseorang bisa menerima perkataan Tuhan? Yaitu dengan kehadiran Roh Kudus yang mengefektifkan firman. Firman Allah merupakan pondasi bagi percaya, dan firman melaksanakan serta menggenapi apa yang dikatakannya. Baik percaya maupun kenyataan sangat tergantung pada kekuasaan firman Allah. Iman adalah kenyataan dalam batiniah, meskipun kenyataan secara fisik belum terlihat.
2: firman akan melaksanakan apa yang telah diterima oleh batin. Karena batin telah bergabung dengan firman melalui percaya atau penerimaan. Karya Roh Kudus menghasilkan iman dalam hati orang percaya dan mengendapi firman itu sehingga menjadi kenyataan. Kebahagiaan adalah upah dari iman di dalam firman-Nya. Jika firman Tuhan berdiam di dalam hati, maka Dia akan melaksanakan apa yang dikatakan-Nya. Hiduplah oleh iman, maka kita akan berbahagia. Segala sesuatu berasal dari Tuhan, oleh Dia, dan kembali kepada Dia. Pertanyaan refleksi bagi Anda. Pertama, apakah relasi iman dengan firman Allah? Kedua, apakah relasi iman dengan kenyataan? Ketiga, apakah relasi firman Allah dengan kenyataan? Dan yang terakhir, mengapa firman Allah adalah dasar bagi iman dan kenyataan? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Selamat Yaski. Tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yaski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.
1: Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk menjalankan misi tersebut? Kami mengundang Anda untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan berbicara dari hati ke hati dalam program Jalur Hati. Setiap hari pukul 8 pagi dan 8 malam, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menjalankan misi bersama. Christ to the World by Media.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 Hour Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman, dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

0: Jah Iman, David Livingstone. Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
1: Dia meninggalkan hatinya di Afrika, tetapi tubuhnya dimakamkan bersama orang-orang besar di Westminster Abbey di London. Saat kematiannya, penduduk asli dengan lembut mengeluarkan jantungnya dan menguburkannya di Afrika yang sangat dicintainya. Kemudian tubuhnya dibawa ke pantai, di mana ia dikirim kembali ke Inggris untuk dimakamkan. Namanya David Livingstone, lahir dan tumbuh di Blantyreshire, sebuah kota pabrik di Skotlandia.
0: Ketika saya masih berusia 20-an, saya berkesempatan mengunjungi tempat kelahiran seorang dokter misionaris terkenal dan penjelajah yang hebat. Rumah tempat dia dibesarkan kini menjadi museum, dan di sana mereka menampilkan barang-barang dari saat dia tinggal di Afrika selama bertahun-tahun. Yang akan selalu saya ingat adalah ketika saya membaca halaman dari buku hariannya, di mana dia menulis tentang perasaan kesepian dan sedih setelah istrinya, Mary, meninggal. Halaman itu sudah tua dan mulai menguning. Tetapi bukan itu sebabnya saya menangis. Saya menangis karena apa yang dia tulis. Dia berkata, "Oh, Maryku, kita selalu menginginkan rumah yang penuh kedamaian sejak kita terjebak di Kolleberg. Dan sekarang kau telah pergi ke rumah yang lebih baik, rumah kita di surga."
1: Apa yang memberikan kekuatan kepada orang-orang yang meninggalkan keluarga dan kehidupan nyaman mereka untuk pergi ke negara lain demi menyebarkan Injil, seperti yang dilakukan oleh Livingstone? Lebih tepatnya, apa yang membuat Livingstone tetap tinggal di negara itu ketika dia bisa hidup dengan nyaman di Skotlandia sebagai seorang dokter?
0: Livingstone sendiri menjawab pertanyaan itu. Setelah 16 tahun bertugas di Afrika, ia kembali ke Skotlandia dan diundang untuk berbicara di Universitas Glasgow. Salah satu lengannya tidak dapat digunakan akibat serangan seekor singa. Ia mengalami 27 kali demam hutan dan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda penderitaan. Wajahnya berwarna coklat karena sering berada di luar ruangan dan memiliki keriput akibat kehidupan sulitnya melawan orang Turki dan pedagang budak yang tidak menyukainya.
1: Suasana hening menyelimuti para siswa yang mendengarkan pria ini, menyadari bahwa dia bukanlah orang biasa. "Bolehkah saya membagikan apa yang membuat saya tetap bertahan, meskipun saya berada di tengah cobaan, kesulitan, dan kesepian saat pengasingan?" Kemudian dia memberikan jawabannya kepada mereka.
0: "Semua ini karena janji dari seorang pria yang sangat terhormat. Janji bahwa aku akan bersamamu selamanya, bahkan sampai akhir dunia."
1: Ketika Livingstone meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya. Di sebelahnya terdapat sebuah Alkitab Perjanjian Baru kecil yang sudah tua, terbuka di kitab Matius 28. Di sebelah ayat yang ke-20, dia menulis firman dari seorang pria yang mulia.
0: Apakah Livingstone merasa telah mengorbankan banyak hal? Tidak sama sekali. Ia mengatakan, apakah menghabiskan waktu di Afrika dapat disebut sebagai sebuah pengorbanan ketika saya hanya membayar sebagian kecil hutang saya yang begitu besar kepada Tuhan? Apakah menghabiskan waktu di Afrika dapat disebut pengorbanan yang membawa kesehatan yang baik, kesadaran untuk berbuat baik, ketenangan pikiran dan harapan untuk masa depan? Jauhkanlah pandangan dan pendapat yang seperti itu. Ini bukan pengorbanan, tapi sebuah keistimewaan.
1: Ketika jenazah Livingstone diarak melalui jalan-jalan London untuk dimakamkan di Westminster Abbey, seorang pria menangis. Seorang teman menghiburnya dan bertanya, apakah dia mengenal Livingstone secara pribadi? Pria itu menjawab, saya tidak menangis untuk Livingstone, tetapi untuk diri saya sendiri. Dia hidup dan mati dengan tujuan, tetapi saya hidup tanpa tujuan.
0: Moto hidup Livingstone adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan. Ia menjalani prinsip ini dalam hidupnya dengan sungguh-sungguh.
1: Inilah wawasan baru yang saya dapat. Kehebatan yang sejati tidak hanya tergantung pada pencapaian semata, tetapi juga pada pemenuhan tujuan Tuhan dalam hidup Anda.
0: Saudara pendengar, apa yang perlu kita terapkan? Setelah mendengarkan wajah iman David Livingstone, luangkan waktu untuk membaca biografi tentang Livingstone atau membaca artikel tentangnya. Tuliskan moto hidup Livingstone dan letakkan di tempat yang dapat Anda baca setiap hari. Kemudian, renungkanlah nilai-nilai dan tujuan hidup Anda, serta apakah Anda sudah sejalan dengan apa yang Tuhan ingin Anda lakukan. Apakah Livingstone memiliki penyesalan dalam melayani Tuhan dengan sepenuh hati?
1: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
2: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Ratna menuliskan, bukan dengan keperkasaan kita dan bukan dengan kekuatan kita, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Kita melewati gunung dan lembah, suka dan duka, sampai hari ini kita bisa berdiri, itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerahnya. Mari kita naikkan syukur dan berkata,

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah kayak neraka, tau gak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bawa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera, dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by you.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hour Christian programs and music, Christ to the world by media.

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayanganna Gusti. Hayu dengerken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

Ketika kamu merasa tidak dilihat atau dihargai, ingatlah Tuhan tidak pernah lupa kebaikanmu, bahkan yang tersembunyi. Dia melihat hatimu. Hardliner, mari teruslah berbuat baik meski tak ada yang memuji, karena upahmu datang dari Tuhan, bukan manusia.

0: Tuhan Allah mengasihi kita seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya. Ia selalu mengatur supaya masa-masa yang sukar senantiasa diikuti oleh masa-masa yang menguatkan hati. Kasihnya telah menyediakan hidangan bagi anak-anaknya di hadapan segala lawan dan kesukaran mereka. Setelah mengalami masa-masa yang menyedihkan, hati mereka akan berbahagia dan bersuka cita, sebab Tuhan bekerja dalam setiap kesukaran mereka, dan Ia menunjukkan kuasanya dan memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Nya yang berseru kepada-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Kasih tidak hanya diucapkan, tapi juga dilakukan. Dalam dunia yang penuh ego, satu tindakan kasih bisa jadi terang bagi yang kehilangan harapan. Hardliner, hari ini lakukan satu hal kecil dengan kasih. Peluk, bantu, atau doakan seseorang yang membutuhkan.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Mengejar Tuhan. Bertumbuh makin dekat lagi pada Tuhan harus menjadi prioritas utama kita. Karena itulah jalan menuju berkat-berkat terbesar dalam kehidupan. Firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 12 ayat 29 sampai dengan 34.
1: Jadi, janganlah mencari apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu tahu bahwa kamu memerlukannya. Tetapi carilah kerajaannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusak ngengat. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, mengejar Tuhan melalui Yesus harus menjadi tujuan tertinggi kita. Untuk mencari Dia, tindakan apa saja yang perlu kita ambil? Pertama-tama, kita perlu mempelajari Alkitab. Menyelidiki firman Tuhan secara teratur dan terus-menerus membuat iman kita bertumbuh dan memenuhi yang kita perlukan untuk hidup yang saleh. 2 Petrus pasal 1 ayat 3. Kedua, kita perlu memelihara kehidupan doa yang aktif. Ini artinya berkomunikasi dengan Tuhan secara teratur, dengan berbicara maupun mendengarkan. Ketiga, kita perlu mendoakan dan merenungkan yang kita baca dalam kitab suci. Melalui pimpinan Roh Kudus, kita akan memperoleh pengertian tentang cara menerapkan firman dalam kehidupan. Proses ini membantu kita menyerap kebenaran-kebenaran ilahi dan hidup sesuai dengan kebenaran itu. Ketika kita mempelajari prinsip-prinsip Alkitab, kita menjadi sungguh berhikmat dengan cara yang memuliakan Tuhan. Dengan demikian, akan jauh lebih mudah bagi kita untuk mengenali di mana Tuhan sedang bekerja dan mengevaluasi situasi kita berdasarkan karakter dan rencananya. Dan ketika kita mendengarkan Tuhan, kita akan bertumbuh, mengembangkan kerelaan untuk bertindak, dan memperkuat tekad kita agar tidak mudah goyah. Saudara pendengar, Tuhan berjanji mengganjar pencarian kita. Kadang kita akan diberkati dengan pengertian yang lebih baik, kadang dengan sukacita yang melampaui segala akal. Dan yang terindah dari semuanya, setiap kali kita mencari Dia, kita akan menemukan Dia. Yeremia pasal 29 ayat 13. Ada sukacita dalam pencarian maupun penemuan itu.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819 269 1000. Sekali lagi,

5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan sentuhan hati dikupas lebih jelas.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Minggu, 9 Agustus 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat ke-6 hingga ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Berfirmanlah, ya Allah, kami serahkan hidup kami. Di dalam Kristus Yesus, Sang Putra yang Kudus, kami memohon. Amin.
2: 2 Korintus 9 ayat 6-15. Perhatikanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, serta menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang kami baktikan ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka bagi kamu, mereka juga merindukan kamu karena anugerah Allah yang melimpah atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu.

Sahabat Scripture Union Indonesia, hidup sering dipenuhi dengan berbagai kekhawatiran. Kita kerap terfokus pada kekurangan kita, keinginan kita, dan apa yang belum tercapai. Namun, Paulus mengingatkan kita untuk hidup dalam rasa syukur. Memberi persembahan untuk misi atau untuk membantu sesama yang membutuhkan dapat menjadi ekspresi rasa syukur tersendiri. Bukan untuk memancing berkat Tuhan, melainkan untuk hidup dalam iman bahwa Tuhan telah dan akan terus mencukupkan segala kebutuhan kita. Kenyataan menunjukkan bahwa bukan orang kaya yang memberi persembahan banyak, dan bukan yang kaya yang berbahagia. Sebaliknya, rasa syukur dan kecukupan merupakan ekspresi kekuatan iman yang menjadi dasar kokoh untuk kebahagiaan yang menetap. Banyak penelitian psikologi modern mengungkapkan bahwa rasa syukur adalah salah satu sumber kebahagiaan yang lebih melekat daripada sekedar kesenangan hidup atau kemewahan. Namun, keyakinan Paulus tidak terbatas pada kesejahteraan individu orang Kristen. Rasa syukur dan persembahan jemaat Korintus untuk orang percaya di Yerusalem menembus tembok sektarian dan melampaui batas-batas etnik yang sebelumnya tak terbayangkan, yaitu Yahudi dan kafir dipersatukan dalam Kristus. Ini tidak mudah bagi Paulus dan menimbulkan pergumulan tersendiri baginya. Ini tampak dari permintaannya agar jemaat ikut berdoa agar dia dilepaskan dari orang-orang yang tidak taat di Yudea. Kesatuan tubuh Kristus bukan hal mudah bagi Paulus dan tetap sulit untuk saat ini. Mengingat sikap sektarian gereja masa kini, mungkinkah iman Paulus yang meyakini bahwa berbagai kelompok jemaat dapat menjadi satu tubuh masih hidup dalam gereja? Masih mungkinkah kita hidup dalam iman yang penuh syukur akan karya Tuhan bagi gereja? Mari kita bergumul seperti Paulus dalam doa-doa kita agar kita dilepaskan dari orang-orang Kristen yang tidak taat pada zaman ini. Mari kita berdoa. Ketika hati kami dipenuhi kekhawatiran dan mata kami lebih mudah melihat kekurangan daripada anugerah-Mu, ajarlah kami tetap bersyukur atas kasih setia-Mu yang tidak pernah berkurang. Pimpinlah kami untuk memandang setiap hari sebagai pemberian-Mu, sehingga pengharapan mengalahkan kecemasan dan syukur menjadi nyanyian hidup kami. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Dunia sering mengajarkan untuk membalas yang jahat dengan jahat. Tapi Yesus mengajarkan kasih kepada musuh, berdoa untuk yang menyakiti. Disitulah kasih sejati bekerja melampaui logika tapi penuh kuasa. Hardliner, yuk memilih mengampuni hari ini, karena ini adalah langkah awal untuk kedamaian di hatimu.

Mengikut Kristus bukan soal kenyamanan tapi ketaatan. Kadang jalannya sempit dan menantang, tetapi di sanalah kita menemukan damai sejati yang tak tergoyahkan. Hardliner, mari belajar taat meski tidak mudah. Langkah kecil dalam ketaatan membawa kita makin dekat pada tujuan Tuhan.

Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul 5 Mahkota Bagian Kedua. Nas Alkitab dari 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Mahkota kedua yang disebutkan dalam kitab suci adalah mahkota sukacita. Mahkota ini diberikan kepada mereka yang mengambil bagian dalam menuntun orang lain kepada Kristus. Latar belakang bagian ini ditulis dalam Kisah Para Rasul 17 yang menceritakan kisah Paulus yang tiba di kota Tesalonika. Ia pergi ke sinagoga. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Kisah Para Rasul 17 ayat 2-3. Beberapa pendengarnya bertobat, termasuk banyak orang Yunani yang taat dan sejumlah wanita terkemuka. Hasilnya sebuah gereja dibangun di sana. Dalam suratnya kepada mereka kemudian, Paulus berkata bahwa mereka akan menjadi mahkotanya saat Kristus kembali. Penginjil besar abad ke-20, Bill Bright, adalah contoh luar biasa. Ia dikenal sebagai salah satu pemenang jiwa terbaik dalam sejarah modern. Ia pernah mengungkapkan rahasianya. "Walaupun saya telah memberitakan Kristus kepada ribuan orang secara pribadi, sebenarnya saya orang yang agak pendiam dan tidak selalu mudah bersaksi. Tapi saya membuat ini sebagai kebiasaan, dan saya dorong Anda juga melakukannya. Anggaplah bahwa setiap kali Anda berdua saja dengan seseorang, lebih dari beberapa menit, itu adalah janji ilahi dari Tuhan untuk menjelaskan kasih dan pengampunan yang dapat mereka terima melalui iman kepada Yesus Kristus. Kapan terakhir kali Anda membagikan Injil kepada seseorang? Setiap kali Anda melakukannya, Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk mahkota sukacita." Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Jangan tunggu kondisi sempurna untuk bersyukur. Justru di tengah kekurangan, syukur bisa menjadi bukti bahwa kita percaya Tuhan cukup. Hardliner, hari ini mari ucapkan satu kalimat syukurmu kepada Tuhan. Biarlah imanmu tumbuh lewat rasa cukup.

Saat kita menyerahkan rencana kepada Tuhan, mungkin jalannya tidak selalu mulus, tapi Dia tahu ujungnya. Iman bukan hanya percaya saat muda, tetapi tetap berharap saat semua belum terlihat. Hardliner, mari serahkan harimu kepada Tuhan hari ini. Percayalah, Dia tahu yang terbaik untukmu.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya, Pendeta Jun Rialo. Pagi ini kita akan membahas mengenai 4 hal yang merusak kesehatan mental kita. 4 hal yang merusak kesehatan mental kita. Apa saja yang bisa membuat kehidupan mental kita menjadi terganggu, menjadi rusak, menjadi tidak maksimal, menjadi hal yang terkendala, dan tidak membuat kita berkembang secara maksimal. Perlu kita perhatikan untuk kita memahami, kita mengerti mengenai 4 hal yang merusak kesehatan mental kita. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah, jangan berbicara negatif pada diri sendiri. Mengapa? Karena ketika kita membatasi kemampuan kita, potensi kita, sebenarnya kita sedang meremehkan Tuhan. Ingat baik-baik bahwa kita adalah manusia ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Semua potensi yang Tuhan berikan kepada manusia itu sungguh sangat sempurna. Dalam kitab Kejadian, ketika manusia diciptakan, Tuhan berkata manusia itu diciptakan dengan sungguh amat baik. Maka jangan pernah meremehkan, jangan pernah mengutuki, jangan pernah membatasi diri kita sendiri. Kenapa? Karena diri kita penuh dengan potensi, diri kita punya potensi yang bisa luar biasa dalam hidup kita. Jadi, sekali-sekali tidak boleh kita berkata negatif pada diri sendiri. Kita harus berkata begini, kalau orang lain bisa, harusnya saya pun bisa. Saya akan belajar untuk bisa. Kalau hari ini saya nggak tahu, saya akan belajar supaya menjadi tahu. Kalau hari ini saya nggak mampu, maka saya akan berusaha untuk menjadi orang yang mampu dengan belajar, dengan mencoba, dengan berani melakukan sesuatu yang perlu untuk kita lakukan sebagai pengembangan diri kita. Jadi, jangan berbicara negatif pada diri sendiri, karena tubuh merespon hal yang negatif juga bagi diri kita sendiri. Itu seperti mengutuki diri sendiri. Itu seperti membatasi diri sendiri. Misalnya orang-orang berkata, aku gak mampu, aku gak bisa, aku bodoh, aku lemah, aku kurang, aku tidak pintar. Nah, ini sebenarnya kata-kata negatif yang membuat respon pada diri orang itu menjadi tidak maksimal. Kenapa? Karena dia berbicara negatif pada dirinya sendiri. Ini adalah hal yang merusak kesehatan mental kita. Ini adalah hal yang membuat kita jatuh. Ini adalah hal yang membuat kita tidak maju. Ini adalah hal yang bisa membuat kita tidak berkembang. Potensi maksimal kita tidak akan berkembang karena kita membatasi diri dengan berkata negatif pada diri kita sendiri. Yang kedua adalah, jangan membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Kenapa? Karena perjalanan hidup manusia, setiap orang itu berbeda, unik, tidak sama satu dengan yang lain. Si Budi tidak sama dengan si Amir. Si Amir tidak sama dengan si Maya. Si Maya tidak sama dengan si Sinta. Si Sinta tidak sama dengan si Esther. Si Esther tidak sama dengan si Bambang. Jadi, perjalanan setiap orang itu unik. Kita tidak bisa memformat satu orang seragam dengan orang lain. Kita punya sidik jari berbeda, kita punya bola mata yang memiliki ciri khas khusus yang tidak dijumpai di orang lain, karena kita unik. Jadi jangan pernah membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Matahari dan bulan dan bintang sama-sama bersinar, tapi mereka bersinar di waktu yang berbeda. Matahari pada siang, bulan pada waktu malam, dan juga bintang-bintang pada waktu malam. Pada waktunya, pada masanya, pada momennya, mereka berfungsi. Jadi jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang ketiga adalah, gaya hidup yang tidak sehat. Nah, ini merusak kesehatan mental kita, karena gaya hidup kita yang tidak sehat. Misalnya, makan makanan yang tidak bergizi. Ini bisa membuat tubuh kita menjadi tidak sehat, tidak fit, lemas, tidak bergairah, tidak bersemangat. Ini mempengaruhi gaya hidup. Karena gaya hidup yang tidak sehat akan mempengaruhi diri manusia. Juga mempengaruhi mental manusia. Yang kedua adalah jarang berolahraga. Berolahragalah. Karena berolahraga itu membangkitkan sebuah semangat hidup. Menyegarkan tubuh kita. Sel-sel yang mati apabila berolahraga akan dipulihkan. Akan dibangun lagi. Akan dikuatkan. Akan tumbuh yang baru. Sel-sel yang mati, yang rusak akan diganti dengan yang baru. Maka berolahragalah. Berolahraga juga bisa menghilangkan tekanan, stres, dan pikiran-pikiran yang negatif. Berolahraga kita akan menyegarkan tubuh kita, juga mental kita, dan kesehatan jiwa kita. Yang ketiga adalah poin gaya hidup yang tidak sehat itu adalah tidak beristirahat dengan cukup. Beristirahatlah dengan cukup, karena ini adalah bagian yang memang Tuhan setting atau buat sesuai dengan potensi manusia. 7 hari orang bekerja, maka pada 6 hari orang bekerja, maka pada hari yang ketujuh dia harus istirahat. Kalau tubuh kita terus diforsir tanpa istirahat, maka tubuh kita akan rusak. Mungkin sekarang kita tidak bisa rasakan, tapi pada waktu kita menjelang tua, kita bisa merasakan dampak dari ketika kita tidak menjaga kesehatan dan tidak memiliki istirahat yang cukup. Itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Bagian yang keempat adalah jangan menyimpan dendam. Dan jangan memelihara kebencian. Ini merusak mental kita. Ini merusak diri kita. Kenapa? Karena membenci itu akan menciptakan racun pada diri kita sendiri. Misalnya kalau orang membenci orang lain, itu sama seperti sebuah metafora atau sebuah gambaran, kalau orang itu membenci kepahitan sakit hati, itu seperti atau seumpama orang yang minum racun dan berharap orang lain yang mati. Itu kebencian menghancurkan diri sendiri. Mungkin kita benci si A, si B, si C, mereka tidurnya, kita gak bisa tidur. Lalu kalau begitu siapa yang salah? Yang salah adalah orang yang membenci itu. Maka jangan menyimpan dendam. Jangan memelihara kebencian dalam tubuh kita, dalam diri kita. Semua kebencian diusir keluar, ditolak, dibuang dari dalam diri kita, supaya kita bisa sehat secara mental. Juga berkaitan dengan jangan menyimpan dendam dan jangan memelihara kebencian, kita harus melakukan sesuatu yang sebaliknya, memaafkan. Memaafkan bukan berarti membenarkan tindakan orang lain. Memaafkan tidak sama dengan kompromi. Memaafkan adalah sesuatu yang lebih daripada penyelesaian pada diri kita. Kita menyelesaikan diri kita sendiri. Karena itu soal respon kita, bukan? Ada ungkapan yang bilang, bukan soal benar atau salah, tapi respon. Memaafkan diri sendiri lebih dahulu. Kita sedang tidak membenarkan orang yang barangkali salah pada kita. Tetapi kita harus mencoba memahami, memaafkan diri kita, dan juga berdamai dengan diri kita sendiri. Itu tidak berarti kita membenarkan tindakan orang lain. Kita harus mencoba untuk memahami diri kita sendiri dan berespon secara positif. Melihat secara lebih luas. Kita expand the box, ya, kita membuka hati kita menjadi lebih besar sehingga kita bisa memahami orang lain dengan lebih baik. Sehingga kepahitan, kebencian tidak bercokol dalam diri kita. Nah, ini hal-hal penting, 4 hal penting yang harus kita lakukan supaya kita dapat menjaga kesehatan mental kita. Apa saja? Yang pertama, jangan berbicara negatif pada diri sendiri. Kedua, jangan membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Tiga, jaga gaya hidup kita supaya sehat. Yang keempat, jangan menyimpan dendam. Dan jangan memelihara kebencian. Kiranya bagian ini memberkati dan memperlengkapi pribadi kita dalam kehidupan dan kesehatan mental kita masing-masing. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh jiwa dan rohmu pada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Juni Alo menyampaikan salam, Tuhan memberkati, selamat pagi, shalom.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOBC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seberapa tekun Anda berdoa? Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes pasal 11 ayat 41 dan 42. Berapa kali Anda harus mendoakan hal yang sama dan meminta Tuhan melakukannya sebelum Dia mendengarkan? Sekali, dua kali, atau setiap hari sampai Anda mendapatkan permintaan Anda? Sulit untuk dijawab, bukan? Ada kalanya ketika sesuatu mengusik Anda dan Anda mendoakannya, namun sepertinya tak terjadi apapun. Jadi Anda berdoa lagi dan lagi. Atau mungkin Anda menyerah sama sekali karena mengira Anda tidak mengucapkan kata-kata yang tepat. Atau Anda mengira mungkin orang lain bisa, tapi saya tidak. Yesus yang telah mengantisipasi bahwa ini akan menjadi salah satu kekhawatiran kita, bercerita tentang seorang janda yang tinggal di sebuah kota, di mana ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah, dan tidak menghormati seorang pun. Tapi Lukas mencatat hal ini di Lukas pasal 18. Janda itu diperlakukan tidak adil oleh seseorang. Jadi ia mendatangi hakim itu untuk menuntut keadilan. Selama beberapa waktu, hakim itu tidak peduli dan menolak menangani situasinya. Hari demi hari perempuan itu kembali dengan permintaan yang sama. Akhirnya hakim itu menyerah. Katanya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia.

yang tidak peduli dan bersalah karena hanya mempedulikan orang kaya dan terkenal itu, bukanlah gambaran yang benar akan Bapa Surgawi kita yang tidak memandang bulu. Uang dan prestise tidak dapat membuka pintu ruang tahta surga. Selanjutnya, saya kira bisa dikatakan bahwa Tuhan ada di pihak janda itu, seorang biasa yang tidak mendapatkan keadilan dalam hidup. Gambaran tentang si janda yang harus berusaha dengan susah payah untuk mendapatkan keadilan dari sistem yang korup bukanlah ilustrasi yang layak tentang cara kerja doa. Perjanjian Baru dengan jelas berkata bahwa dasar doa adalah hubungan ayah-anak. Perhatikan Galatia pasal 4 yang mengatakan bahwa kita diangkat oleh Bapa Surgawi kita menjadi anaknya melalui iman terhadap putranya, Yesus Kristus. Sekarang mari kita kembali ke pertanyaan tadi. Berapa kali Anda harus meminta Tuhan melakukan sesuatu sebelum Anda tahu Dia telah mendengarkan Anda? Izinkan saya mengajukan pertanyaan kedua. Waktu Anda masih kecil, berapa kali Anda harus meminta sesuatu dari ayah Anda sebelum ia menjawab Anda? Setelah Anda mendapatkan perhatiannya, ia akan menjawab Anda, bukan? Ia selalu memberi apa yang Anda minta, bukan? Tidak. Terkadang ia terlalu mengasihi Anda untuk mengabulkan permintaan Anda. Ada kalanya Anda harus tekun berdoa dan meminta Tuhan melakukan apa yang Anda rasa adalah kehendaknya. Anda merasa bahwa Anda terhubung dengan surga, tapi Anda belum mendapatkan jawaban. Setelah itu Anda tidak perlu terus meminta hal yang sama, melainkan harus mulai berterima kasih kepadanya lebih dulu bagi jawabannya dan menunggunya dengan sabar untuk melakukan apa yang Anda minta. Yesus mengatakannya demikian, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Matius pasal 6 ayat 8. Jika Anda tahu bahwa Dia sudah mendengarkan, Anda akan mendapatkan jawaban yang jelas. Ini benar.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
2: Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu, Dr. Michael menjelaskan bagaimana caranya Anda menempatkan rasa aman yang sejati di dalam Allah. Segala sesuatu yang bukan berasal dari Allah, seperti rasa aman karena memiliki uang, jabatan atau pengaruh akan disingkirkan Allah untuk membuat Anda benar-benar bergantung hanya kepada Dia saja. Allah melakukan ini supaya Anda menaruh keyakinan hanya kepada Allah saja. Jika Allah sudah melakukan pada Petrus, maka Dia juga tidak segan-segan untuk melakukannya pada Anda, dengan tujuan membentuk Anda menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael akan menjelaskan mengenai rasa percaya diri yang dilucuti Allah. Apabila Anda ingin diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain, maka Anda harus merelakan Allah melucuti rasa kebanggaan diri Anda. Dan Petrus akan mengajari Anda ketika hal ini terjadi.